Okey. Malah je nak baca berita-berita. Sebabnya, okey, buka berita ni, okey, bunuh. Buka berita ni, okey, tikir. Buka berita ni, okey, kelah. Macam-macam lah, okey, yang menakutkan Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni, kan? Kalau boleh, kan? Nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang kan orang ni boleh buat kepada dia je yang dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah kecik molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik belakang ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita, okay? Tak boleh nak buat kapa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni, ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu, biarlah bertemik.

0: sentiasa setia menemani hari anda. Dengarkan Kelantan FM.
1: Masih lagi di Gu Pagi Gu, kita belakang bersama dengan Double S Syira dan juga Abesha.
2: Okey, masih lagi terus menemani pagi anda sekalian ni. Seperti biasalah, setiap air komis ni kita mari dengan fakta ataupun auta.
1: Betul, Abesha.
2: Jadi kita nak tanya bagi anda semua pendengar-pendengar kita ni, ada merah kucing tu?
1: Ramai ni orang kata peminat kucing ni.
2: Kita nak tanya dengan anda ni, kucing ni dia tak boleh rasa makan ni ataupun minum memang ni. Betul ke dok?
1: Kita nak tahu tu fakta. Fakta atau auta. Jadi kalau pendengar kita nak berkongsi ataupun nak memberi jawapan sama ada benda ni betul ataupun tidak, boleh telefon kita di talian 09743-3858 ataupun 09748-8830. Kalau tak saya kecek, nak tulis WhatsApp saja. Boleh juga atas WhatsApp di 014-974-0154.
2: Okey, tu nombor kita beri dah untuk anda bersama-sama dengan kita pagi ni. Jadi boleh dah bersedia di telefon masing-masing untuk anda telefon kita. Lepas pada kita berhibur bersama dengan lagu Gerhana dari Sembahyang Datuk Hatir ni, kita akan ambil pemanggil kita.
1: Betul. Dan teruskan kekal bersama kami di Gu Pagi
2: Gu kita belakang.

0: Kelantan FM, beri cita rasa anda.
1: Kelantan FM, unggul rasa naik, bukti sehinggal.
2: Kelantan FM, tem-tem roca ciwit kongkun.
3: Kelantan FM, buka minda kawai.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Syah dan juga Syirah masih lagi terus menemani pagi anda leni. 8.22 minit pagi dah kita nak bersama menerusi fakta ataupun akta. Doi kata kucing ni, dia tak boleh nak merasai makanan ataupun minuman tu
2: manis. Jadi kita nak tahu betul ataupun tidak.
1: Boleh telefon kita 7433858 7488030.
2: Nampaknya kita dah ada pemanggil ni, Abisha. Baik. Kita ambil selalu.
1: Teruskan. Di talian kita, pemanggil yang pertama, siapa agaknya tu? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pok Su kita, apa khabar Pok Su?
3: Baik, double S hari ni tu.
2: Double S Pok Su.
1: Okey, pagi tadi tak ada tu gimana? Kau sibuk keluar kat teko guano?
3: Duh, saya tak sibuk tadi dah tak boleh kat pian buat guano.
1: Tak apalah kalau begitu kak.
2: Pok Su, jadinya Syirah nak tanya, Pok Su ada kucing ke?
3: Ada.
2: Banyak ekor?
3: Warna putih, warna hitam, ada lah.
2: Pok Su,
3: Apa ni susu, hot cair tu.
2: Pok Su, bubuk dari pinggir,
3: dia jilat, dia makan.
2: Jadinya Pok Su, rasa kita punya pertanyaan ni. Ada betul ataupun tidak, kucing ni tidak boleh merasai makanan ataupun minuman manis. Fakta ke auta tu, Pok Su?
3: Auta, dia rasa tu makan tu, Pok Su, susu manis tu, dia jilat tu.
2: Dek, boleh jadi, dek.
1: Dah lah takut dia makan susu tu, dia serap air kosong. Gitu lah.
2: Tu alah masih dah tu, Pak Su.
1: Okay, jadi Pak Su kata benda ni auta, eh?
3: Auta.
1: Alright. Ya?
3: Selamat
2: betul kalau
3: double S tu.
2: Terima kasih, Pak Su. Okay.
1: Alright. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Tu dia bersama dengan Pok Su kita.
2: Okay. Dan kita ke pemanggil seterusnya.
1: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Siapa di talian tu?
4: Syirah terkenal.
2: Ha, sudah dah lah. Yang mari teka. Kita tak. Siapa ni kenal dia? Pok Deng.
4: Ya, saya.
1: Okay, Pok Deng ada pera kucing juga ke?
4: Ada tak ramai 10 ekor gitu.
2: Oh, banyak sangat dah tu Pok Deng.
1: Lepas tu bahagia ambil cara tu dek. Kau dah nak ambil cara ni 10 ekor ni.
4: Ada asisten kita ada.
1: Oh, asisten jagalah. Okay, cuma kita nak tanya dengan Pok Deng. Betul ke dek? Ataupun fakta ataupun otawi rakyat. Kucing ni dia tak rasa makan ni tu manis ke? Gana ke? Jalur ke dia?
4: Ya betul tu, patah tu.
1: Patah.
2: Maksudnya dia tak boleh rasa benda manis, Pak Ding?
4: Boleh lah. Sebab pada berbikit ke ais krim kan dia gitu. Kerana dia nak makan kering dia tu. Bukan makan ais manis pula ais krim dekit tu.
1: Pak Ding tak terawih susu ke dia?
4: Susu dia, susu. Kalau susu biasa ni dia makan. Kalau susu apa ni, debu ni kan kita baca kan dia makan. Kalau dia susu cair tak si.
2: Agak juga kucing Pak Ding ni. Kiranya kucing tak kena kucing mani.
1: Terima kasih Pak Deng.
2: Kita ambil satu lagi.
1: Okey.
2: Halo.
1: Dia mari dengan toksik kecek. Tak apa, dia toksik kecek biar. Kita ambil hal lain. Okey.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa tu?
5: Mak Kuala Pertam.
1: Mak dari Kuala Pertam. Okey, Mak ada pera kucing ke?
5: Ada pera kucing ni dia ada juga merasa dia manis-manis pun dia makan juga.
1: Dia manis-manis dia makan juga?
5: Sebab saya tahu dah. Saya duria saya beri dia makan. Ubi kayu pun makan.
2: Buah duria pun kucing makan?
5: Kucing dia makan.
1: Dok, maksudnya gini, dia kita tahu dia makan, tapi kita tak tahu dia makan tu dia rasa manis ke dok kucing tu.
2: Kita pun tak boleh nak tanya deh kucing. Boleh tahu ke dok manis kata.
1: Jadi macam mak sendiri, mak kata benda ni fakta ke auta?
5: Ya auta ke tu.
1: Auta.
2: Auta.
5: Dia makan benda manis. Ya dia kok kucing boleh makan benda manis. Boleh dia.
1: Jadi mak kata auta lah.
5: Auta.
1: Baik, terima kasih mak.
2: Kasim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan mak kita dari Kuala Pertam. Okay. Kita masih lagi terus bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Masih lagi berteman Syah dan juga Syira menemani pagi anda lah ni lah. Tak kira duduk mana, boleh-boleh bawa kereta kau dengar kita dah.
2: Betul. Boleh-boleh dengar belakang lah kitanya di mana-mana pun berada. Habis Syah, kalau kita tengok sini dekat WhatsApp pun ada juga ni.
1: Okay, baca.
2: Orang atas ni deh. Ni dia kata, Assalamualaikum.
1: Dia kata apa?
2: Okey, dia kata Assalamualaikum. Tu semua auta sebab kucing suka rasa lemak dari susu. Manis tu. Ruangan Aina Najihah ada royak sok modoh. Aina ada royak doh.
1: Tak tahulah. Ada royak ada kali. Dia kata kucing tu dia boleh makan lemak.
2: Sebab kucing suka rasa lemak daripada susu manis. Mungkin rasa lemak tu bukan suka pada manis tu, tapi masalahnya benda yang sama.
1: Mungkin dia rasa lemak saja, dia tak rasa manis tu. Okey, ada lagi yang nak telefon kita, sila ke 7433858 7488830. Halo. Halo.
2: Halo.
6: Assalamualaikum Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
6: Umi Habibah.
1: Umi Habibah Gunung Baca. Umi ada bayar kucing juga ke?
6: Ada.
1: Okey. Nama gapo kucing tu?
2: Nama gapo kucing Umi tu?
1: Amla. Eh?
6: Tak ingat aku tak duduk sini ke?
1: Alah mak. Nama kucing pun tak ingat. Alah putulah pulak dah. Tak apa. Cuba lagi 7433858 7488830. Hello. Okay, belum ada lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Pak Ya, kita dari Kapur Gusa.
7: Ya, Syah Allah.
1: Alah, Pak Ya agak. Ada kucing ke rumahnya?
7: Tak ada. Tak berikut. Dulu berikut lah.
1: Lepas tu?
7: Lepas tu, we call yang habis. Kucing we pay tu, dia nak lakon kak.
1: Tapi kucing ni kalau kira, dia tak makan banyak mana?
7: Ayo.
1: Dia tidak kata kena tanuk nasi apa daging singgah ke tom yam ke dok dia.
7: 12 ekor boh.
2: 12 ekor ramai pak ya he. Lepas tu bagi ke siapa habis semua tu kucing-kucing tu.
7: Ada luar-luar jalan tu dengan curi lah ya.
1: Mesti kucing tu kucing comel tu.
7: Comel tu comel. Dah orang kenal. Tak kena comel udang kan ni.
2: Jadi Pak Ya dah ada 12 ekor kucing, dia mesti tahu ni. Kita nak tahu dia ni fakta ataupun auta kucing tidak boleh merasai makanan ataupun minuman manis.
7: Dia boleh rasa.
1: Dia boleh rasa manis?
2: Boleh rasa.
7: Dia boleh rasa. Kali-kali gerak misal dia tak boleh rasa je.
1: Bapa dia rasa dengan misal ke? Bukan rasa dengan lidah dia dah?
7: Dia boleh kesan dengan misal dia tu.
1: Begitu. Okey, jadi kata Pak Ianya benda ni auta ke fakta?
7: Ini fakta.
2: Tu kata Pak Ia lah.
1: Baik, terima kasih Pak Ia.
7: Ni nak perjalanan lagi ke Perak lah ni pagi ni.
2: Semoga selamat sampai Pak Ia. Awak gap pergi Perak tu?
7: Pergi dah balik. Lagi ni kan nak diteluk intai.
2: Boleh nak terpulak lah dia.
1: Lepas ni kak, mai kopi pulak lah Pak Ia nya. Terima kasih Pak Ia. Semoga selamat eh.
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Gusa dari perjalanan ni nak gialah ke Perak tu.
2: Tak boleh natu baru.
1: Tak apalah, boleh natu, jangan boleh hak baru.
2: Janganlah. kena ambak ngecek cakalah.
1: Okey, masih lagi bersama menerusi fakta atau auta, kita ambil lagi pemanggil kita di talian ni. Hello.
2: Hello, siapa tu?
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Syima.
1: Ya. Kak Syima.
2: Syira ingat dah.
8: Bagus Syira, kenalah.
2: Suara Kak Syima ni, Kak Syima je ada suara tu.
1: Tapi sebelum tu nak tanya, cuaca lah ke mana di Macet tu, hujan ke?
8: Mendung, tak
2: hujan
8: lagi,
2: tak
8: panas ni.
2: Jadi Kak Syima, Kak Syima pun memang ada kucing kau rumahnya.
8: Dulu pegolah
2: lah. Guananya dulu ada lah ni tak pegolnya.
8: Dulu kita budak-budak kita suka kucing. Tidur dengan kucing.
2: Kira tahu sedikit sebanyak jugalah pasal kucing ni.
8: Tahu.
2: Jadi Kak Syima gana ni. Fakta ke auta sebenarnya kucing tidak boleh merasai makanan ataupun minuman manis ni?
8: Tapi siap. Sebabnya dia dia suka kalau kita dia makan susu, dia suka makan susu. Bila susu saya kita semua kalau tak tu memang dia makan.
9: Oh, okey.
8: Ha, pasal kalau dia siap pun kalau sunah tu kalau
9: jilat
8: tu habis
9: lah.
8: Sunah dia
9: macam. Okey. Jadi maksudnya semula-semula kalau pergi rumah apa ni Kak Syima, kalau hilir ruye tu, kalau contohnya DJ Syah Sapa tu hilir ruye tu, jangan sabit dengan DJ Syah lah.
2: Haa deh, kucing lah tu. Okey. Okay, terima kasih Kak Syima. Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Itu dia bersama dengan Kak Syima kita dari Macir eh. Macam-macam lagi yang nak berkongsi dengan kita tu boleh telefon lah 743-3858 7488-030. Kita nak beribu dulu lah sementara.
2: Betul
9: Abisha. Bersama lagu dengan sebuah lagu Inggeris, Orang Putih.
2: Aci sebut Abisha.
9: Aci sebut. Lagu sebutnya, lagu sebutnya Taylor Swift.
2: Lagunya?
9: Lagu gapo?
2: I knew you were trouble. Okay. Betul kau tu bunyi pun dengan pekak molek.
9: Boleh lah terus.
2: Okey, teruskan bersama kami di Gu Pagi.
9: Gu kita belakang.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Gandingan suara Double S menemani pagi anda. Lenny pukul 8.37 minit pagi tu. Masih lagi kita bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini.
2: Betul. Dan fakta ataupun auta ni berkaitan dengan kucing hari ni. Sama ada kucing ni, betul kau tidak, tidak boleh merasai makanan ataupun minuman manis, Sabisha.
1: Jadi kita nak tanyalah pemanggil-pemanggil kita ni yang nak berkongsi bersama dengan kita, boleh telefon-telefon kita lah ni. Okey, di talian kita lah ni ada pemanggil seterusnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: Tadi
2: adik
3: putu.
2: Umi putu tadi.
1: Bapa dia putu tadi.
2: Tak ada lain ke Umi? Oh, tinggi sangat Umi he. Okay, tapi kalau kau tinggi ke lain kau ada Umi?
3: Ya, dia nak ujian ni.
2: Dia nak ujian, betul-betul. Umi, jadi Umi ada kucing ke?
3: Ada ni ni yang seekor. Dulu lamanya curi kat orang.
2: Allahnya curi habis dah he. Umi, jadi kalau jadi Umi, kucing Umi ni minat benda manis ke Umi?
3: Kucing Umi ni apa minat sangat dia makan-makan dia. Banyak air ni, air kosong.
2: Banyak air kosong. Bagus jaga kesihatan kucing Umi.
3: Kita boleh nak dekat banyak-banyak lebih kuat air kosong. Kita boleh atau bekas memang dekat nak habis dah sehari-hari.
2: Jadi Umi sebenarnya Umi rasa fakta ke auta bahawasanya kucing tidak boleh merasai makanan ataupun minuman manis?
3: Tapi setengah kucing tengok kucing-kucing kapur dulu. Jangan makan pun. Umi rasa macamnya auta kot. Sebab kucing goni peranya.
2: Kucing apa tu ni?
3: Nama Ciko. Dia tanya nama. Nama Ciko lah ni.
1: Tak kucing jenis kapur pasi ke? Kau kucing kapur gitu ya?
3: Tak. Kucing dia macam ni. Jenis mata besar ni. Bekir je. Tak ingat nama hak ni.
1: Hak bulu lebak tu lah.
2: Okey, tak apa Umi. Nak tahu fakta ataupun auta Umi, sekejap lagi kita orang bagi jawapan Umi deh.
3: Okey.
2: Okey, terima kasih Umi.
1: Alright, jadi bersama dengan Umi Habibah kita dari Gunung Bacok tadi.
2: Gunung Bacok, tapi lor ni tadi ada line lah deh, duduk tingkat 20 katanya tak deh?
1: Di Putrajaya rasanya tu.
2: Putrajaya.
1: Bahagia lah kedegak kat pokok dia ni, kat sokom nan lah.
2: Halo.
1: Okey, baik.

0: Jadi makannya tak talah lah.
1: Pak Mak, jadi Pak Mak, selain ini kucing, kalau pendapat Pak Mak sendiri, fakta atau Pak Auta, bahawa kucing ni tidak boleh.
2: Yang saya tahu, saya tengok dia, dia sampai kau sekarang ni. Memang fakta bagi saya.
0: Fakta deh.
2: Fakta.
0: Jadi maksudnya kucing tu dia tak boleh nak rasa manis ke masin ke apa, tak boleh rasa.
2: Jadi kucing-kucing dia boleh rasa manis masinnya.
1: Fakta ke auta? Tak jadi fakta, tiba-tiba jadi auta. Tukar ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Mat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia bersama dengan Pak Mat kita dari Besuk Terengganu. Dia kata benda ni auta. Jadi kita nak tahu fakta ke auta ke, kita akan kongsi pada anda lepas ni lah.
1: Betul.
0: Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu lagu yang akan menghibur ke pendengar-pendengar kita. Learningnya kita ada lagu Roblox di Hatiku.
1: Betul. Baby Shima dan juga Flow Flow 88.
0: Okey, terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

Masih lagi terus dengar Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Double S.

0: Masih lagi bersama kami Double S di Gu Pagi Gu Kita Belakang. Lagu mana Mesyah? Okey ke?
1: Beres, tak ada masalah. Lain ni pukul 8.54 minit pagi. Mm-hmm. Sebab sekali lah pukul 9 pagi. Pagi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
0: Mm-hmm, betul.
1: Lepas tu kita klik mari semula pula di jam yang seterusnya, jam yang terakhir lah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, tapi sebelum tu kepada anda yang mungkin tengah memandu di jalan raya lah ni, pesanan kita hati-hati. Cumanya kita nak royaknya mengenai dengan anda ni. Kalau kita tengok lah ni kereta-kereta kita ni di jalan raya ni, ada kereta lama, ada kereta baru. Cuma lah ni kereta baru ni dia ada satu alat yang dipanggil eco-driving.
0: Eco-driving.
1: Dia sebenarnya fungsi dia ni untuk membantu bagi menjimat kos biaya api lah. Jadi pengguna jalan raya kita ni digalak ke sebenarnya untuk mengamalkan pemanduan cekap tenaga ataupun eco driving ni sebagai langkah mengurangkan penggunaan bahan api dan juga tenaga.
0: Dan Kementerian Pengangkutan juga menerusi hantaran di Facebook sebelum ni ada memaklumkan amalan ni penting bagi meningkatkan kecekapan perjalanan dan menyokong sistem pengangkutan yang lebih mampan serta mesra alam.
1: Okey, jadi dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks lah ni, termasuk ketidaktentuan geopolitik yang memberikan kesan kepada kos operasi dan juga pengangkutan, amalan penggunaan tenaga secara cekap menjadi semakin penting lah untuk kita semua.
0: Betul tu Abang Syah. Eco driving ni juga adalah pendekatan pemanduan yang dapat membantu mengurangkan penggunaan bahan api dan juga tenaga.
1: Okay.
0: Meningkatkan kecekapan perjalanan serta menyumbang kepada sistem pengangkutan yang lebih mampan dan mesra alam.
1: Okay. Jadi menurut MOT, semua pengguna jalan raya diminta untuk mengamalkan budaya pemanduan cekap tenaga sebagai sebahagian daripada usaha bersama ke arah mobiliti yang lebih selamat, lestari dan juga berdaya tahan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani.
0: Ya, benar sekali.
1: Jadi selepas ininya kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti perkembangan berita. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu lagu Zapin Cinta SMS ni. Dari persembahan Senario dan juga Adi Bahno. Terus dengar kami, Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

Kelantan FM. Go pagi.

0: Masih lagi di Good Pagi bertemankan Double S Shira dan juga Abis Shah. Dan sekarang ni kita dah masuk jam yang terakhir lah.
1: Okay, 9.18 minit pagi kita lah ni. Hari ni kalau kita tengok berapa hari bulan dah kita hari ni eh?
0: Hari ni kita 4 Jun dah. Okay. Hari Khamis dah kita hari ni ni. Cuti ke esok?
1: Jadi esok cuti lah sebab Ijma. Jadinya Shira, kita nak rayaknya tak lama lagi dah kita ni. Demam Piala Dunia akhir berlangsung.
0: Ya, kat main bola lah.
1: Okay, jadi demam Piala Dunia kembali lagi apabila Piala Dunia FIFA 2020 ni bakal menjadi edisi terbesar dalam sejarah kejohanan yang akan berlangsung nanti.
0: Dah buat pertama kalinya kejohanan berprestij ini yang dianjurkan bersama oleh tiga negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dengan penyertaan sebanyak 48 pasukan dari seluruh dunia, Abishah.
1: Okey, jadi Piala Dunia ni dijadualkan berlangsungnya dia start pada 11 Jun sehingga 19 Julai 2020 ni dengan melibatkan lebih 100 pelawan ni yang akan berlangsung di Neblah Bandar. Okey, di Neblah Bandar apa tu bandar utama dia lah, bandar apa ni, bandar bergapo ni eh?
0: Tak tahu bandar bergapo dah
1: di Neblah Bandar tu Romo.
0: Ya betul. Dan selain format baharu yang lebih besar, kejohanan kali ni tu juga turut menjanjikan persaingan sengit lah. Sebab pasukan-pasukan gergasi dunia seperti Argentina, Brazil, Perancis, Spanyol dan juga England bersedia memburu kejuaraan. Okay. Bisa pilih hak mana?
1: Okey, jadi pilihannya Argentina lah. Argentina ni hadir sebagai juara bertahan yang pastinya menjadi antara pasukan yang menjadi tumpuan lah kepada peminat bola sepak seluruh dunia ni. Jadi Piala Dunia 2020 ni juga dia mencatat sejarah dia sebagai kejohanan yang pertama yang melibatkan 48 pasukan sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada negara-negara untuk beraksi di pentas dunia.
0: Dan pastinya Abishah, peminat bola sepak ni tak sabar dah menantikan aksi-aksi menarik serta detik bersejarah yang bakal tercipta lah sepanjang kejohanan berlangsung.
1: Okey, dia kena tahu juga bahawasanya RTM merupakan salah satu daripada penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni di negara kita Malaysia ni. Dan pengumuman tu dibuat oleh Menteri Komunikasi kita lah, Datuk Fahmi Fazil, pada Mei 2020 ni baru ni.
0: Boleh tengok ikut RTM jugalah.
1: Okey. Jadi Piala ni, Piala Dunia ni 2020 ni boleh ditonton menerusi siaran percuma di platform RTM dan juga MyTV.
0: Dan liputan turut disediakan melalui RTM Click dan juga Unify TV.
1: Okey, jadi Unify TV akan menyiarkan ke semua 104 pelawannya secara langsung, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar pelawannya secara langsung ataupun secara tertunda lah. Dan juga RTM akan menerbitkan program khas iaitu Grandstand dari Angkasa Sepuri sepanjang kejohanan ni berlangsung.
0: Jadi kalau peminat bola sepak di Malaysia ni boleh saksikan Piala Dunia, jangan rusing lah, secara rasmi melalui RTM Click, saluran RTM dan platform Unify TV.
1: Okey, jadi kepada anda penyokong-penyokong pasukan masing-masing, harap-harapnya bersedialah untuk anda bersekam mata pukul 2-3 pagi tu, pastinya anda berada depan kaca TV.
0: Lepas ni gak orang kata tu lelaki hilang lah tengah malam.
1: Okey, apa-apa pun kita nak beribu lagi seketika bersama dengan lagu kita ni. Kita ada lagu dari persembahan kumpulan Spin.
0: Janji kita.
1: Okey, terus dengar kami pastinya di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.
2: Jauhilah dadah, jangan biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikan.

0: like that. Frekuensi kami di Kota Baru 102.9.
1: Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi setia dengan Gu Pagi yang menemani anda Double S, Shira dan juga Abis Shah hari ini.
2: Terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada, Leni. Jadi kita ni tak lama lagi ni kita akan demik lah.
1: Demik Piala Dunia.
2: Piala Dunia. Jadi bila kita nak cerita mengenai dengan Piala Dunia ni, menjelang aksi Piala Dunia FIFA 2020 ni, kalau dulu pernah berlaku dah mengenai dengan seekor sutung kurita.
1: Kurita.
2: Yang telah pun membuat pemilihan untuk menentukan siapa yang menjadi juara Piala Dunia pada tahun tu. Ni ada satu lagi cerita baru mengenai dengan seekor jerung betina bernama Ritiha di Aquario Rio de Janeiro, Brazil, mencuri perhatian ramai lah apabila dia membuat ramalan mengenai dengan perlawanan pembukaan Brazil di Piala Dunia.
1: Dan dalam satu acara yang berlangsung di hadapan para pengunjung pada Rabu, Ritiha diberikan dua pilihan, Abishah. Iaitu tim berlabel Brazil ke ataupun tim berlabel Maghribi.
2: Okey.
1: Dan menariknya, jerung tersebut memilih tim berlabel Brazil. Sekaligus dia anggap sebagai petanda bahawa pasukan tuai rumah bakal mencatat kemenangan ke atas Maghribi.
2: Okey, jadi walaupun sekadar aktiviti hiburan, sebenarnya aksi Ritiha ni dia berjaya menarik perhatian ramalah peminat bola sepak dan juga pengunjung yang hadir untuk menyaksikan gelagat unik highway berkenaan.
1: Sebenarnya tradisi menggunakan highway sebagai peramal ni, keputusan perlawanan bukanlah sesuatu yang baru. Macam Abis Syahoyak ke sebelum ni pun ada dah ke guna suatu kereta. Malah sering menjadi tarikan menjelang kejohanan sukan utama di seluruh dunia.
2: Okey, jadi sama ada ramalan Ritiha ni dia menjadi kenyataan ataupun dok, peminat pastinya menantikan aksi sebenarlah yang akan beraksi di atas padang yang bakal menentukan keputusan perlawanan ni.
1: Sebelum ni dunia bola sepak pernah dikejutkan dah. Sutung kurita tu. Masa tu sutung kurita tu nama dia Pau. Yang menjadi terkenal kerana beberapa ramalan yang semasa kejohanan Piala Dunia 2010.
2: Okey, jadi Pau ni dia mencuri perhatian peminat apabila beberapa pilihan dia tu terhadap pasukan yang bakal menang didapati tepat, sekaligus dia menjadikannya sebagai sensasi global dan juga simbol unik dalam dunia sukan.
1: Bijak juga sutung ni.
2: Itulah.
1: Sejak itu pelbagai haiwan lain tu turut kita digunakan, termasuk kucing, gajah pun ada, jerung lah untuk tahun ni. Turut digunakan sebagai peramal tidak rasmi bagi meramal keputusan perlawanan besar.
2: Okey, jadi walaupun ramalan tersebut sekadar hiburan, tradisi ni terus menjadi tarikan yang menambah kemeriahan setiap kali berlangsungnya kejohanan bola sepak utama dunia.
1: Orang kata suka-suka, tapi tu dah jadi tradisi untuk perlawanan Piala Dunia ni.
2: Sekadar nak main je sebenarnya mula-mula tu. Tapi
1: habis guna highway tu,
2: apabila highway tu dia mampu meramal dan membuat teka air tu, jadi ramai mula mempercayai bahawasanya sutung tu ataupun jerung tadi tu dia boleh meramalkan dengan tepat.
1: Sebab tapi, kebetulan sebelum ni ada yang tepat lah tu, Abis Syah.
2: Tapi apa-apa pun, dia penentu dia aksi di atas padang sepanjang 90 minit ke, atau mungkin juga ada tambahan masa yang bakal menentukan pasukan mana yang hebat sebenarnya.
1: Betul
2: Okay. Alright, kita nak berhibur bersama dengan Melly Goslo dan juga Andika Pratama.
1: Lagu dia Butterfly. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Masih bertemankan Double S, Shira dan juga Abis Shah.
1: Okay, sekarang ni kita dah pukul 9.40 pagi. Teman berteman kita di ruang udara Kelantan.

0: ni Abishah, akan memudahkan pergerakan ambulans di tengah kesesakan lalu lintas sekaligus dah bantu mempercepatkan perjalanan ke hospital lah bawa pesakit tu.
1: Betul. Jadi dia mengulas mengenai dengan kejadian berkenaan Tuan Nubahan, dia melahirkan dan juga meluahkan rasa syukur apabila segala urusan dia tu dipermudahkan dan beliau berpeluang membantu dalam situasi kecemasan berkenaan.
0: Rakaman kejadian ini dia tular di media sosial dan mendapat reaksi positif daripada ramai orang yang menyifatkan sebagai tindakan ini adalah contoh yang terbaik lah. Sikap bertanggungjawab serta semangat saling membantu di jalan raya ni.
1: Okey, jadi awi ramai juga diingatkan agar sentiasa memberi laluan kepada ambulans dan juga kenderaan kecemasan sebabnya setiap saat amat berharga dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa orang ni.
0: Betul, kita tak tahu dalam ambulans tu sakit lagu mana. Ni dok kita bunyi dah wawang-wawang alip belakang. Betul ke wawang-wawang bunyi ambulans Abisha?
1: Betul lah, lebih kurang.
0: Gitu-gitulah lebih kurangnya. Ni kita jangan buat kerah pedau orang kata tengah duduk dalam kesesakan tu. Kita cuba bagi laluan kepada ambulans supaya cepat sampai ke destinasinya di hospital untuk bantu pesakit ni.
1: Okey, jadi kata, kalau kita pemudah ke urusan orang, orang akan mudah ke juga urusan kita. Okay, beribu lagi bersama dengan lagu dari persembahan Hil Husaini, lagunya Jampi. Terus dengar kami Gu Pagi,
0: Gu Kita Belakang.
2: Ku penglipur lara saja nak bercerita usahlah terasa.
3: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya, muat turun aplikasi RTX Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi setia mendengar Gur Pagi daripada pukul 9 ni. Sampailah jetak akhir dah ni. 9.52 dah ni, Abisha.
1: Okey, ada sedikit masa yang berbaki untuk kami terus bersama-sama dengan anda. Jadi kami nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami start daripada pukul 9 pagi sampailah ke saat leni. Dan juga terima kasih kepada anda yang sedang menonton kita secara live di TikTok Kelate FM. Jangan lupa tap-tap skrin.
0: Jangan lupa lah bagi ni. Jadi sepanjang kami on air ni, minta maaf lah kalau ada salah silap tu deh. Biasalah. Orang kata driver baru ni hari ni ni.
1: Lesen pun tak apa lulus lah mana lagi ni. Tapi tak apalah. Kita belajar daripada pengalaman deh.
0: Betul.
1: Jadi kita berguru pada yang mengajar.
0: Ya. Terima kasih kepada Abishah lah yang banyak mengajar saya hari ni ni.
1: InsyaAllah. Jadi
0: jangan serik.
1: Lepas ni akan lebih berjalan dengan lancar lagi lah.
0: InsyaAllah.
1: Jadi sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sekali lagi selepas ni, untuk sama-sama kita ikuti berita ringkas, ada lagi lagu yang kami sediakan untuk menghiburkan anda semua. Tapi walau bagaimanapun, kami nak maklumkan juga kepada anda, selepas ni anda akan bertemu ke Gugalik bersama dengan penyampai selepas ni.
0: Baru juga DJ Noha kita dengan DJ Aina.
1: Jadi ada macam-macam lagi perkongsian yang pok-pok dia tu akan sediakan untuk hibur ke anda semualah.
0: Benar.
1: Jadi semoga terhibur bersama dengan pok-pok dia pula. Jadi pok-pok kita ni sampai sini dah.
0: Beransur boleh cari-cari nasi buku dah kita, Syah.
1: Betul. Abi dah masa dalegu pagi ni. Kata Rasida Safilnya. Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan. Minta apa, minta maaf kalau ada salah silap bersama dengan Double S pagi ni. InsyaAllah suara ni akan kembali ke udara pada hari... Tapi Abis Syah mari hari Jumaat.
0: Abis Syah mari Jumaat. Ada lagi Abis Syah sore lah.
1: Sore.
0: Tak payah ada pasangan lah
1: Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Balik dulu.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Rasa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel deh. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-mandi di air terjun, sungai dan jeram. Tapi akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di Macin nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senih je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Senih kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti scammer. Awas, skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skema.
3: Aku penglipu lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
4: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya, muat turun aplikasi RTX Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar setia Kelantan FM. Apa khabar pagi ni? Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan sentiasa. Okey, bersama dengan Nuha dan juga ditemani Aina dalam segmen Kugalik. Seperti biasa, menemani anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, yeah, hari ini Alhamdulillah dah pun hari Khamis, Nuha.
0: Yeah.
1: Dan hari ini pun, kalau tengok kau tarikh ni, 4 Jun 2026. Masih lagi di minggu pertama untuk di bulan ni lah ni.
0: Yeah.
1: Harapnya semua adik kakak kita belakang yang mana tengah dengar lah ni, bereh-bereh lah belakang tu. Jangan distress-stress sangat kalau berasa tertekan. Ya, kena buka dah tu radio tu. We tenang-tenang dulu jiwa deh. Sambil-sambil ada yang tengah memandu on the way ke tempat kerja tu, bolehlah anda sambil-sambil tu juga dengar Kelantan FM lah ni. Pukul 10 pagi sampai 2 petang, DJ Na dan juga DJ Noha akan temani anda. Tak kira lah kat mana sekalipun anda berada sekarang ini. Mungkin ada ke tempat kerja, ada dalam kereta, ataupun ada yang duduk dekat rumah sambil-sambil goyang kaki, ataupun tengah masak sarapan. Ya, duduk dengar Kelantan FM ni, Noha.
0: Ya, dan kita pun dah masuk fasa habis sambutan Hari Raya Aidil Adha. Mungkin suasana pun dah kembali seperti biasa. Ada yang sibuk bekerja, meneruskan rutin harian seperti biasa.
1: Yeah.
0: Tapi apapun, Aina, kita akan berhibur dulu dengan pelbagai pilihan lah lagu yang tentunya menarik, yang mencurikan pendengaran anda. Okay? Antaranya ialah Dansa, iaitu nyanyian Ernie Zakri, Hakim Rusli dan juga Rama Rama.
1: Okay. Lagu daripada Ella. Jadi harapnya anda tak ke mana-mana. Terus layan kami di Gugalik.
0: Aduh, semua.
2: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana, sudah pastinya ku fikirkan dirimu. Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
3: Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.

0: Itu dia nyanyian lagu The Sweet Escape, nyanyian oleh Gwen Stefani feat. Ekon.
1: Ya, menghiburkan anda di jam berapa sekarang ini? Pukul 10.28 minit pagi. Anda jangan ke mana-mana, terus layan Kelantan FM. Kita akan temankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti, kan? Nuh, kan?
0: Ya, betul.
1: Tak apalah ke petang kat hari ni. Kita bersama dengan adik kakak kita belaka. Dan juga selepas ini, di jam 10.30 minit pagi, ada info sukan yang kita nak bawakan untuk anda. Peminat-peminat sukan di luar sana, you kena tahu babak sukan yang sedang berlaku ni di Malaysia ni lagu mana. Apa cerita mengenai sukan di Malaysia? Boleh nantikanlah selepas ini di RTM Kelantan.
0: Okey, untuk info sukan ni pelbagai informasi lah pasal sukan-sukan semasa yang tengah trending dan sebagainya. Okey, dah layan dulu untuk Gu Galik. Aduh, semua.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Info sukan Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami di Kelantan FM. Main info sukan untuk edisi 4 Jun 2026. Bekas Presiden Persatuan Pemain Profesional Malaysia PFAM Safi Sali berharap Kongres Luar Biasa EGM Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM esok akan membawa pembaharuan positif dalam usaha mengembalikan semula keyakinan ahli gabungan. Menurut Safi, perubahan dalam struktur organisasi mampu membantu mengembalikan keyakinan pemegang taruh terhadap hala tuju bola sepak negara selain membuka ruang kepada idea dan perancangan yang lebih segar. Malah bekas penyerang skuad Harimau Malaya itu turut berharap sekarang adalah masa untuk muka-muka baharu diberikan peluang untuk menerajui pucuk pimpinan badan induk sukan nombor satu negara itu. Bagaimanapun, Safi menegaskan sebarang perubahan perlu dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menerusi statut serta perlembagaan yang telah digariskan. Difahamkan Kongres Pemilihan FAM dijangka berlangsung sekitar September depan tertakluk dengan kelulusan ahli gabungan pada EGM esok. Beregu lelaki negara Aaron Tai Kang Kai Sing melangkah ke pusingan kedua kepada Kejohanan Badminton Terbuka Indonesia selepas mendapat kemenangan percuma ke atas Chirag Shetty Sadvi Sairaj Ranki Reddy dari India pada aksi pusingan pertama yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta semalam. Bekas juara remaja dunia itu sedang mendahului set pertama 11-6 sebelum beregu utama India tersebut menarik diri. Ia berikutan Ranki Reddy yang dilihat berdepan masalah pada bahagian bahu kanannya sehingga menyebabkan perlawanan dihentikan sebelum mengambil keputusan untuk tidak meneruskan permainan. Biarpun tidak dapat menamatkan perlawanan, namun Aaron Kai Sing menunjukkan corak permainan yang cukup positif sekaligus mampu memberikan mereka lebih keyakinan menjelang pusingan kedua esok. Pada pusingan kedua nanti, beregu nombor 23 dunia itu akan berdepan satu lagi wakil India, Hariharan Amsa Karunan MR Arjun yang menewaskan gandingan profesional Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Turut meneruskan kemarahan adalah beregu campuran Ho Pangrun Lai Pei Jing yang mencatat kemenangan 21-17, 21-9 ke atas pasangan tuan rumah Marwan Faza Aisyah Pranata. Sekian saja info sukan untuk edisi 4 Jun 2026 yang diterbitkan oleh Rudin Ismail. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
3: Info sukan Kelantan FM.

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Setiap saat penting.
3: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
2: Mesej ini dibawakan khas oleh Kelantan FM.

0: Okey, itu dia cukup sekali nyanyian oleh Elsa Pitaloka. Okey. Yeah. Nah, dari perkembangan semasa pula, kita tengok kepada cuaca lo ni kalau berada di wakaf JIH ni, tak menentu. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang kata mai dengan hujan panas. Jadi kita nak nasihatkan jugalah kepada para pendengar kita ni sentiasa peka terhadap keadaan persekitaran. Contohnya, kalau ada sebarang urusan di luar rumah ko ataupun yang mana tengah merancang aktiviti riadah bersama keluarga, kita kena sentiasa utama ke aspek-aspek keselamatan lah.
1: Betul.
0: Kalau tengok ke cuaca lo ni macam mendung gitu, standby awal-awal payung. Senek gapo-gapo deh.
1: Sebab tu ada peribahasa sediakan payung sebelum hujan.
0: Hak tu dah lah.
1: Ya, bila kita sedia dah, kita buat persediaan sebelum nak memulakan sesuatu ni, insya-Allah lah kata gapo hak nak jadi lah benda-benda yang tidak modal ni kita tidak minta lu ha.
0: Hey, minta dijauhkan lah.
1: Minta dijauhkan, memang kita doa-doa sama, cuma dalam kita berdoa lagu tu pun kena ada usaha kita. Usaha lagu mana nak mengelakkan daripada terjadinya benda-benda yang tidak diingini ni. Contohnya lah, kok ada pendengar kita ni nak pergi di Lato, nak berkemping katanya,
0: nak beriadah, bawa anak bini.
1: Dalam masa yang sama, ya kena ingat juga dengan cuaca lon ini. Kalau anak-anak nak main jauh sikit, kena tengok-tengok lah.
0: Kena pantau, awasi semua. Jangan kata galik duk main telefon. Tengok anak lemah kukak-kukak dah.
1: Tu dah lah, galik dia pun duk main air. Hak tua punya. Hak budak kita kan beringat dah. Jadi janganlah lagu tu deh. Kadang-kadang galik-galik ni pun kita kena beringat semua. Tiap-tiap masa dengan cuaca lah ni yang tidak menentu ni. Yalah, air sungai pun mungkinlah kita takut-takut jadinya palo air ke di kawasan perairan utamanya.
0: Betul.
1: Lepas tu lon ini juga Nuha, kalau kita tengok ramai yang FOMO.
0: Dia mudah terhasut, saya kata. Betul. Tengok sikit tempat ni viral lah. Nak gi lah. Berasa macam, nak gi nak tegar. Tengok, nampak macam seronok. Jah, aku tengok dalam TikTok ni.
1: Dia FOMO nak gi tempat-tempat yang viral. Tak kira dah di Lato ke. Cuma 2-3 hari ni, dia nak tengok. Orang FOMO nak gi mendaki. Dah kita tengok pun banyaklah yang terjadinya. Kehilangan di dalam hutan apa semua. Tidak ada masalah untuk beriadah ke gapo. Cuma dalam kita nak buat sesuatu tu kena ada juga ilmunya.
0: Betul. Aktiviti mendaki ni dia sememangnya baik untuk kesihatan fizikal dan juga mental.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang aktiviti yang kita lakukan contohnya macam hiking ni, sebelum kita nak pergi mana-mana, kita kena maklum ke dengan lebih detail dulu lokasi kepada ahli keluarga. Dan kita kena pasti ke kelengkapan daripada segi makanan ko, coklat yang memberikan tenaga ko, cukup lah sepanjang tempoh kita nak pergi mendaki tu. Jangan kata macam ambil mudah, sewenang-wenangnya je.
1: Betul.
0: Sebab kita tak tahu ke depan hari tu jadi gapo.
1: Betul. Nak pergi mendaki tu pakai lipat jepun. Tak ada tu. Ya kena juga pakai pakaiannya sesuai. Macam-macam lah. Yang kita kena tahu, kena buat persediaan.
0: Betul.
1: Yang sesuai untuk mendaki ko, nak pergi mana-mana. Okey. Baik. Selepas ini melangkah masuk ke jam terbaru dah kita Nuha, pukul 11 pagi.
0: Ya, 11 pagi dah kita ni berjajilik-berjajilik mentah macam masa berlalu. Okey, kita ada pelbagai lagi lagu-lagu menarik untuk kami perdengarkan kepada anda semua. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Cha-Cha-Cha-Cha Bella Astilah dan juga Nabila Razali. Teruskan mendengar Gugalik
1: Kelantan FM.
0: Aduh, semua.

0: 92.9 MHz, Jeli 90.0 MHz, Macam, Bacok, Pasir Putih 97.3 MHz,
1: Besut dan Setiu Terengganu 107.1 MHz.

Ingatlah orang yang tersayang, pandulah dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Industri ikan hiasan mampu menjana pendapatan lumayan apabila mencatat nilai pengeluaran lebih 8 juta ringgit di Kelantan setakat tahun ini. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Ismail Ibrahim berkata, industri ikan hiasan merekodkan pengeluaran lebih 468,000 ekor dengan nilai 8.05 juta ringgit melibatkan 47 penternak aktif. Menurut beliau, potensi besar sektor berkenaan dapat dilihat melalui harga pasaran sesetengah spesies yang mencecah ribuan ringgit seekor. Beliau berkata ketika ditemui pada Pesta Ikan Hiasan dan Akuakultur Negeri Kelantan di Pantai Irama Bacho. Ujar beliau, penganjuran Pesta Julung kali itu bertujuan memperkenalkan industri ikan hiasan kepada masyarakat selain menarik lebih ramai usahawan menceburi bidang akuakultur yang berpotensi tinggi. Dewan Pusat Tarbiah Islamiah Kelantan Putik Penggalan Cepai yang merupakan milik PAS mengalami kebakaran malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 minit malam itu, Dewan berkenaan mengalami kemusnahan sekitar 10% dan tidak melibatkan sebarang mangsa. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penggalan Cepai Pegawai Bomba Kanan 2 Fadli Zakaria berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.13 minit malam sebelum sepasukan anggota dikejarkan ke lokasi. Menurut beliau, jentera tiba di lokasi kira-kira 18 minit kemudian dan mendapati kebakaran melibatkan sebuah dewan di kompleks berkenaan. Seramai 20 anggota daripada BBP Penggalan Cepai terlibat dalam operasi itu bersama 4 jentera dan sebuah lori tangki air. Ujar beliau, api berjaya dikawal pada pukul 10.39 minit malam dan kebakaran hanya memusnahkan kira-kira 10% struktur dewan. Seorang lelaki maut selepas dipercayai tercampak keluar dari keretanya sebelum ditemukan tersangkut di dahan pokok kelapa sawit di Kampung Panggung Jaya di Gua Musang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.58 minit pagi itu, mangsa berusia 41 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kemalangan tersebut pada pukul 11 pagi sebelum sebuah jentera bersama pasukan penyelamat dikejarkan ke lokasi. Menurut beliau, anggota bomba tiba di tempat kejadian dan mendapati kemalangan melibatkan sebuah kereta serta lori. Katanya mayatnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 11.50 minit pagi selepas keadaan disahkan selamat. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

kami hilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: Okey, itu dia di Alam Fana Cinta. Oh. Okey, sambil-sambil tu Aina, kita nak kongsikanlah kepada para pendengar kita ni, iaitu tibanya kumpulan pertama Jemaah Haji Negara ni bagi musim 1447 Hijriah bersama dengan 2026 Masihi lah. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air dalam pukul 1:13 pagi tadi. Menerusi penerbangan sulung yang membawa seramai 332 jemaah.
1: Alhamdulillah. Dan ketibaan para Duyuful Rahman ni telah pun disambut juga oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Dr. Zulkifli Hassan, yang merupakan juga pengurus kanan Lembaga Tabung Haji dan juga ahli keluarga di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi kita mendoakanlah semoga mereka ni pulang dengan haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Dan yang mana-mana nak mari pergi ambil apa ni, alah ada mungkin ahli keluarganya yang menunaikan haji tahun ni. Deh, pastinya di airport tu bersesakan.
0: Yelah, sebab nak meraihkan ketibaan jemaah haji ni.
1: Bau kelip pada haji. Deh, kita pun tupai doa set dia.
0: Ada yang kirimkan doa kejayaan dan juga kebahagiaan. Macam-macam lah.
1: Jadi harapnya anda semua tidak gaduh-gaduh lah ya di airport tu. Pastinya bersesakan lah di situ tu tu. Di airport tu. Jadinya harapnya para jemaah kita selamat tiba lah. Sama-sama kita doakan untuk mereka. Ada lagi beberapa kumpulan yang lain lagi yang akan on the way balik juga ke tanah air. Selesai sudahlah musim haji kita.
0: Alhamdulillah. Yeah. Kita pun turut sama berasa lega. Sebab ada antara kalangan rakan-rakan kita yang kita katakan tumpang gembira walaupun belum lagi giliran mereka. Belum lagi nak pondok. Supaya kita sama-sama.
1: Mana tahu Nuha kita jadi hajah tahun depan.
0: InsyaAllah, amin. Kata-kata tu doa lah.
1: Anyangnya tu free, tak kena bayar.
0: Tak kena bayar.
1: Tak apalah, kita nak berangan pun deh. Sebab semua orang ada impian nak menunaikan haji.
0: Betul lah. Dalam setiap kata-kata kita ni, mana tahu dalam banyak-banyak kita doa, mohon, akhirnya di makbul ke.
1: InsyaAllah. Baik, itulah antara perkembangan semasa yang kita boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita, Nuha. Untuk mereka ni tahulah keadaan semasa deh. Maknanya para jemaah ni pakat turun belakang dah. Dan ramalah yang dia berada di airport tu nak menyambut. Ya tidak akan tunggu sehari dua, Nuha.
0: Ya turun sekaligus gitu.
1: Oh, segala anak-beranak. Cucu cicit turun belakang.
0: Yalah, sebab meraihkan kata para haji jemaah ni. Haji dan juga hajah. Lama tak jumpa, tak tatap mata. Duk main rindu. Mungkin ada yang sapa je tu. Orang kata sebut berair mata-mata. Masa mula-mula ngata nak naik dulu.
1: Mula-mula ngata sebut dah. Bila pelik kau orang sebut. Sebabnya kita ialah macam-macam kita mikir. Betul. Lagu mana mak ayah kita di sana. Dek.
0: Betul.
1: Sebab orang pergi pun tidaklah kata mudah. Berama dah belakang.
0: Kita duk fikir pasal kesihatan mereka yang berada di sana. Lepas tu bila mereka sampai molek-molek di sini, oi kata terpilih
1: satu kelegaan.
0: Satu kelegaan dan suka dan juga satu rahmah sebab terpilih menunaikan haji di
1: tanah suci.
0: Betul. Okay. Baik, sebelum tu kita nak dengarkan dulu lagu More Than Words Extreme dan juga seterusnya ada juga pilihan lagu Kalimah Cinta Ambitious dan juga Semangat Yang Hilang. Tapi baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu More Than Words.
1: Jom sama-sama kita dengarkan
0: Guralik
1: Kelantan FM.
0: Aduh, sokmo.
2: Kelantan FM penuhi citarasa anda.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light. Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.

0: Anda rasa semangat anda hilang hari ini, boleh dengarkan Gugalik yang akan temankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti. Kita akan memberikan semangat kepada anda. Cewa!
1: Ya!
0: Baru, yolah. Deh.
1: Baru, clear. Jadi, orang mana rasa macam lemah semangat ataupun rasa macam berkeseorangan ataupun rasa macam tiada peneman, jangan lupa untuk somo-somo dengar ke Radio Kelantan FM di mana saja anda berada. Betul. Tapi kalau tak ada radio, senih je. Sebab lo ni semuanya berada di hujung jari nak.
0: Ya, download saja aplikasi RTM Click. Yeah. Yang mananya memerlukan line internet sendiri yang berhad. Kita tak tanggung ya. Anda punya data internet itu semua sendiri yang berhad. Di download saja di telefon anda, boleh dengar di mana-mana jua anda berada. Nak ayat marilah deh. Sebenarnya Kelantan FM ni bukan orang Kelantan yang dengar.
1: Seluruh
0: dunia boleh dengar.
1: Betul.
0: Yang mananya ni baru sahaja dikongsikan diceritakan oleh jiran saya. Yang mana dia kata natu dia ni orang Scotland. Jadi nak belajar lah bahasa Kelantan ni. Jadi makanya you dengarlah Kelantan FM ni di Scotland. Bijak tak? Bisa Kelantan FM. Orang Scotland mari dengar Kelantan FM. Janganlah kakak.
1: Maknanya medium radio ni memang sangat-sangat penting. Boleh dijadikan sebagai tempat rujukan kita. Ada juga yang terbiasa dengar orang duk koyak. Macam dia berkahwin dengan orang Kelantan. Jadi dia orang luar. Dia duk cari cara macam mana lah you nak belajar dialek Kelantan ni. Duk buka radio Kelantan FM sama-sama.
0: Yang mana dia boleh belajar lah. Tak kira lah menerusi sema akok ko. Ataupun kita sendiri pun kalau di gu pagi kan. Kita ada macam-macam kelas bahasa Melayu. Ada ceria bahasa macam-macam lah.
1: Kelas pulaknya tidak berbayar. Yang penting rajin buka dengar.
0: Tidak nak rayaknya. Tak kena waktu PT. Jadi tak rugilah dengar Kelantan FM ni, tak kira di mana jua anda berada. Kita nak dengar lagu dulu. Seterusnya
1: lagu syair si pari-pari, nyanyian zaman ni. Teruskan mendengar Gugalik
0: Kelantan FM.
1: Aduh sokmo.
2: Dalam dunia hari ni, ramai orang duk perhati pakat nak jadi orang sohor. Nak ramai orang kenal kita. Nak jadi orang sohor boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita sohor dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk orang ramai. Sebab kita kalau boleh, bukan sahaja nak sohor ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Ajar geting. Orang tak sohor tapi ramai.

0: Dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam tu. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saya ni! Nombor baca. Ni kalau saya macam. 9, 7, 4, 3.

0: Okey, itu dia rasa dan takdir Amira Osman dan juga Haris. Okey, nah, sambil-sambil tu kita nak bincang, nak kecek kira jugalah.
1: Nak bincang apa kita ni?
0: Deh. Orang kata suami dan isteri ni masing-masing ada peranan, orang kata.
1: Bukan
0: bini je.
1: Betul.
0: Kata ngandung, beranak. Seterusnya, sebagai suami ni, kita kena mikir apa dia yang kita kena tolong bini dia.
1: Ya, tidak kata tok lelaki ni holo pitih je kau bini. Nangis. Segala benda, tak kira rumah kau ataupun benda-benda yang lain yang boleh dibantu, kita tolong. Orang kata orang putih panggil, give and take.
0: Give and take tu kena kena sama-sama ada tugas. Bukan kata bini je belaka hok kena cegur.
1: Betul. Oh, ni ingat kalau kita tengok okay, ramai mana yang mana tidak ambil cakna mengenai daftar anak. Lepas-lepas daripada bini beranak, okay, kita kena daftar anak kita. Okay. Jadi bila pendaftaran kelahiran ni kita buat lambat, biasanya memang akan menimbulkan macam-macam masalah lah di kemudian hari. Jadi apa ni, jadi payah untuk urusan persekolahan anak bila anak ni tak ada keluarga negara. Jadi kena daftar supayanya anak nanti ni nak kena ada IC dan sebagainya. Okay. Jadi pentinglah untuk suami ni membantulah bini. Tidak agak kau bini saja nak kena pergi JPN lagi, nak kena pergi klinik lagi. Dia belaka, bini belaka. Patut lelaki royak kaki. Awak gila saya pitih kawak. Mudah kerja dia.
0: Tak boleh gitu. Betul lah sepenuh royak tadi. Dari rumah tangga ni kena ada give and take. Bila kita tengok bini kita banyak manage pelbagai benda. Kadang-kadang tu yang mari stres. Tu yang siapa tahap berlakunya maring. Dia tengoklah seorang ibu muda yang dia campak salah seorang anak kembarnya. Allahu menyayat hati.
1: Sebabnya stres. Mungkin benar. Orang tengok jaga anak ni mudah. Tapi untuk kita merasai kesusahan orang tu, kita kena duduk dalam kasut dia. Nuha.
0: Betul.
1: Jadi kita nak cerita hari ni sebenarnya mengenai daftar anak. Yang mana kita ni tak boleh daftar lewat kelahiran. Kena pastikan identiti dan hak kewarganegaraan anak kita ni terpelihara. Sebabnya selepas kalau kita ikut ke tempoh 90 hari, dalam tempoh 90 hari dan juga tarikh lahiran tu kita kena daftar dah anak, dan juga selepas tempoh tersebut dianggap daftar lewat kelahiran. Dan mudah saja. Kita perlukan, kita kena sediakan dokumen yang diperlukan antaranya borang permohonan, lepas tu dokumen pengenalan ibu bapa, sijil nikah kita, pengesahan kelahiran pada hospital, dan juga dokumen sokongan lain lah yang mana mungkin akan diminta oleh JPN.
0: Okey, dan untuk perkara ni, apa orang tanya, penting ke? Penting sangat-sangat. Pasalnya, dengan kita settle seawal yang mungkin ni, dia bolehlah memudahkan urusan persekolahan. Dan juga memberikan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Orang kata, bak kata, erti kata lain, permit lah ke urusan. Dan memudahkan juga pengeluaran MyCard, perlindungi hak perundangan, dan juga memudahkan pengesahan identiti individu.
1: Betul. Contoh kita cek dalam sistem, kat tiba-tiba tak ada nama anak kita.
0: Payahlah. Lepas tu, anak pun besar nak sekolah, tengok orang lain, babuk bed, tokoh-tokoh belajar ilmu. Kita tak boleh nak daftar tadi.
1: Kita tak boleh nak daftar. Payah. Jadi kau payahlah di kemudian hari. Mungkin di awal-awal ni tak nampak lagi dek. Tapi kita royak siap-siap ni ikut radio ni. Supaya anda ambil cakna. Dalam masa 90 hari selepas kelahiran tu, kena daftar anak. Dan siapa yang perlu buat pendaftaran? Ibu ataupun bapa lah. Cuma supaya kita royak tak adalah Nuha. Kalau bolehnya, ayolah settle. Moga dalam 90 hari tu kata dari fasa patah lagi mohnya.
0: Tak berapa cekak lagi nak bawa tubuh badegi nak daftar kelahiran ni.
1: Betul. Ataupun kalau misal kata tak ada ayah dona anak saya. Tak apalah. Penjaga yang lain pun boleh turut membantu. Penjaga yang sah ke. Mak ayah kita ke. Siapa-siapalah. Kena tolong lah.
0: Betul.
1: Ibu tunggal lah kita panggil deh. Ibu tunggal yang tak ada tok lelaki ke. Tok lelaki mati ke lagu mana ke. Meninggal dunia ke. Jadi yang lain ahli keluarga bolehlah membantu. Seterusnya individu yang diberi kuasa lah. Dan untuk permohonan daftar lewat kelahiran ni, kes ni akan dibawa ke jawatan kuasa panel JPN sebenarnya. Dan proses kes memang akan memerlukan sedikit masa sebab dia memerlukan penelitian fakta kes. Jadi sebab itulah jangan ambil remeh mengenai pendaftaran anak ni.
0: Ya, sebab kalau kena pergi hari urusan persekolahan dia ke, dia nak pergi check up dekat klinik ke, orang jadi payuh.
1: Ha, sungguh. Ya. Kita tak nampak masa dia kecil ni, nanti dia besar agak. Susah ke dia pula. Susah ke anak kita. Disebabkan kita. Mak ayah yang tidak bertanggungjawab. Okey. Baik, itulah antaranya. Peringatan untuk sama-samalah. Kita semua ni bakal jadi mak dan ayah. Cuma bila tu tak tahu atas susunnya Allah Ta'ala berlaku.
0: Betul. Peringatan bersama. Okey. Seterusnya nak, kita nak dengar satu lagi lagu, Suara Cinta. Dan seterusnya kita nak pergi ke berita ringkas pukul 12.
1: Iya, jangan ke mana-mana, terus dalam Yang Kata FM. Ada sama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ketika negara-negara berusaha memacu pertumbuhan ekonomi berasaskan kecerdasan buatan AI, aspek keselamatan bekalan tenaga, kemampuan pengguna untuk mendapatkan tenaga pada harga berpatutan serta kelestarian sumber tenaga mesti terus diberi keutamaan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan keseimbangan antara pembangunan teknologi dan matlamat kemampanan perlu dipelihara. Ini bagi memastikan manfaat AI dapat dinikmati tanpa menjejaskan agenda peralihan tenaga dan pembangunan mampan. Barisan Nasional akan mengutamakan senarai calon bagi 56 kerusi Dun Johor dalam tempoh terdekat. Senarai akan diumumkan seminggu semenjelang hari penamaan calon. Pengerusi BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Seorang individu tempatan ditahan bersama 750 liter petrol di sebuah jeti tidak berdaftar di Kampung Sungai Keling menerusi serbuan Optiris 4.0 semalam. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain berkata, serbuan pada pukul 2 petang itu dilakukan hasil risikan. Pemeriksaan menemukan 20 galen dan 2 tong berisi cecair disyaki petrol dipercayai disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis daripada KPDN. Nilai rampasan dianggarkan RM2,940. Pemberian lesen malim gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi SAR pendaki wanita di Gunung Batu Putih wajar dipertimbangkan. Mereka mempunyai pengetahuan mendalam mengenai selok-belok hutan itu. Cadangan tersebut disuarakan penyelaras sukarelawan berkenaan yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak bagi masyarakat orang asli, Chiao Ho Beng. Langkah itu katanya mampu mengurangkan risiko kejadian pendaki sesat atau hilang selain memudahkan usaha pengesanan sekiranya berlaku kecemasan. 2 gempa bumi lemah bermagnitudo 2.9 menggegarkan Ranau Sabah dan Mambung Sarawak pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Ani memaklumkan gempa di Ranau dikesan berlaku pada kedalaman 10 km pada pukul 10.36 pagi. Gegaran turut dirasai di kawasan sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud. Gempa dengan magnitudo sama turut dikesan berlaku di Mambung pada pukul 10.33 minit malam. Gegaran dirasai di sekitar Samarahan dan Serian. Sukan Squash Terbuka Britain 2026 di Birmingham, cabaran Malaysia berakhir. Jago squash wanita negara, AC Wasenggari, tersingkir pada pusingan ketiga. Dia tewas 9-11, 9-11, 13-11 dan 5-11 kepada pemain tuan rumah Georgina Kennedy. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Andan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat tengah hari kepada rakan-rakan pendengar setia kita di Kelantan FM. Mungkin ada yang sibuk masuk numih di dapur nak, ataupun yang sedang sibuk nak pergi ambil anak sekolah tika ni.
1: Anak sekolah? Cuti sekolah lagi ni?
0: Oh, cuti sekolah. Dok. Sekolah tuition ke kata? Sekolah berbayar lah.
1: Pandai dah tu. Ya. Wah, kilah dia.
0: Ay, kena pandai dah rasa slow masa tu.
1: Mungkinlah ada dia anak-anak pun cuti-cuti sekolah ni. Tuition-tuition juga dia. Masuk kelas tuition waktu ataupun private school.
0: Private school. Tengah hari mari hilang sikit kata.
1: Waktu dah lah. Ataupun juga adalah di antara kita ni yang tengah relax-relax. Deh, tengah scroll apa ni Instagram ko. Lah ni macam-macam media sosial kita nu hawe. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada pula terbaru, tidaklah baru mano, tapi boleh kata boleh dikatakan barulah. Thread dia panggil. Thread. Dia umpama macam Twitter lah. Ganti Twitter.
0: Bila sebut pasal threads ni, macam-macam kata gosip hok berfaedah, ada juga yang negatif. Tapi itu atas kita jugalah nak ambil kira hok mana, hok molek, pandai-pandai fikir.
1: Ya, yeah. Tadi dah lah saya bila-bila dengar lagu gapo ni sambutlah kasihku. Lagu daripada Love Hunters. Jadi adalah lalu satu apa ni satu perkongsian di thread yang membuat ke saya ni terfikir. Adalah seorang wanita ni, ada penulis lah. Dia kata gini. Dia kata penting sebenarnya kita kena cari tok laki 100% provider. Apa kata Nuha? Nuha suruh lagu mana? Yolo ke dok sebenarnya? Kita ni kena cari tok meme dia belakang lah, tok laki kita belakang.
0: Bagi persepsi Nuha, 100% provider deh. Mikir dulu. Sebabnya lelaki ataupun suami yang kita kahwin itu dia pun ada keluarga sendiri. Tanggungjawab di mana dia kena settle ataupun dia nak bagi bulannya untuk mak ayah dia deh. Jadi untuk 100% dia biayai kita tu agak, bukankah agak membebankan beliau?
1: Betul.
0: Sebab dalam rumah tangga ni dia kena ada give and take.
1: Ya, yang mana mungkin ada tak payah provider tu kepada dia original. Provider ni ibaratnya pemberi nafkah. Yeah. 100% dia belaka atau rumah tu dia belaka. Jadinya saya bacakanlah track dia deh. Baik. Dia punya penulisan ni gini kata, tahu tak apa penting cari tok laki 100% provider. Contoh, ini mungkinlah ia koya-koya. Okey, ia koya. B. Okey, Nuha jadi B ya.
0: Okey.
1: Ya, Yong. Tahun ni, I nak buat open house lah, raya family. Biarlah gaya lepas deh. Tahun depan lah. Tahun depan, I rasa I nak buat open house raya family kita dengan friends.
0: Okey, lepas tu Yong?
1: Dengan kawan-kawan. Boleh tak you transfer dalam 30K untuk I uruskan my list tu? Tu yang I budget lah. Kalau nak bagi lebih pun, I bagi tahu yang lain nanti. Jadi konon-kononnya apa ni dia membayangkan tok laki dia ni transfer lah 50K ko dia.
0: Okey gonyo hok dia royak tu angan-angan lah.
1: Angan-angan.
0: Bukan kenyata
1: Bukan kenyata Jadi supo kita royak lah angan-angan ni benda free belaka dia.
0: Betul. Tak kena bayar nah.
1: Ya, yeah, tak kena bayar. Tak ada masalah. Tetapi nak keceknya bak reality. Deh. Sah ke kita nak pinjam kita nak apa ni kita berangan untuk tok laki kita bagi 30K. Jadi saya tertarik dengan satu komen ni. Dia kata gini. Yeah. Ginilah dik, mu cari bank lah, jangan cari lelaki provider. Kalau cari bank pun belum tentu lulu pinjaman tu.
0: Betul. Supo royak, supo Nuha royak awal-awal tadi. Pasangan yang kita kahwin ni dia ada tanggungjawab dia juga. Yeah. Bukan kata you nak caro kau kita sepenuhnya.
1: Betul. Itulah realitinya Nuha. Yeah. Tok laki kita pun ada kerja buat yang lain juga. Yeah. Ada family juga nak ditanggung. Tak ada masalah. Tok laki ni jadi provider. Cuma kadang-kadang kita ni dimomokkan sangat dengan benda-benda sweet-sweet yang dikongsikan di sosial media.
0: Yalah, itulah kata. Paparan sosial media ni kita kena pandai-pandai tengok, pandai-pandai tafsir mula.
1: Pandai-pandai menilai.
0: Sebabnya dalam media sosial ni semua yang indah-indah yang orang kata
1: memelah
0: angan-angan Cinderella princess tapi dekat luar bukan gitu pun.
1: Okey tak tunjuk benda-benda yang sebenarnya susahnya lagu mana. Mestilah kita nak share benda-benda yang bahagia sahaja ke. Cuma ayatnya realitinya tidak begitu. Mungkinlah apa yang kita tengok sedaknya dia lelaki yang buih bukit 50K. Bukit Sabah tu. Jadi dia pun berangan. Kalulah aku boleh tok lelaki tiap-tiap boleh 50K. Ada. Tapi realitinya tidaklah tiap-tiap boleh. Mungkinlah kita tengok tu dia dapat bonus ke. Dapat rezeki lebih dari bisnes dia tu ke. Makanya tok lelaki dia pun setelah 5 tahun anniversary baru buih 50K. Ataupun sempena 50 tahun anniversary builah 50K ke bini. Itu realitinya sebenarnya.
0: Mana kata bukan 100% duit suaminya. Mana tahu dia share partner ke. Sebab itulah bila kita buka je media sosial ni, janganlah 100% kita caya.
1: Betul. Itulah yang sama-sama kita nak ikut radio pun kena check dulu sama ada info-info yang kita dapat tu info yang sahih ke ataupun tidak.
0: Sebab itulah nak kita duk royak sama-sama siapa buih mulut supaya dapat ke info yang sahih ni hanya melalui RTM.
1: Sahaja. Berita RTM hanya yang sahih di RTM. Okey, sambil-sambil anda tengah berehat ke sekarang ini ataupun tengah bekerja tu ke, jangan lupalah follow-follow di TikTok kita, follow Instagram kita dan juga Facebook Kelantan FM.
0: Aduh, semua. Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.

0: Hai, itu dia panas pusing main tengah-tengah hari gini.
1: Hai, tapi tengok kau cuaca ni tidak panas mana ni Nuha.
0: Oh, kalau berada di Wakah Cik Yih ni nampak macam mendung-mendung juga deh.
1: Ah, tu dia cuaca semasa lah kita di Kelantan ni, di Wakah Cik Yih ni. Cuma kalau ada kakak kita belakang nak tahu lebih lanjut mengenai cuaca semasa, boleh tengok di portal Met Malaysia. Type saja Met Malaysia itu ubik lah.
0: Daripada pagi, subuh, daripada ngadak ke tengah hari, sapalah malam.
1: Betul. Baik, kita nak kongsikan dengan anda ini mengenai isu yang sedang tular sekarang ini. Tadi kita dah kupaskan sedikit lah pagi tadi, pukul 10 pagi tadi mengenai apa ni, kok ada yang nak buat aktiviti riadah mendaki, tak kira lah daki gunung kau, daki bukit kau, kena beringat lah lawan ini musim tidak menentu, dan juga kena ada ilmu lah dalam kita nak buat gapo-gapo juganya, tak kira lah sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, seperti yang kita dimaklumkan. Yang mana ada seorang pendaki yang hilang yang bernama Jaslinda dan masih lagi dalam operasi SAR ni, operasi pencarian dan menyelamat seorang pendaki wanita Jaslinda Saludin berumur 49 tahun yang mana dikatakan dilaporkan hilang ketika mana beliau menyertai pendakian di Gunung Batu Putih. Dan masih lagi diteruskan penyiasatan pencarian dalam skala kecil yang mana diketuai oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM.
0: Ya, bila kita sebut pasal mendaki ni kepada orang yang suka hiking bukit ni, supena koyak tadi, kita nak pergi mana-mana tempat ni, kita kena ada ilmu.
1: Betul.
0: Jadi kita tahu bahayanya mana. Jadi kita bila kita berada dalam keadaan yang agak membahayakan, gapo yang kita perlu buat dulu. Ataupun contohnya kalau kita sesak, kita kena cari apa dulu untuk melalui kawasan yang sebetulnya kembali.
1: Betul. Sebab dalam hutan ni bukan tempat kita. Dalam hutan ni tepat satu, kata ibarat masuk dunia lain deh. Dia kita masuk satu kawasan yang bukan kawasan kita. Jadi kita kena ada ilmu bila mana terjadinya benda-benda seperti sesak ko, gapo ko. Dan juga kita nak minta jasa baik kepada netizen-netizen lah juganya. Dia kalau boleh janganlah anda menokok tambah lagi
0: ataupun membuat spekulasi yang tak berasas kena.
1: Itulah kadang-kadang bila jadi isu-isu begini macam-macam lah. Oh, hidup katanya, oh, mulut celupa lah tu, kita tak tahu jadinya kehilangan ni sebab kegapa. Cuma kita beringat lah ketika mana kita nak masuk di satu tempat yang macam hutan ni, mulut kena jaga. Deh, lepas tu persediaan sebelum mendaki tu pun kena ada juga. Gapo kena ada kompas ke, kasut yang sesuai ke, macam-macam lah. Di Jina pun tak pasti juga, tak masuk kursus lagi.
0: Yalah, kata dia, walaupun dengan pengalaman berapa-berapa tahun sekalipun, tapi bila kita masuk ke hutan yang bukannya tempat kita, kita jangan sesekali mengabaikan aspek keselamatan.
1: Ya, sangatlah penting. Okay. Sebelum tu, kita nak kongsikan dengan anda mengenai kronologi lah. Kronologi kehilangan Jaslinda ni supaya tidak ada apa ni, cerita yang ditokok tambah, yang mana kejadian ni berlaku pada 23 Mei 2026 hari Sabtu, yang mananya dikatakan Jaslinda Saludin 49 tahun ni, dia menyertai ekspedisi pendakian Trans-Spencer Chapman bersama 13 peserta yang lain dan juga dua malim gunung. Dan pendakian tu dikatakan bermula kira-kira pukul 2 pagi melalui laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih dan Kuala Woh. Selepas itu pada hari Ahad, ada seorang peserta pendaki Muhammad Hanafi Nikmat 41 tahun dikatakan mengalami masalah kesihatan lah. Sesak nafas dan juga muntah darah dan berhenti bersama dengan malim gunung di Kem Batu Ko. Selepas itu dikatakan juga Jaslinda pada awalnya turut berhenti, tapi dipercayai meneruskan pendakian secara bersendirian ke puncak Gunung Batu Putih. Dan mangsa kali terakhir dilihat sekitar pukul 7.30 pagi oleh malim gunung sebelum dilaporkan hilang.
0: Dan pada 20 Mei 2020, iaitu jatuh hari Isnin, operasi mencari dan menyelamat iaitu SAR ni secara rasmi digerakkan oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM bersama agensi-agensi lain lah. Jadinya pasukan khas TOM diturunkan menggunakan helikopter meter ke puncak gunung Batu Putih bagi memulakan pencarian dan dari kawasan tertinggi.
1: Dan lepas tu hari seterusnya iaitu hari Selasa, operasi SAR ni, operasi pencarian merupakan kawasan dilalui antara Kem Sukaneka dan Gunung Rayu selepas mangsa disyaki tersasar daripada laluan asap pendaki. Lepas tu aspek peralatan dan kaedah komunikasi pun dipertingkatkan juga dengan kehadiran pihak Sapura yang bertanggungjawab mengendalikan Government Integrated Radio Network GEN. Seterusnya hari Rabu tu pula, 27 Mei petunjuk baharu ditemui, termasuklah botol air dan juga bungkusan suplemen yang mana dipercayai milik mangsa di laluan menuju Gunung Rayu. Dan penemuan ni menguatkan lagi lah kemungkinan mangsa tu tersasar dari laluan asal pendakian.
0: Dan pada 28 Mei 2020 ni, hari kami, operasi SAR ni dia masuk hari keempat adalah dengan penglibatan berpuluh-puluh anggota pelbagai agensi termasuk JPPM, PDRM, PGA dan juga Jabatan Perhutanan. Pasukan penyelamat ni sampai bermalam di puncak gunung sebab dia nak usaha juga nak boleh kau jumpa Jaslinda ni.
1: Betul. Dan ramai juga yang bertanya, apa tok guna apa ni apa ni haiwan
0: anjing K9
1: tu? Ya, betul, anjing K9 tu ada jawapan yang diberikan adalah disebabkan kes ni dah lama. Jadi tak boleh nak gunakan cara itulah. Jadi mereka gunakan cara-cara yang lain. Dan status pada bila ni? Status terkini iaitu pada 30 Mei yang lepas, mangsa masih lagi belum ditemui dan juga dikatakan tak ada yang melibatkan kes jenayah lah. Tak ada sebarang unsur jenayah. Namun rakan-rakan mangsa yang mendaki bersama dipanggil juga untuk merakam percakapan untuk membantu siasatan lanjut. Jadi kita pehelah yang berlegar-legar di media sosial ni, macam-macam spekulasi dibuat. Ada kes jenayah ni gini-gini. Tak ada sebenarnya. Jadi kita biarkan pihak berkuasa sahaja yang melakukan kerja-kerja ini. Kita sebagai netizen tutup mulut.
0: Yalah, sampai-sampai Tuhan nak kongsi ke hak ada terbaca okay, macam mempersalahkan Jaslinda yang dia bertidur dekat kawasan kamera tu. Tapi apa dia meneruskan lagi perjalanan ni?
1: Kita tidak tahu sebenarnya kejadian yang sebenar-benarnya apa yang terjadi. Jadi sebab kita tak ada tempat tu, Nuha. Betul. Kita tidak ada di situasi tu. Jadi seboleh semolek-moleknya kita yang tidak berada di tempat tu, kita tutup mulut sahaja. Kita kunci mulut, mendoakan yang baik-baik sahaja.
0: Dia ginilah Aina, selagi kita tak duduk kat tempat tu, kita tak tahu macam-macam spekulasi tanggapan yang kita boleh buat. Melainkan kita yang merasa sendiri pada ketika itu.
1: Benar sekali. Jadi daripada anda memberikan komen-komen yang tidak baik, baiklah kita dengar lagu. Baiklah kita dengar lagu yang akan menghiburkan anda di jam yang ketiga ini. Terus dengarkan kami di Kelantan FM.
0: Aduh, sokmo.
2: Anda pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.

Okey, dalam khabar tak khabar, kita dah sampai pukul 12.53 minit tengah hari. Jadi, tengah-tengah hari ni, pelbagai lagi lah aktiviti-aktiviti deh. Ada urusan, orang kata mikir ni. Cari tempat kedai makan mana. Kalau mari makan ayam gepuk hari ni kena tukar-tukar. Tu peseng orang kata cara kau nak tukar menu makan time waktu rehat deh. Hok ni pula tiba-tiba diberikan ujian tayar kereta bocor pula dah. Lepas tu buka beg tinggal berapa ya pula ujian. Masing-masing kehidupan ni diberikan ujian dan bergantung pada kita untuk menanganinya. Okey. Seterusnya kita akan dengar berita. Dan kepada pendengar setia Kelantan FM, terima kasih kerana sentiasa dengarkan kami melalui radio. Kalau berada di Kota Baru, 102.9. Dan juga, kalau tak ada radio, tak apa, boleh buka RTM klik. Supaya nak royak tadi, kena ada internet ataupun data. Kalau tidak, tak boleh nak dengar jugalah. Okey.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 minit pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 1.12 minit tengah hari. Manakala waktu zuhur bagi Zon 2 Negeri Kelantan akan masuk pada jam 1.14 minit tengah hari dan untuk Zon Besut akan masuk pada pukul 1.10 minit tengah hari.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita kan. Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria selikali dia datang daripada makanan mentah, daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna, contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okay, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, lapang pomoto, chopping board, sodik, semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tadi senang nak bersih. Kalau chopping board, kita kena sentar betul-betul. Kalau kelihatan kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu, dia ada dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia. Dekat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya adalah punca segala-galanya kan. Jadi kita kena amalkan lah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okey, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok. Tak sejuk dulu. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last sekali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okey, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun pencemar. Contoh kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Buah weh, tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
3: Eh, bapanya, dengarlah Kelantan FM.
2: Frekuensi Alik Batu Baru berapa?
3: 102.9.
2: Alik Paloh pula?
3: 88.1.
2: Hei, Alik Jeli nu?
3: 90.0.
2: Nu, Alik Buah Musa?
3: 92.0.
2: Ha, Alik Macik?
3: 97.3.
2: So lagi, Alik Besu?
3: 107.1.
2: Oh, bukak derah sikit radio tu, yang.
3: Oh, jeli kau terasa, abis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah supaya mengarahkan minda kita, perhatian kita bertumpu ke satu benda yang amat besar, yang penting dalam hidup kita, iaitu al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, dha'iqatul maut, akan dha'iqat. Dha'iqat dengan maksud orang yang merasa, orang yang sedang menghayati, orang yang sedang mengalami, sebagaimana kita sedang menikmati juadah makanan-makanan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri tak terkecuali. Kullu di sini dengan makna kullu lil kulli, merangkumi. Bukan kullu dengan makna juz'i, dengan makna separuh. Yani tidak akan ada yang terkecuali. Sama ada dia tu manusia pun dia tetap merasai mati. Dia binatang tetap akan merasai mati. Walaupun malaikat tetap akan merasai mati. Walaupun syaitan tetap akan merasai mati. Walaupun sekecil-kecil binatang, hama pun tetap akan merasai mati. Dan dha'iqatul maut, merasai mati ini kita tak boleh jadikan satu gurauan, kerana dia adalah merupakan satu igawan kepada seluruh manusia. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la ilaha illallah innalil maut lasakarat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya bagi mati itu dia ada sakarat. Sakarat maksudnya mabuk mati. Dengan maksud seseorang yang didatangi kematian itu, walaupun kita tengok dia mudah, tetapi dia sedang berhempas pulas, bersusah payah menghadapi alam kematian. Kerana kematian ini walaupun dia berlaku adalah sedetik, tetapi lama bagi yang merasainya, dahsyat bagi yang menanggungnya. Maka kedatangan kematian bukan begitu mudah seperti yang kita tengok, tetapi dia membawa sakarat, iaitu mabuk. Kerana inilah mabuk mati menjadikan akal dan manusia mati sebelum dia mati, sehingga dia tak tahu apa yang dia perlu bertindak, apa yang perlu dia buat, apa yang perlu dia cakap. Kerana seseorang yang mengalami mabuk tak tahu apa yang perlu dia buat. Kerana ini Rasulullah menyuruh mereka yang hidup, mereka yang sadar, talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang sedang mengalami mati itu la ilaha illallah. Kerana tekanan sakaratul maut menjadikan si muhtadar, iaitu orang yang mengalami mati itu, lupa la ilaha illallah. Tak tahu apa yang dia nak kata la ilaha illallah. Kerana ini disuruh mereka yang hidup talqinkan akan dia. Bukan setakat itu sahaja, si muhtadar, mereka yang berdepan dengan kematian, ditekan dengan rasa lapar. Seandainya seluruh makanan di dunia ini diisi perut tak mencukupi, kalau seandainya seluruh air minuman dituang ke dalam tengkoroknya, tak akan menghilang dahaganya. Cuba kita tengok, adalah sesuatu yang amat tak munasabah. Sebanyak-banyak air di atas muka bumi, kalau kita nak tuang dalam tengkuk yang begitu kecil, takkanlah tak padan. Lebih banyak air. Tetapi yang dirasai oleh si muhtadar, seandainya seluruh air di bumi ini dituang di dalam tenggoroknya walaupun kecil, tak mampu menghilangkan dahaga. Kerana dahaga yang dialaminya bukan dahaga kerana tak minum air, bukan kerana tak masuk air, tapi dahaga sakaratul maut, dahaga mabuk mati. Inilah yang menjadikan dia tak mampu, dia tak mampu menanggung dan tak mampu menghilangkan akan dia walaupun dituang seluruh air dalam tenggoroknya. Kerana inilah kalau kita tengok bagaimana
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Lau ta'lamul hayawanat ma ta'lamuna minal maut ma akaltum lahman saminan abada."
2: Jikalaulah haiwan-haiwan yang tak berakal, yang tidak ada perasaan itu, dia memahami apa yang kamu faham tentang mati sekadar yang kita tahu,
1: "Ma akaltum lahman saminan abada,"
2: nescaya kamu tidak akan dapat merasai dagingnya lemak manis selama-lamanya. Binatang itu sendiri tak mampu nak tanggung. Kalau dia mengetahui, nescaya tidak ada akan rasa lemak, rasa gemuk pada daging itu sendiri. Terlalu mengecutkan baginya. Maka apatah lagi kita manusia itu sendiri. Kerana inilah apabila disebut oleh Hasan Al-Basri, bagaimana Nabi Allah Ibrahim kewafatannya selaku kekasih Allah, maka dia dikunjungi oleh ruh al-anbiya, nabi-nabi dan mursalin selepas kewafatannya dan bertanya, "Ya Ibrahim, Allah melantikmu sebagai kekasih. Tidak ada setinggi-tinggi martabat melainkan martabat kekasih. Kalau ada keringinan pada kematian, maka engkaulah orang yang paling layak untuk mendapatkannya. Bagaimana rasa engkau pada ketika engkau mati?"
1: Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau bersabda bahawa, "Aku rasa diriku bagaikan direbus di dalam api dan seluruh orak sarafku digergaji. Dan falau anni tubikhtu fil qudur 70 marratan lakana ahwana alayya."
2: Jikalau aku direbus sebanyak 70 kali, aku lebih rela direbus daripada menghadapi sakaratul maut. Ini Nabi Allah Ibrahim, nabi-nabi, al-anbiya wal mursalin. Bagaimana kita hamba Allah biasa yang tidak ada apa-apa kelebihan, di mana kekuatan badan, di mana kekuatan tulang, di mana kemampuan yang kita banggakan, yang kita mampu menanggung ini semua. Jadi oleh ya demikian, kita kena buat satu persiapan untuk menghadapi benda yang dahsyat ini. Kerana kematian adalah satu musibah.
1: Fa'asabatkum musibatul maut.
2: Kamu ditimpa dengan satu musibah, yaitu dinamakan musibah mati, dan dia juga dikategorikan qiyamatu sughra yang pertama. Kiamat yang pertama di atas Bani Adam adalah qiyamatu sughra al-maut. Jadi oleh demikian, perlulah kepada kita buat beberapa persiapan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Igtanim khamsan qabla khamsin."
1: Rebutlah kamu 5 perkara sebelum 5 perkara, iaitu ketika muda sebelum tuamu, sihat sebelum sakitmu, lapang sebelum sibukmu, kaya sebelum fakirmu, dan hidup sebelum matimu.
2: Ini 5 benda yang disebut oleh Rasulullah yang berlawanan dengan 5 benda yang lain. Rasulullah suruh kita merebut masa muda, masa sihat, masa lapang, masa kaya, masa hidup. Ini peluang, dan peluang tidak akan berulang sampai 2 kali. Dan kita ingat peluang ini, dia ada lawan dia, pembatal dia. Apabila datang pembatal, maka tiada ada bahagian bagi kita.
1: Iaitu sakit, iaitu miskin, iaitu tua, iaitu sibuk, iaitu mati.
2: Dia menghabiskan segala-galanya. Jadi oleh ya demikian, bagi mereka yang bijak, mereka perlu merancang satu persiapan untuk menghadapinya. Maka persiapan itu seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: "Ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tashghalu wasilu alladhi bainakum wa bain rabbikum bi kathrati dhikrukum lah."
2: Wahai mereka yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan engkau bersegera dengan amalan-amalan yang soleh sebelum engkau sibuk, dan hubulah engkau dengan Tuhan engkau dengan engkau perbanyakkan menyebut mati. Kerana inilah berkata Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya,
1: "Man arada an yanju min azabil qabr fa'alayhi an yulazima 4 asya."
2: Mereka yang menginginkan kelepasan musibah daripada mati ini, wajib baginya menjaga 4 perkara dan wajib baginya menjauhi 4 perkara.
1: "Ammal arba'atu allati lazimuha."
2: Adapun 4 perkara yang wajib engkau pelihara akan dia, engkau laksanakan akan dia,
1: "Famuhafazatus salawat."
2: yaitu engkau memeliharakan sembahyang. Jaga sembahyang 5 waktu dengan sunat dan fardunya, fadilah dan keutamaannya, dan wassadaqah, dan pelihara akan sedekah. Yang kedua, waqiraatul Quran, membaca Al-Quran, perbanyakkanlah. Wa kathratu tasbih, dan perbanyakkanlah mengucap tasbih kepada Allah Azza wa Jal. Kerana 4 perkara tersebut, fa inna hadhil asya tudhi'ul qabr wa tuwassu'ihi. Kerana 4 perkara ini, dia boleh menjadi cahaya kepadamu di dalam kubur dan meluaskan akan dia. Iaitu cahaya sembahyang, cahaya sedekah, cahaya baca Al-Quran, dan cahaya tasbih. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha. Dan ada pun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan akan dia. Pertama, al-kidhbu, dusta. Wal khiyanatu, khiyanah. Wal namimatu, mengadu domba. Yakni bawa cerita orang kepada orang lain. Pergi beli barang, bawa di samping bibik barang bela-bela, bibik cerita orang. Orang Kelantan panggil radio bibik. Dikatakan an-namimah dan wal-baul. Yang keempatnya, engkau jaga kencing. Kenapa? Kerana 4 perkara inilah, dusta atau khianat atau mengadu domba atau engkau tak jaga kencing, mewajibkan azab kubur selepas matimu. Inilah persiapan yang asas yang perlu kita pahami dan peliharai dan jauhi akan dia, untuk memastikan bahawa sakaratul maut itu bukan azab yang pertama untuk mengundang azab yang kedua, tapi jadikan sakaratul maut azab untuk menemukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Allah Subhanahu wa taala menyebut, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian, alladhi tafirruna min, yang seringkali kebanyakan manusia yang lari daripadanya. Tuhan sindik kita. Tuhan sindik kita kerana tabiat kita ni memang benci kepada mati. Tak boleh sakit sikit, cari doktor selalu. Penimpala sikit, telah penadu sekali dan selalu. Sebenarnya, kita lari daripada sesuatu yang kita takut. Ada berbagai doktor pakar, doktor peribadi kita, ubat-ubat, appointment, sirik dinding. Semua ni walaupun tujuan kita baik, tapi sebenarnya ada hati kecil kita sendiri yang kita tak boleh nak nafikan dia. Apa benda tu? Tafiruna minhu. Sebenarnya kita lari daripada mati. Tetapi sampai bila kita boleh lari? Dan apakah dengan lari kita tu kita tak mati? Apakah dengan lari

dapati kamu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Diterang dalam ayat lain. Jikalau engkau pada ketika itu berada dalam kota dan benteng yang amat teguh sekalipun, tetap engkau akan didapati olehnya. Jadi apabila kita pasti tak boleh lari dan pasti menemuinya, kalau kita usaha lari juga, ini kerja sia-sia. Ini kerja buang tenaga. Kerana kita buat yang benda tidak ada gunanya. Lari bagai tak lepas, orang kata. Lari bagai tak lepas. Tentu dah lokal tu luah. Tak lepas. Kaca lopak juga. Belebok pergi jatuh. Bodoh orang panggil. Jadi oleh yang demikian, apabila dia satu kepastian yang kita tak boleh lepas daripadanya, jangan kita lari. Kita hadapinya. Dengan persiapan, dengan bekalan, dengan pertolongan untuk memastikan bahawa kita mampu menghadapinya. Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, akthiru min zikri hadhimil ladzat. Setengah daripada persiapan yang engkau menghadapi mati itu sendiri, engkau perbanyak sebut ia. Ingatkan akan dia. Kenapa Rasulullah suruh kita banyakkan sebut mati? Kerana dengan sebut mati, panjang umur. Ada setengah orang, dia tak faham. Dia takut nak sebut mati. Dia ingat dengan sebut mati, cepat mati. Tak. Mati tak ada kena-mengena dengan muda. Bukanlah dengan muda dia lambat lagi. Bukanlah dengan tua, maka cepatlah dia. Tak. Mati tak ada kena-mengena dengan sehat dan dengan sakit. Kerana dia ada ajal dia sendiri. Likulli syai'in ajal, fa'idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tiap-tiap sesuatu itu ada ajal, iaitu tempoh dia. Expire dia. Idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajalnya. Sampai ajal. Kalau selagi tak sampai ajal, tak jadi. Tahun mati dah sampai. Tapi bulan tak sampai lagi. Tak mati. Apabila sampainya bulannya dia nak mati, tak mati lagi. Dia tunggu minggunya. Apabila minggu matinya dah sampai, tak mati lagi. Dia tunggu harinya. Apabila hari itu dah sampai, tak mati lagi. Dia tunggu jamnya. Apabila jam tu dah sampai, tak mati lagi. Dia tunggu minitnya. Apabila minit tu sampai, tak mati lagi. Dia tunggu yang terakhir sekali. Apa dia? La yastakhiruna sa'atan. Sa'atan. Dia akan tunggu saatnya yang last sekali. Wa la yastaqdimun. Tidak terlewat dan tidak tersalah cepat. Dia tidak ada kena mengena dengan soal segar, sehat, tua muda, tak. Bahkan menyebut matilah memanjangkan umur kita. Dan melupakan kepada matilah memendekkan umur kita. Kenapa? Cuba kita tengok satu perkara yang sedang kita tunggu-tunggu. Sebut-sebut. Kita umpama kita untuk disanding. Kita sebut tunang kita. Dan kita tunggu persandingan tu. Dia berasa macam mana? Berasa lama bukan? Berasa lama. Tapi kalau sesuatu yang kita lupa, yang kita buat tak ingat, yang kita buat tak cara, lama. Tiba-tiba game lagi dengan tiba-tiba. Ingat tak skor. Kenapa? Kerana kita lupakan akan dia. Dengan kita mengingati inilah sebagaimana yang ulama menyebut, man akthara min dzikrihi akrama bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyakkan menyebut dan mengingatinya, Allah Ta'ala muliakan dia dengan tiga perkara yang tidak ada pada benda lain. Pertama, ta'jilut taubah, mensegerakan kita kepada taubat. Kerana kebinasaan yang paling berat ialah mentakhirkan taubat. Kedua, wa qana'atul qalbi, menjadikan hati kita terpada dengan apa yang kita ada, redha dengan apa yang kita milik, tak tamak apa yang orang lain milik, meredha dengan ketentuan takdir dan umpamanya. War redha bil kafa wan nashatil ibadah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala muliakan dia itu dengan kekuatan amal ibadah. Kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga ini yang lahir apabila kita motivasikan kita ini dengan berbanyakkan mengingati akan zikri hadhimil ladzat. Dan kalau kita melupainya, waman nasiyal maut uqaba bi thalathati asya. Dan mereka yang melupainya, mereka yang tak menyebutnya, dibalakan pula dengan tiga perkara. Yang pertama ialah taswifut taubah, melengoh-lengohkan daripada bertaubah. Dan inilah matlamat syaitan yang paling akhir sekali.

Karena dia tengok bagaimana luasnya kuota pengampunan yang dicadangkan oleh Allah untuk anak Adam. Sehingga dia merasakan tak mampu memasukkan kita ke dalam neraka. Karena sebesar mana dosa kita sekalipun. Tapi semuanya itu menjadi lebur dengan taubat dalam masa sekelip mata. Senjata yang terakhir oleh syaitan ialah melengah-lengahkan taubat tersebut. Kedua, wa'adamur rida bil kafaf. Dibalakan dengan bala yang kedua, iaitu ketiadaan redha dengan apa yang kita miliki. Tak puas hati, tak syukuri, tamak. Dan yang ketiga, wattakasulu fil ibadah. Menjadikan kita malas untuk beribadah. Ini bala yang lahir apabila kita melupakan kepada mati. Menjadi kerugian yang amat besar. Jadi oleh yang demikian, kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis lain, taraktu fikum wa'izaini natiqan wasamita. Wasamita. An-natiqu fal-Quranu. Wasamitu al-maut. Aku tinggalkan kepada kamu dua guru yang paling besar sekali. Dan barang siapa yang mengambil dua guru ini sebagai guru dalam hidupnya, dia akan selamat selama-lamanya dunia dan di akhirat. Guru tersebut, kata Rasulullah, wa'izaini, aku tinggalkan kepada mereka itu dua guru. Guru ini, pertama, an-natiqah. Satu guru yang boleh bertutur, boleh bercakap, boleh bagi tahu, boleh bagi maklumat. Dan yang kedua, guru yang as-samita. Samita, guru yang bisu, tak bercakap, tak ada apa-apa pun. Tapi tetap guru, tetap mengajar. An-natiqu, adapun guru yang bertutur itu adalah Al-Quranu. Guru kamu, dia bertutur. Engkau baca, engkau tengok, engkau pahami. Dia menegur, dia bagi tahu. Guru sebagai bertutur kepada kita. Dan yang kedua, as-samitu, guru yang bisu itu ialah al-maut. Mati itu sendiri, walaupun dia bisu, hakikatnya dia adalah guru yang terbesar bagi diri kamu. Maka barang siapa yang mengambil guru ini sebagai gurunya, kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'iza, memadai engkau menjadikan mati itu sebesar-besar bagi gurumu. Kenapa? Guru bagi orang yang kaya dengan kekayaan, mati itu boleh menjadikan untuk dia membelanjakan hartanya. Kalau dia itu miskin, dia boleh menjadikan mati itu peringatan untuk dia redha dengan miskinnya. Dan kalau dia sakit, dia boleh menjadikan mati itu sebagai ingatan untuk tabah, sabar dan menanggung sakitnya. Dan bagi orang yang pemimpin, boleh menjadikan ingatan dan guru untuk supaya dia berlaku adil dengan orang yang dipimpinnya. Dan orang yang kena zalim, maka menjadikan mati itu sebagai guru dan peringatan untuk dia redha. Dengan kezaliman akan tiba satu hari pembalasannya. Dan ke atas mereka yang zalim, cukup menjadikan mati itu sebagai guru, sebagai ingatan untuk memberhentikan kezalimannya. Dan bagi orang alim, jadikan mati itu sebagai guru, ingatan untuk beramal dengan ilmunya. Dan bagi mereka yang beramal, cukup menjadikan mati itu sebagai ingatan untuk ikhlas di dalam amalnya. Baik posisi mana dia, keadaan apa jua dia, apabila dia menjadikan mati sebagai guru, sebaik-baik guru untuk keselamatan dunia dan di akhirat, insya Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim, wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Misi Kelate FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda. Jaga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang berlaku-laku pendengar setia Kelantan FM. Jadi ambo petani alhamdulillah berganding semula dengan mak demo.
1: Alhamdulillah.
0: Mak demo sihat molek tu.
1: Alhamdulillah.
0: Sebagaimana yang abdi tengoklah.
1: Tak tahulah kok lepas raya ni dia kena dia ko naik.
0: Bapa lah makan daging banyak
1: ko. Oh, nanya abdi weh. Tapi tak jadi juga abdi.
0: Iyalah.
1: Oh, ingat doh tu.
0: Iyalah betul lah galik bab makan ni. Mana ni lepas jepuk lepas cekor ah. Jadi begitulah.
1: Cek main cekor.
0: Last sekali pun kata padahlah bobehlah.
1: Oh, itulah.
0: Beradu kata. Jadi begitulah hari ni adik aku jatuh hari komi. 4 hari bulan ni 2020 Masihi bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: InsyaAllah lah Mak Dua dan juga Abidik akan bersama dengan adik kakak sampai pukul ni. Tapi Mak Dua sore lah sampai pukul ni. Abidik sampai pukul 5 je lah deh.
0: InsyaAllah lah deh. Pasal beli tiket bah hari ni tak main motor. Jadi itulah dia tulis di tiket pukul 5.
1: Pukul 5.
0: Jadi takut terlewatnya tinggal dia jalan kaki
1: gila. Tak apalah. Pukul Mak Dua hari ni main dengan kereta api.
0: Kereta api?
1: Pukul Abidik dengan bah ke?
0: Ya,
1: tak boleh sekali.
0: Ya, betul lah.
1: Takut bunuh mana salah satu tu. Tak ada orang nak konti.
0: Betul lah kereta api ni ada rail ni. Jalan ni ada jalan ni untuk bah. Jadi berlainan. Tak apalah Mak Dua. Ke mana-mana pun insyaAllah kita akan bersama teman ni adik akok. Teman berteman kita sapalah pukul. Ne peteng. Bersama dalam apa khabar orang Kelantan lah ngesuk sekalinya. Rampai budaya kayanya bahasa kita.
1: Abdi.
0: Ya.
1: Sebelum kita pasal lagu Abdi. Mak ada nak teka-teki.
0: Nak wis apa ni ke Abdi kau pendengar?
1: Nak wis Abdi lah muka kita nak pasal lagu.
0: Gapo nama?
1: Lagu ni dia gapo nama berkaitan dengan teka-teki. Dia sejenis kalau sejenis makanan tu dia sedap
0: dia. Iya.
1: Oh dia ada macam gapo nyonyo paruk lek luar. Sedaklah makan. Kayaknya ada itilik dalai. Tapi kalau goni ni, kalau dia sejenis binate, dia gatak kalau kena kulit kita.
0: Dia macam...
1: Kalau makin ni sedap.
0: Ya, macam goni yang abis dipotok berapa ni. Kalau menebah-nebah lari ke dia ni. Cakap bergaru kita.
1: Tak kira ramu-ramu aku.
0: Ya. Dia panggil ulat bulu. Ulat bulu.
1: Nak pasal lagu ulat bulu
0: tadi. Bunyi ada

0: Tu dia ulat bulu. Yeah. Abi dik weh.
1: Kalau kita dengar P. Ramlee lah mana. Dia kata ulat bulu naik ke daun. Jadi dia pehel-pehel lah tu dia.
0: Lenyar lah tu.
1: Lenyar lah kita. Masuk air kita di Kelantan. Lenyar lah tu. Jadi gitulah. Kalau kita bak ulat bulu ni bukan saja benda yang kita bimbel ataupun kita takut gatal ke berapa penuh dia deh. Tetapi kerana ulat bulu tu lah adanya nama-nama kuih kita pun ada.
0: Kuih ulat bulu.
1: Kuih ulat bulu, buah ulat bulu.
0: Mak ada pun kali pertama dengar bila bedik sebut buah
1: ulat bulu. Sedap tu madu. Dia manis-manis masam gitu.
0: Dia kita tak boleh tanik kok.
1: Dia tumbuh dengan gitu. Tumbuh dengan liar gitu ya.
0: Loni ada lagi dok agak-agak.
1: Loni tu kalau pergi masuk utai-utai ada kali.
0: Oh dia. Dalai-dalai utai lah.
1: Kalau dulu kat di apa ni belah-belah bedah ke. Jumpa buah juga. Koyok kat makan.
0: Dia rasa manis-manis masam.
1: Manis-manis masam gitu. Dia masuknya warna-warna kuning gitu. Kulit-kulit dia lah.
0: Itulah madu dok cek. Tengok kat kalau Google ni.
1: Kalau klik sekolah pun jalan kaki lalu kita pergi jalan ada pokok ni kan. Kita ambil buah dia sedap lah madu.
0: Oh, boleh-boleh jalan nak sampai rumah ni.
1: Oh, dia tak ada masa dulu aiskrim jual tepi jalan. Tak ada.
0: Tak ada ni. Kepuk-kepuk orang jajah tepi jalan tak ada.
1: Tak ada. Bego-bego ke berapa tak ada. Jadi itu lah. Buah mata kucing, buah apa ni, buah dia panggil buah. Mata kucing pula. Buah mata ayam.
0: Mata
1: ayam warna mego-mego. Kecil-kecil. Kemih-kemih terlegong. Lepas tu dia buah kira. Lepas tu dia ada lagi buah. Buah ke apa? Dia panggil. Alah tak mari lah mada.
0: Dia panggil. Itulah sebab sampai dulu deh.
1: Betul lah.
0: Mada pun baru tahu hari ni. Katanya ada buah mata ayam, buah ulat bulu, buah ke apa lagi.
1: Betul lah tu antaranya mada.
0: Mak ada ingat masa kecil-kecil dulu buah star abidik. Tapi lo ni pun ada lagi buah star tu.
1: Masa tu kat orang mengedal kat dia. Cicoh duduk atas gerai kat cicoh belah-belah. Cicoh dengan apa? Dia buat dengan kicak tu.
0: Kicak kau budu kau ikutlah kicak lah biasanya kicak orang lah. Makan.
1: Dia gaul dengan gula dekat dia. Cak makan. Ni buah apa mada orang buat jam dengan roti dululah masa dululah.
0: Bukan strawberry ni.
1: Jangan mada tu. Tu dia kena antas. Jadi kena
0: pasjuk.
1: Alah buah apa ada. Tak mari tadi letah dah.
0: Dia buah kena buah buat dengan jam.
1: Dia bukan buat dengan jam. Dia untuk kita ada roti kat kepik kalau kita pergi dalam-dalam rok kat. Dia bawa bekal kepik roti kat. Roti
0: butuh roti kepik.
1: Lepas tu bubur dia tengah tu. Sedap lah makan dia ni.
0: Gapa yang bukan warna nah ni.
1: Dah. Nantilah abadi telitah abadi.
0: Nanti telitah dah.
1: Wah kemuting. Wah kemuting ada weh.
0: Mujur tak ada pasal lagu.
1: Tak ada pasal. Mari dah. Antara faktor tu lah ni. Faktor umur lah.
0: Faktor umur lah. Tak apalah.
1: Wah kemuting ada weh sedap ada.
0: Mak ada ni kak. Lah tak aja dengar belakang tiga-tiga tu. Bukan nak kata kita ni ilih ke gapo. Mungkin sama mak ada. Tak ada tu.
1: Abedik pun bukannya tua sangat. Dah 40 lebih lah ni kan. Jadi
0: 3 tahun je kita.
1: Ya lebih kurang lah mak ada ni. Tapi itulah Abedik piacin dulu. Maksudnya begitulah. Nak oyaknya mak ada ni.
0: Ni ramah hot komen ni Abedik. Buah kemuting.
1: Ya.
0: Dia pun tahu.
1: Betul. Tu sezamir dengan abis di belakang tu. Buah kemuting tak ada dolar ni mada. Orang tak tanih pokok tu. Dia jumpa aku dalam rigok gitu. Bapak orang tak tanih? Tak tahulah. Dia mahu tidak apa ni tanih secara komersial dok. Jadi itulah nak wayaknya loninya sodok demo tak tahulahnya tebah kau berapa. Jadi tak ada lah payuh kita nak jumpa. Sedap belakang tu buah-buah hutan ni. Jadi kemegemaran di kalangan kita budak-budak dulu itu. Bila main combat ambil 2-3 butir buat dalam mulut.
0: Tapi kalau sebut zaman-zaman dulu abadik suka. Dulu kita sama-sama say tak takut dulu nak pergi klik ngorik tak apa lagi deh. Lo ni sejailan mok cari dah.
1: Iyalah memang mok
0: takut musim-musim lo ni kak.
1: Betul. Kita pun sebelum ngorik tak ada rumah dah. Kasi tak belonya pihak ke mok ayah. Begitulah. Nak ayaknya kening lama.
0: Buah piyoh. Habis dia kenal?
1: Buah piyoh tu dengar nama tu. Tapi habis dia tak boleh nak gambar ke buah. kuah dia belah mana. Pasal pak kita ni tak berapa ada tu deh.
0: Buah pioh tu. Mungkin tempat-tempat dia ikut deh. Buah kemuting, buah pioh dia menurut sebut ni.
1: Betul lah. Tu antara buah-buah lama lah. Baik kita dengar lagu Mado. Mau nak cerita bak, alhamdulillah lah. Penerbangan pertama. Jemaah haji kita klip mari ke tanah air.
0: Alhamdulillah. Ah, ni kita cerita.
1: Cerita. Betul.

0: bersama DJ Kit di Kelantan FM.
1: Ha, tapi hotline ni bersama dengan Mak Do dan juga Abid Dik dululah.
2: Tadi Mak Do Telaga Batu tu, Pak.
1: Oh, apa Mak Do tu?
2: Jadi kita bela-bela kecik buah-buah kayu kaya ni lah. Dia kata so lagi kita, dia kata kalau lapar kat Bunga cari ni buah pau gata.
1: Buah pau gata
2: apa boleh makan, tapi nama dia.
1: Nama dia tu. Super ulat bulu ni lah nama. Ulat bulu. Tapi kita boleh makan.
2: Yo. Buah pauh gata.
1: Buah pauh gata tu, dia rupa buah pauh. Kau lagu mana?
2: Pauh dah dia tak jadi macam. Buah pauh dah tu mana?
1: Harum manis lah.
2: Harum manis. jadi dia gati harum manis lah dulu ni.
1: Tapi Mak Do teringat dulu lah. Duk sebut dengan munshi kita. Masa kayunya bahasa. Dia sebut macam buah-buah. Dah lupuk dah. Ditelan zaman.
2: Betul lah.
1: Tak ingat Mak Do. Tapi antaranya macam abis diingat dah dulu kita ada wah mokteh, anak sekolah dek.
2: Betul.
1: Gapoh mokteh.
2: Kuali.
1: Macam-macam jenis dek. Tapi lo ni Mak Do duk tengok kedah tu duk jual sejenis dah. Mokteh sekolah tu je dok. Tak ada dah mokteh hok gapoh hok masing-masing hok. Gapa nama isi dia nipih tapi kul butir dia besar. Tak ingat nama gapa eh, mokteh gapa tu.
2: Mokteh lokoh ke bukan?
1: Mokteh lokoh ni. Ada lagi lah ni abis.
2: Ada. Mokteh lokoh. Kalau Mak Do nak boleh.
1: Mak Do tak cari.
2: Nak beria sekali.
1: Aduh, jolok ke abis?
2: Dengan Mak Do yang jual tu. Dengan orang lain tak jual.
1: Dengan orang lain free.
2: Mak Do ada kan? Mak Do jenis ada kan?
1: Ada seumur Mak Do.
2: Jadi kita berbalik Mak Do dengan kumpulan pertama. Alhamdulillah lah jemaah haji sebanyak 329 orang. Okay? Selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ini menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua musim haji 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air kita lah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kumpulan pertama yang terdiri pada jemaah dari Selangor, dari negeri Selangor, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 11.31 pagi waktu Arab Saudi semalam. Kemarinlah deh menaiki pesawat Saudi Airlines. Sapa mari alhamdulillah.
1: Maksudnya Kelantan tak sapa lagi lah.
2: Tak menyusul lah lepas tu deh.
1: Sebabnya Selangor dululah tu.
2: Jadi kita pun rasa bangga Mak Do eh.
1: Betul.
2: Pasal matlamat operasi haji kali ini berjaya dicapai. Antaranya tabung haji telah menerima anugerah Labaikum Diamond dia panggil. Labaikum Diamond, pengiktirafan tertinggi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada pengurusan dan perkhidmatan haji terbaik dunia.
1: Alhamdulillah.
2: Dari banyak-banyak negara jemaah haji yang gitu.
1: Kita boleh.
2: Alhamdulillah deh. Ini antaranya sikap dan juga disiplin tinggi yang tunjukkan jemaah kita sepanjang berada di Tanah Suci dan sekaligus mencerminkan imej baik negara pada mata masyarakat antarabangsa.
1: Kita ucap terima kasih jugalah pengurusan tabung haji sendiri. Sebab dia saban tahun akhir beki. Mana hok lemah tahun lepas dia akhir beki tahun ni.
2: Alhamdulillah lah. Jadi sepanjang musim haji tahun ni Mak Do, kita berkongsi lagi lah ni. Sebanyak 95 jemaah mengalami masalah kesihatan dan tengah dirawat lah, menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci dengan kebanyakannya mereka ni mengalami serangan jatuh. Dan selain daripada itu juga sebanyak 100 penerbangan sewa khas bagi membawa 31,900 jemaah haji kelip mari ke tanah air bermula 3 hari bulan sehingga penerbangan terakhirnya dijadualkan pada 1 Julai ni. Jadi begitulah. Kita doa yang baik-baik dan juga selamatlah dalam pengurusan melaksanakan penerbangan klip mari
1: ke tanah air. InsyaAllah. Sebut pasal apa nama petugas kesihatan berdik-dik. Mak Do ada baca hari tu. Untuk tahun ni dia buat gini pula petugas kesihatan. Dia akan pergi ke lapangan, pergi temu jemaah kita. Kalau tahun lepas dan tahun sebelum ni jemaah yang sakit akan pergi ke petugas kesihatan. Tapi tahun ni doktor-doktor perawat-perawat turun pergi pergi cek. Kalau ada masalah terus buat bui ubat, buat rawatan.
2: Jadi dengan cepat, dengan cepat. Segera boleh bui rawatan.
1: Betul
2: selalu.
1: Jadi tak ada lah sakit tu akan bertambah berat. Moga doktor akan kita temu sendiri jemaah-jemaah.
2: Jadi itu menandakan perubahan dan juga peningkatan perkhidmatan yang diberi oleh pihak tabung haji melalui demo-demo rawatan macam-macam lah jaga jemaah-jemaah haji kita.
1: Sebab itulah kalau misal kita diberi pengiktirafan oleh dunia pun oleh Arab Saudi pun kita rasa macam memang puas hatilah sebab gapo hok dibuat ni dia.
2: Bukan mata lindai kita hok tengok tetapi demo hok luar ni tengok kelih cara pengurusan apa ni haji.
1: Betul.
2: Jemaah haji kita.
1: Jemaah kita pun baik-baik dengar kata dia. Kalau demo kata tubik waktu ni dia akan tubik waktu ni. Tak akan maksudnya tak menyusahkan pengurusan tabung haji sendiri.
2: Disiplin lah tu.
1: Disiplin. Apa ni ramai lah orang cerita pasal buah dia pedih. Buah motel pun ada juga.
2: Motel telah.
1: Motel cembung, motel perak, motel butih. Ada macam-macam. Pahnilah kita kongsi.
2: Pahnilah. Tulis mari dulu.
1: Awal kita buka cerita pasal buah dia. Bagus dia ni.
2: Kita ulat bulu tadi.

0: Itu dia, cinta kopi O ni Abidik. Mungkin perkenalan sebab dua-dua minat kopi lah kot deh.
1: Yalah, biasa-biasa dulu juga. So straw juga dua orang. Begitulah kopi O.
0: Sebelah, kena kerak dua kau straw tu?
1: Tak kerak.
0: Pakai
1: sok
0: tu je.
1: Dulu boleh. Tapi kan bila dah lama-lama tak gamuk pula sok straw.
0: Dah deh, bukan. Tak gamuk bila dah berusia deh. Sebab hak tu, gimana tu? Nak pergi cabut gigi.
1: Macam-macam.
0: Jadi demo pun tak gamuk nak guna sosteron ni.
1: Gitulah.
0: Masing-masing lah.
1: Dia panggil mula-mula tu manis belakang.
0: Manis belakang lah. Tapi
1: kita tidak kata demo pahit bulu ke dia.
0: Tapi biar manis umur lah Bidik ni.
1: Itulah. jangan sampai kecil manis sudah. Duduk pakai menu yang lebih lah guna tu. Manis dalam keluarga kebahagiaan molek benar.
0: Tapi so lagi sekiranya kita nak jaga kesihatan kena tanya Puan Faikah lah sebab dia ada produk-produk. Nak beri kau yang tersayang kau.
1: Iyalah. Kita tahu.
0: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ceria di konti kelas FM hari ni nak dengar kau celoteh dah.
0: Tapi bila dah berusia, kan nak ceritanya orang kita deh. Dia kurang dah romantik tu Puan Faikah. Bila kurang tu kan lagu mana nak tambak balik belilah. Pati Sarang Burung Rescue.
2: Sepanda madu dia tau. Okey, terima kasih lah. Assalamualaikum juga lah kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM, pada Abedik, kepada Mado. Rano kata nak sihat tau. Kalau tak sihat, Rano nak romantik. Dia tengok remeh-remeh tau. Nak romantik ke mana gitu. Tak nak setu dah kadang-kadang tu, okay? Kalau dia sakit tu kan. Sebabnya kita tahu kesihatan tu orang kata nikmat hok paling besar lah. Kita tak boleh beli dengan wang ringgit. Tapi sebenarnya kita boleh spend sikit duit kita tu untuk kesihatan masa hadapan. Makna saat ni kita spend dulu. Contoh hari ni beli promosi Nescu ni hok saya nak mari camping hari ni ni. Dan sihat di kemudian hari orang kata. Semestinya saya nak ajak lah ramai-ramai sihat bersama dengan produk daripada Nescu, semestinya minuman Sarang Burung Walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Panjang nama ke tu. Tapi brand Nescu, bagi mana-mana orang tak tahu lagi, Nescu ni kita merupakan syarikat kita buat sendiri daripada A to Z. Kita jual juga ke seluruh negeri Malaysia lah. Okey, termasuk dengan Sabah dan Sarawak juga. Okey, kita buat sendiri produk yang berasaskan Sarang Burung Walik. Jangan tukarlah dengan produk lain. Lo ni banyak dah produk dekat pasaran tu. Kebanyakannya orang kata minum dalam bentuk minuman dah Sarang Burung Walik dekat pasaran tu. Kita pun sama juga. Minuman Sarang Burung Walik, tapi kita unik daripada orang lain. Sebab kita tambah sikit 2 dalam 1. First kali macam mana nak kenal dengan produk Nescu? Kita ni mari dengan Sarang Burung Walik tu. Kita letak dalam botol kaca hot eksklusif. Dan isi padu kita lain daripada orang lain. Maknanya saat ni kalau kita buka hari ni, tak nanti kau kena berhabis lalu. Boleh sipir. Dia ada jangka masa dia. Kalau follow kita punya sokate hot kita bui tu, dia boleh bertahan dalam 2 minggu ke seminggu lah. Tengoklah cara dia. Kalau ikut ke hot loni ni, kita letak dalam botol berisi padu 375 ml. Dan identiti produk kita, Nescu ni, Sarang Burung Walik ni, kita mari dengan tema color warna hitam dengan kuning. Tak boleh jangan tukar eh. Dan kalau ikut ke, kalau amalkan secara konsisten, ambil 2 kali sehari, 2 sudu besar, setiap pagi dengan malam, dia boleh bertahan dalam 2 minggu lah untuk 1 botol tu. Dan kita pasarkan seluruh, tak kisahlah seluruh Malaysia ni dengan harga, kalau harga sebenar dia untuk sebotol tu, harga dia RM189. Jangan kata mahal dulu. Sebabnya, produk kita ni Sarang Burung Walik. Jarilah jumpa Sarang Burung Walik tu, hok murah. Kalau beli dekat pasaran pun, hok 5 hingga 10 ml tu, dia nak cecah harga puluh-puluh riyad dah. Hok ni pula 375 ml lah. Tapi bukanlah kita nak bagi harga ni kau pendengar-pendengar kesayangnya saya hari ni. Bukan. Jangan-jangan salah peher deh. Sebabnya sepenuh dengan bulan baru ni, bulan Jun ni kita mari dengan promosi baru. Mm-hmm. Kalau nak beli store juga, kata nak beli store juga tak apa, boleh. RM189 kita beli. Tapi hari ni, kita nak buka dengan harga balik meja. Gini siapa pukul ni betul.
0: Legak lah meja.
2: Tak boleh kata tau. Okay. Tapi dengan syarat kena beli 4 botol hari ni. Hmm. 4 botol isi padu 375 ml tu. Okay. Kalau ikutkan harga dia RM750. Tapi hari ni buah telefon kata tak usah bui lah RM700 lebih tu. Kita nak lepas dengan harga RM100.5
0: sahaja. Aduh, jauhnya besok.
2: Oh, jauh sangat-sangat. 80% dah. Jimat situ. Tapi kita tak buka lama lah. Untuk pendengar-pendengar Kelantan FM hari ni, special sampai pukul 9 petang sahaja. Mm-hmm. Macam mana nak order tu? Okay, nak order tu boleh terus PM kita dekat talian NESQ Kelantan Hotline. Okay. 010-508-5548. Nak call boleh, nak wasabi boleh. Mm-hmm. 010-508-5548. Saya tinggal tak ada nak royak. Apa dua dalam satu? Orang duduk tanya orang ni. Okay? Dua dalam satu tu sebabnya produk NESQ kita ni dia pekat likat. Dia warna putih. Macam dengan putih nak. Kita tak ada campur yang apa-apa. Memang saya burung walik sahaja. Dan kita dalam bentuk pekat likat dua dalam satu. Selain daripada boleh buat minum, kita juga boleh guna untuk nak sapu dekat kulit. Nak sapu dekat kulit. Tak nak kita kena minum saja. Boleh buat sapu yang jugalah. Memang banyaklah. Kalau ikut ke fungsi utama sari burung walik ni, ia nak melancarkan peredaran darah lah. Tapi kejap lagi, Mado, kita share lagi banyak lagi khasiat berkenaan dengan NESQ sari burung walik ni kalau kita amalkan secara konsisten dalam diet seharian kita. Kita rehat dulu dah. Abang adik dengan Dariah.
1: Boleh.

0: Mereka kita tak tahu juga lah.
1: Jadi kulit mulus.
0: Jadi kulit ik. Oh, kulit ik boleh lah. Untuk ni lah. Dan juga kalau untuk warga emas tu lagi lah. Lagi-lagi warga emas ni, nak kata lepas pada umur 40 tahun tu, kata momentum kesihatan tu yang menurun dah. Kalau warga emas ni banyak lah. Sakit-sakit orang lah, sakit lutut lah. Kalau sebelum ni boleh semaya dengan tenik, loni, kena guna orang kata alat teh tu. Kena guna kusi. Terah lah. Kalau kita nampak sendiri kot ibu bapa kita kot, duk nampak ada masalah begitu, why not kita jalankan tanggungjawab kita sebagai anak yang baik, beli promosi hari ni murah dok. Kalau ikut ke harga dia tu, 700 lebih hari ni beli 4 botol. Tapi, kalau untuk promosi siapa pukul nen, siapa-siapa dah, dia dapat dengan harga RM150 sahaja. Nak cari mana? Betul ke tak?
1: Betul.
0: Lepas tu pula jangan was-was lah dengan produk Nescu ni. Sebabnya kita ni halal dasar. Lepas tu, cara kilai kita tu pun, tu pula telah, orang kata, diberi kelulusan oleh KKM mesti. Memang bersih, diyakini halal lah. Harga pula sangat-sangat murah. So hari ni kita nak buka harga untuk 4 botol minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli ni, hak 2 dalam 1 tu. Okey. Siapa pukulnya petai ni kita buka dengan harga RM150 saja. Siapa-siapa nak order boleh hubungi kita dekat talian Nescu Kelantan Hotline 010-508-5548. Saya ulang 010-508-5548. Akhir kata, postalah lah. Nescu, patel letak, pasti habis.
2: Yo. Patel letak, habis licin. Yo, tu. Boleh.
1: Terima kasih banyak, okay. Puan Faika. Jumpa semula.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Okay, bye. Itu dia, kita bersama dengan Puan Faika. Abidik, tapi memang Abidik, kalau tangan kita tak segar, dia sakit-sakit orang, okay?
2: Yolah.
1: Mada akan cari pati sarang burung walik, Abidik. Nak lebih bertenaga sikit lah. Kalau tidak tak boleh, nak kacau di konti nampak, okay? Assalamualaikum, adik kakak.
2: Yolah. Sedih menanti pilu. Begitulah.
1: Nak makan demo tu untuk radio dengan sorang kita, ni. Okay. Pukul 3, kita ada berita.
2: Betul.
1: Lepas tu Abidik akan kita akan bersama dengan ni tetamu kita.
2: Yo.
1: Sempena dengan Hari Tibet Negara. Jadi nak mari bercerita lah. Nak kongsi dengan adik kakak, kongsi dengan mak ado, kongsi dengan Abidik jugalah.
2: Bui kepahamian kepada kita dan juga bui apa ni semangat kepada anak-anak kita nak masuk Tibet ni lah.
1: Betul.
2: Molek benar. Kelantan.

baca berita-berita. Sebabnya cik, buka berita ni, cik bunuh. Buka berita ni, cik tikir. Buka berita ni, cik gelar. Macam-macam lah cik yang menakut cik Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni cik, kalau boleh cik nak duduk rumah je tak usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang cik orang ni boleh buat kepada dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke cik molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik berlaku ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga ni kita, okay? Tak boleh nak buat gapo dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita mak tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak gimana mana tu biarlah bertemir. Jangan tu bik malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon yang bakal bertanding bagi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, senarai penuh calon bagi 56 kerusi Dun itu akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Jelasnya langkah itu diambil bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu lebih awal sekiranya ada. Menurut beliau, gabungan antara pemegang jawatan sedia ada dengan muka-muka baharu akan ditampilkan bagi mewarnai bakat kepimpinan di Johor. Golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Hak itu melibatkan anak yang dilahirkan di luar negara yang kini layak memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. RUU pindaan berkaitan kewarganegaraan itu menerima sokongan lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia melalui program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Chim Sit Kiong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Majistret Sepang atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 bulan yang merupakan anak asuhannya di Puchong bulan lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun serta tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Tak ada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah kemudian menetapkan 14 Julai ini untuk sebutan semula kes. 30 rumah melibatkan kira-kira 240 penduduk terjejas akibat kebakaran di Jakarta Tengah. Menurut Agensi Mitigasi Bencana Wilayah Jakarta, kebakaran berlaku sekitar pukul 12.20 tengah malam waktu tempatan di daerah Johar Baru dan berjaya dipadamkan pada kira-kira pukul 4.20 pagi. Waktu maklumat mengenai mangsa dan anggaran kerugian sedang dikumpulkan, punca kebakaran masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ni bawa motor ni. Aduh resi kau ni. Topi keledar pun tak pakai. Kalau jadi gapo-gapo gak, susuh lah mu ayuh dia.

kita dulu rata. Tapi kajo kita ni baguslah ni rana. Mu tahu kod

0: Baiklah, hari ini kau setia bersama dengan Mo dan juga Mado petang ni sebagai mana yang kita kongsikan jugalah. Habis di oyak lebih kurang tadi, hawa-hawa tu ada dah. Jadi kita nak kuatkan ataupun kita nak kongsi lebih banyak lagi bersama dengan dua orang tetamu kita yang bersama-sama pada petang ni, iaitu Haji IR Muhammad Zaidi bin Cik Mo dan juga Muhammad Faizal Mustafa. Tu dia bersama-sama kita untuk cerita mari rekod berkenaan dengan sempena Hari TVET Malaysia. Tak berapa hari dah rekod. Hari ni 4 hari bulan. Tak lama dah. Kalau bini tu tengoklah dari segi pembacaan kita dan juga tengok kelih berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara. Dia panggil lambang perintirafan agenda nasional ubah persepsi masyarakat. Tu dia. Jadi kita nak lebih lanjut lagi, nak lebih jelas lagi rekod, kita bersama dengan Tuan Haji IR Muhammad Zaidi dan juga Encik Muhammad Faizal bersama dengan kita lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah deh. Jadi kesempatan ni kita bersama-sama untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar kita lah. Jadi lebih lanjutnya dengan masa yang terhad ni, Tuan Haji, kita nak berkongsi apa ni, biar jelah. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, kalau dah cinta tegak ni. Berapa nama sekalipun selipar pun rasa comel. Jadi pakai selipar pun comel dia. Rasa comel belakang ni. Pakai sebelah pun comel. Jadi rakyatnya kita nak tahu mengenai TVET dan juga politeknik ni sebenarnya, Tuan Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama Dani, salam sejahtera. Ya. Abedik dan semua pendengar. Kita sudah maklum Hari TVET Negara ini mula diperkenalkan pada tahun 2022. Yang mana 2 Jun telah diisytiharkan oleh pihak kerajaan sebagai Hari TVET Negara. Yang ini sebagai pengiktirafan kepada warga TVET. Ataupun dengan kata lain untuk bahagian pendidikan dan pendidikan dan latihan teknik dan vokasional dalam pembangunan modal insan dan ekonomi negara. So, sambutan ini diisytiharkan kalau ikut tahun ini adalah pada 5 dan 7 Jun di Dataran Putrajaya, Kuala Lumpur. Dan kita sudah maklum TVET ini kalau di peringkat international, ia telah lama membantu negara membangun dalam kemajuan seluruh negara. Dan kita tahun ini pihak kerajaan telah membelanjakan berbilion untuk TVET ini. Dan mana kita di sini adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat kita tentang kepentingan TVET. Dan TVET ini bukanlah kelas kedua dipandang di mata masyarakat. Itu yang penting untuk kita. Ya, Abedik.
0: Untuk kita faham lebih kurang apa mukadimah daripada Tuan Haji IR Muhammad sendiri berkaitan dengan TVET dan juga politeknik ni. Dan kita rasa lebih ramah dah di kalangan kita ya faham Tuan Haji ni. Atas anak-anak dan juga pelajar-pelajar kita bersemangat untuk bersama TVET dan juga politeknik ni. Selain daripada itu, apa kita nak tahu juga mengapa TVET semakin penting dalam masa ni.
1: So kalau kita tengok sekarang ni kerajaan, dasar kerajaan sekarang ni kalau kita tengok banyak kepada automasi, AI, dan ini semua perlukan kemahiran TVET. So kalau kita tengok hari ni kehidupan kita daripada kita bangun pagi sampai kita tidur malam semua dibantu oleh TVET. Secara tak langsungnya kita not air ni pun dibantu oleh TVET. Tanpa kemahiran semua orang dalam TVET, semua kita tidak bergerak. Dan boleh kata, saya kata Habedik ya, suatu masa nanti tak mustahil TVET ni boleh jadi hukumnya fardu kifayah kepada kita. Mana kita tak nak orang asing cuba untuk orang asing dengan satu kata lain mempelopori TVET ini. Kita tak nak. So mereka jajah kita melalui TVET. So kalau kita tidak mengambil kesempatan pada hari ini, so kita akan dijajah sekali lagi daripada bentuk ilmu dan bentuk kemahiran. So beredar daripada situlah. Bagi saya, TV ini tak mustahil saya katakan sebagai satu fardu kifayah kepada kita suatu hari nanti.
0: Itu dia. Jadi kepahaman kita semualah kerana kita tahu apa ni dengan pelajar-pelajar ke anak-anak kita ni dalam bersama dengan TVET ataupun politeknik ni masa depan tu lebih cerah Tuan Haji ni dan juga bersama-sama dengan kita Tuan Haji IR Muhammad Zaidi bin Cik Mut ni merupakan timbalan pengarah akademik Politeknik Kota Baru dan teknologis Muhammad Faizal bin Mustafa iaitu pengarah program FIRA ke apa? FIRA Cup?
2: Ya, yeah, FIRA.
0: FIRA Cup.
2: FIRA Malaysia Cup 2026.
0: Oh, gitu. Itu panjang dia. Boleh sebut pendek. Pensyarahkan Politeknik Kota Baru. Jadi, kita pergi apa ni, kita nak tahu juga bidang-bidang ataupun apakah bidang-bidang TVET yang ditawarkan di Politeknik sebenarnya. Siapa nak jawab Tuan Haji atau apa?
1: Secara sepintas lalu Abedik,
0: ya.
1: Kita di Politeknik telah melahirkan lebih pada 58,000 graduan sebenarnya. Dan kita ada 13 program di Politeknik. Yang mana 13 program kita diiktiraf oleh MQA dan badan-badan akreditasi lain negara kita. Seperti BEM, Lembaga Jurutera Malaysia, dan juga RISM, Lembaga Jurukubahan Malaysia. Dan secara keseluruhannya kita punya graduate setakat ini telah adalah mencapai pekerjaan adalah 98%, melebihi 98%. Dan 13 program kita ini adalah dalam kecerahan mekanika, elektrika, keseluruhan awam, dan kita ada juga dalam bentuk perdagangan. Dan seperti apa dikata tadi FIRA tadi adalah salah satu program kita untuk meraihkan Hari TVET Negara, yang mana akan kita langsungkan di Politeknik Kota Baru pada 6 hingga 11 Jun nanti. Itu sebentar lalu Abedik, ya.
0: Baik, itu yang boleh kita kongsikan dulu buat sementara ni. Lepas ni kita akan nak berkongsi juga panjang lebar lagi bersama dengan seorang lagi tetamu kita iaitu teknologis Muhammad Faizal Mustafa yang merupakan pengarah program FIRA Cup pensyarahkan Politeknik Kota Baru. Ya, baik. Itu di kalangan pendengar-pendengar kita, adik kakak Ambo, agak tidak lepaskan peluang untuk seketika, walaupun seketika, memberi kepahaman dan juga ilmu kepada kita untuk anak-anak kita takut-takut tahun ni ambil SPN dan juga hala tuju dia lah. Banyak ruang-ruang yang terbaik sebenarnya yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dan kita ambillah ruang dan juga peluang ini sebaik mungkin demi masa depan untuk anak-anak kita semuanya.

0: Baiklah, kita teruskan lagi untuk petani lah bersama dengan dua orang tetamu kita yang hadir untuk memberikan pengetahuan dan juga mengenai maklumat kepada kita tentang hari TVET yang berlangsung. Yang bakal berlangsung kalau di negara kita ni bermula ni 5 hari bulan.
1: 5 hingga 7.
0: Jadi ambo berkongsi dulu sikit pada tahun 2025 kadar graduan TVET yang berjaya memperoleh pekerjaan meningkat daripada 95.9% kepada 95.9%. Peningkatan ini membuktikan graduan TVET terus relevan dan mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran kerja. Hilir gitu kecek lagi pada lorak Kelantan hari ni. Kita duduk ataupun abadi bersama dengan orang-orang yang berilmu dan juga bertaraf orang kata pendidikan tinggi ni, dan juga kita nak tahu latar belakang sejarah Fira pula bersama dengan teknologis Muhammad Faizal Mustafa, pengarah program Fira Cup, pensyarahkan Politeknik atau baru. Jadi sejarahnya.
2: Okey, terima kasih Hamidi. Sejarah ni saya kira rumus secara pendek lah. Okey, FIRA Robo World Cup ni peringkat dunia mula diperkenalkan tahun 1990 di Korea Selatan. Jadi di Malaysia pula, kita bermula pada 2007. Pada 2007 di Politeknik Nkoma. First kita menganjurkan pertandingan FIRA. Tapi kalau duduk sebut FIRA takut tukang FIFA. FIRA ni sebenarnya Federation of International Robot Sport Association. Robot Sport. Okay. Jadi bila sebut robot sport tu, semua kategori pertandingan robot ni bukan buat sepak bola saja. Okay. Tapi dia meliputi semua. Yang tu kita pergi lepas ni lah. Itu sebut sedikit sejarah lah tentang FIRA tu sendiri.
0: Sudah bermula lah ni. Dan juga dipertandingkan di pentas antarabangsa.
2: Ya, betul. Cuma kita di Kelantan ni, kita nak anjur ni pada 9 hingga 11 Jun, FIRA yang ke-19 dah. Jadi nama kejohanan dia 19 Malaysia FIRA Malaysia Cup 2026. Jadi kita menerima 43 pasukan lah.
0: Jadi Kelantan tuai rumah?
2: Kelantan tuai rumah tahun ni. Dengan peserta 1,400 orang dan meliputi 21 kategori pertandingan yang kita anjurkan.
0: Kalau kita boleh tahu lebih lanjut berkongsi lah. Berapa nama ke program peranan Politeknik dalam FIRA Malaysia ni sebenarnya?
2: Peranan Politeknik sendiri dalam FIRA Malaysia ni, kita akak balik kita ajar contohnya kemahiran yang kita bagi kepada pelajar tu. Jadi di platform FIRA ni, student ni akan apply teknologi yang dia belajar, ilmu yang dia belajar, contoh kita kata IoT dengan relevan dengan industri semasa dan juga AI. Jadi benda-benda ni dia akan aplikasikan, macam robot tu dia buat sendiri, bukannya kita beli hot siap. Jadi dia bermula pasal tayar, design body, sebab kita ada syarat-syarat tertentu bagi setiap kategori tu, berat dia berapa, tinggi dia berapa, untuk dia bertanding.
0: Itu dia penjelasan daripada teknologis bersama dengan kita Muhammad Faizal Mustafa. Faizal Mustafa. Baik, kita jadi boleh rumus sikit dengan masa yang ada ni. Rumusan keseluruhan FIRA ni.
2: Bagaimana? FIRA ni untuk makluman tuan-tuan lah, FIRA Malaysia bermula sebagai daripada gerakan robotik antarabangsa. FIRA sendiri yang diasaskan Korea Selatan tadi pada tahun 1996 tadi. Dan kita follow teknologi, benda ni teknologi TVET jugalah, macam timbalan pengarah saya Oyak tadi lah. Jadi kita tak nak tertinggal, that's why menaik di peringkat kota, peringkat kebangsaan yang dianjurkan di Politeknik Kota Baru ni, kita akan bertanding di Kanada pada bulan 7 ni.
0: Oyak itu abedin lagi
2: pada 21 Julai 2020 di Ontario, Kanada. Jadi yang menang kat sini kita bawa ke sana, peringkat antarabangsa pula.
0: Mewakili negara kita lah.
2: Dan kita bawa juga budak sekolah ni. Sekarang ni untuk maklumat Abidi, kita ada 27 sekolah mendengar yang masuk bertanding di peringkat kebangsaan kita ni. Dan juga 8 universiti yang masuk selain daripada Politeknik dan College Community tadilah. Dan juga satu peserta international lah, dari Politeknik Batam. Politeknik Negeri Batam, Indonesia. Jadi sepanjang hari ni meriah lah. Dan kita ada aktiviti-aktiviti sampingan lah. Kita ada carnival solar aerial vehicle yang dianjurkan di Politeknik Jeli. Dan kita ada carnival pembelajaran sepanjang hayat MY3L di Politeknik Kota Baru. Dan kita ada symposium Techspear Symposium 2026. Kita juga ada National Innovation Challenge Education. Untuk maklumat di NICE ni adalah, ataupun kita sebut NICE lah, National Innovation Challenge tadi, dia pertandingan accounting. Satu kemahiran jugalah kita mengajar buat pertandingan, student cipta apps untuk account lah. Itu seperti sikit lah.
1: Baik. Satu lagi tu lah yang apa ni, safe solar area vehicle tu. Ini lagi-lagi tu abadik ya. Untuk tambahan sikit, kita pelajar kita mencipta drone. Dengan drone dia design drone dan dengan solar dia fly, cuba fly drone tu. So sekarang kalau kita ada drone sekali kita pakai bateri biasa. Sekali dia design, dia dia bina dan dengan kuasa solar dia terbangkan drone itu.
0: Benda tu ada dah.
1: Dipertandingkan nanti.
0: Dipertandingkan.
1: Oh, di Politeknik Jeli.
0: Lepas tu nak tanya Tuan Haji dan juga teknologis Faizah. Orang ramai boleh beli saksikan?
2: Boleh saksikan. Memang kita buka dan kita ada buat promosi dah lah sebelum ni di apa ni, di web kita dan juga di apa ni, media sosial kita FB, TikTok apa semua. Dan juga kita mendapat kerjasama penuh lah daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri yang bagi, yang kita mana kita ada buat lawatan, kita pergi ambil budak sekolah. Kita sedia bas pergi ambil di sekolah-sekolah. Wah, mari hari kejadian tu tengok. Jadi sebab kita tahu peringkat kita pun sharing knowledge, kita pergi kepada TVET semula tadi. Kita ada sharing knowledge dengan sekolah-sekolah dari segi teknologi robotik ni. Bila kita kata robotik ni, bukan bermaksud robot sajalah, kita akan ajar IoT dan juga sensor-sensor. Daripada situ student sendiri akan buat inovasi. Yang kita sharing knowledge tadilah.
0: Baik, kita kesutupkan masa. Jadi kita nak kongsi dengan Tuan Haji sendirilah ada rumusan ataupun kata-kata sebelum kita berpisah ni.
1: Okey, terima kasih Adik sekali lagi. So untuk makluman kita semua, Politeknik ini sebenarnya satu institusi yang orang kata bukan lagi kelas kedua lah. Kalau kita tengok dalam sehari dua lepas, selepas result kemasukan UPU dia keluar, ada kita tengok ibu bapa yang fresh bila anak mereka dapat politeknik. Politeknik je, tapi mereka tak sedar bahawa politeknik sekarang ni dah mendunia. Dan kita di politeknik telah transfer pelajar bukan aliran STEM. Maksudnya 60% pelajar bukan aliran STEM, kita transfer mereka kepada kejuruteraan. Yang mana kejuruteraan ini sebenarnya aliran STEM. Tapi mereka bukan aliran STEM, mereka masuk ke Politeknik dan mereka berjaya. Sehingga kini satu Malaysia 60% sudah kita transferkan pelajar bukan aliran STEM ke aliran kejuruteraan. Dan seperti ini juga saya nak berterima kasih pada pihak JPN, pihak Jabatan Pendidikan Negeri, kerana bekerjasama penuh dengan kita untuk kejuruteraan FIRA kita ini. Sebab kita dengan pihak sekolah dan semua pihak yang membantu kita lah, termasuk pihak yang sudi menghulur sumbangan hadiah dan sebagainya, termasuk pihak RTM dan ABD sendiri lah, memberi peluang kita bersama-sama pada petang ini. So sekali lagi saya menyeru orang ramai untuk hadir ke Politeknik Kota Baru pada 7 sehingga 11 dan ke Politeknik Jeli pada 7, 8 dan 9 hari bulan untuk menyaksikan kejohanan kita. Dan jangan lupa bagi mereka yang berada di Putrajaya, hadir ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 hari bulan bagi sambutan Hari TVET Negara yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita sendiri pada hari Sabtu nanti. Itu saja tu Abid. Terima kasih daripada saya.
0: Sama-sama. Terima kasih Tuan Haji dan juga tamu kita iaitu teknologis Muhammad Faizal Mustafa, pengarah program FIRA Cup pensyarah Kanan Politeknik Kota Baru. Jadi kedua-dua tetamu kita telah menjelaskan kepada kita lah sesuatu yang boleh memberi manfaat dan juga semangat kepada anak-anak kita untuk menyertai TVET ataupun Politeknik, masuk ke Politeknik untuk kemahiran yang orang kata yang itulah pun diakui oleh majikan-majikan lah ni pun Dia nak kata tunggu depan pagar tu tidak lah. Tetapi bila tu pelajar-pelajar ni memang dia ada kemahiran tu. Jadi lebih mudah ni untuk bertugas ataupun orang kata berkhidmat dalam menjadi begitu hangat lah, terhangat di pasaran. Jadi pelajar-pelajar politeknik. Baik, terima kasih kepada Haji IR Muhammad Zaidi Cik Mut, iaitu Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Baru, dan juga teknologis Muhammad Faizal Mustafa, Pengarah Program FIRA Cup Pensyarah Kanan Politeknik Kota Baru. Kedua-dua kita okay. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa semula.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Alo.
1: Iyalah.
0: Lagu kasih.
1: Ni baru boleh kecek madu dia. Kita lepas-lepas dulu. Hok mana.
0: Lega dah lah.
1: Betul tu. Jadi hari ni ni madu.
0: Wah kau?
1: Rama tu dia meruk dia cerita habuh lah gitu. Abang Dik tak boleh kalau cerita habuh-buh lama. Moga kita besok je kecil lagi kan.
0: Abang Dik kan cerita saat ni balik sekolah. Temu dia ambil buat makan.
1: Basuh panas. Gak cari buah-buah tidak buah orang lah buah. Buah orang tak boleh.
0: Tak boleh. Buah hati orang tak boleh.
1: Tak boleh. Jangan.
0: Marah kat orang.
1: Jangan dicuri, jangan diambil buah hati orang. Apa ni sebut kata buah ni ramah dia mau beri respon kita maklum balah lah ni. Buah macam-macam buah gapo tahu tadi
0: macam-macam jenis buah gapo disebut buah cermah tapi cermah tu ada lagi lah ni
1: ada
0: buah ke gapo kemeh kemah gapo kemie pun ada lagi. Kemie tak ada dah lah ni abidik ni. Ada mungkin dalam hutan-hutan. Tapi kalau kita nak temu tepi-tepi rok rumah kita tak ada.
1: Ya. Itulah. Kalau demo tani-tani kita tengok tu buah ke apa? Buah salak ada ni. Buah kelobi orang tak tani dah. Tak ada mana orang nak menani pasal kita tengok salak ni dia memang buah yang disukai ramah lah. Ni dia manis. Macam buah kelobi ni dia kena jeruk. Ni makin ngecolik barulah jadi sedap.
0: Betul?
1: Jadi jarang orang nak menani pokok kelobi.
0: Tapi abdi 2-3 tahun lepas deh. Termasuk dengan tahun lepas lah. Demo duk soho kelobi budu. Dia kiranya dia macam jeruk.
1: Pak
0: dia jeruk dengan budu.
1: Sedap
0: abdi.
1: Abdi tak tengok lagi tu.
0: Abdi tak tengok lagi. Tapi sedap abdi. Cuma rasa masa kelobi ni tak boleh nak lari dah daripada masa.
1: Dia pun dalam botol lah tu.
0: Dia pun dalam botol. Lepas tu dia kiranya budu. Mungkin dia capung air lah. Mak dia pun tak tahulah resepi dia lagu mana.
1: Jadi maksudnya buah kelobi tu dia buah dari botol dia kena dengan budu.
0: Betul. Apa tu dia bubuh lah lada nak rasa pedah-pedah sikit. Sudahlah bedik berai mulut dah.
1: Berai dah.
0: Lepas tu dia mungkin lah dia buh gula juga kot nak rasa manis sikit.
1: Kau nak boleh mulut bedik ni berai mulut gini.
0: Hari tu tidak kita meluh Deh, tapi kat anak dia. Hari kat anak bukan kat honeymoon.
1: Betul lah. Dia pasal gitu dia ada ni ada perubahan ada juga dia panggil upgrade sikit lah.
0: Ya betul.
1: Dari segi nak suruh orang ramai suka makan.
0: Mak dia pun tak tahulah siapa dia lah cipta resepi dia. Kelobi budu nama dia. Esok juga abadi.
1: Mana mak dia tengok tu? Alik sana kan?
0: Dok sini hok jualnya. Bukan alik sana. Orang sini buat. Lepas tu dia jual. Tapi kelobi tu bukan seketul-seketul lah. Dia gapo panggil ni.
1: Ricih-ricih tu.
0: Ricih-ricih. Tak ada lah halus sangat ricih-ricih. Gak boleh makan dengan gitu je. Sedap lah abadi.
1: Itulah kepandaian demo dan juga kata kreativiti deh dalam menghasilkan supaya orang ni suka makan walaupun nampak masal tetapi ada kaedah-kaedahnya.
0: Kadang-kadang kita tak sihat bedik deh. Tak sihat kita nak benda masal-masal nak selera tu. Supaya Aniza royak gapo dia royak sedap kelubi jeruk budu. Wakhiye katanya Hafizuddin. Wakhiye lagu mana pula?
1: Wakhiye ni sedap aduh.
0: Ni Pak Omeh masuk uap apa Pak Omeh masuk uap Pak Omeh. Pak Omeh ada juga ni walau duduk di hospital. Semoga cepat sihat Pak Omeh deh.
1: Iyalah kita doa mudah-mudahan Pak Omeh cepat sihat. Boleh klik dia kalau
0: betul,
1: lah.
0: Betul insya-Allah.
1: Izin Allah. Tu dia. Di kalangan kita yang bersama-sama Normadiah Mamak pun ada tu. Deh, kalau sebut pasal buah ni ramai di kalangan kita masih ingat lagi lah buah-buah lama ni deh. Belah-belah pada tu dengan lagu dia.
0: Mak dia duduk cari buah-buah dia pun duduk royak ni tak ada lagi.
1: Iyalah.
0: Tak apalah lepas-lepas ni kita sambung.
1: Abang dia takut hilang buah pikiran. Dengan lagu dia.
0: Baik lagu lah.

0: tu dia.
1: Ya. Yeah.
0: Hak ni bukan Aniza ni dah ni mak dol dengan Abedi pula. Yalah. Okay, bersama dengan adik kakak sampai pukul 9 lah untuk hari ni. Tak ada Abedi kecek berkenaan dengan TV ni.
1: TV,
0: sebenarnya banyak kebaikan lah. Kelebihan dok.
1: Jadi sebagaimana Tuan Haji Wayak tadi lah. Bukan kelas kedua deh. Apa ni bawah kau berapa dia TVET ni ataupun politeknik, kita tengok pencapaian yang begitu membanggakan kita lah, adik-adik kita, anak-anak kita belajar di politeknik tu ni. Jadi ambo dipahalkan oleh Tuan Haji tadi lah, 95 pelajar 95 pelajar seluruh Malaysia, termasuk dia 95 ni lah, madu neblah orang di Politeknik Kota Baru, dia panggil lah ni Politeknik dan College Community, telah pun dipilih ke negara China, belajar di negara China.
0: Alhamdulillah.
1: Dia grad dah diploma di Politeknik sini. Tetapi untuk diploma yang kedua di negara China, dia pergi mengaji selama setahun. Jadi 95 orang pelajar ni telah pun dihantar ke negara China. Dan juga bila klik tu, dia automatik boleh kerja selama. Itulah kelebihan dia. Jadi berartinya ada ekor rangkaian dia bukan saja di Malaysia, tetapi ada juga permintaan daripada negara-negara lain. Terbaru ni di negara China.
0: Jadi sekiranya anak kita mungkin tak ada peluang nak masuk ke apa IPTA
1: iyalah.
0: Kita salurkan anak kita kat ni. Muka kadang-kadang budak-budak ni Abdi, dia lebih kepada kemahiran.
1: Iyalah. Kalau kita tengok pun ada duduk rumah pun ni, duduk congit motosikal, artinya nak jalan tayar so. Jadi ada kemahiran tu. Dia okey buat dua kita jadi nak naik so tayar. Jadi ada kemahiran dia juga hatu kita agak tidak pelik ke begitulah. Kerja buat kita. So lagi kita tengok anak-anak kita ni kemahiran untuk baiki kereta, motor. Ataupun wayar ring, pasal wayar ring, aircon dan sebagainya. Ni lah peluang-peluang untuk anak-anak kita biar belajar lebih banyak lagi ilmu pengetahuan. Dan bila tubik tu ada pasal kerja ataupun mudah kerja, dan juga boleh buat sendiri.
0: Betul.
1: Petih lah ni makna. Kita nak memanggil dia ni pun garu pala.
0: Jadi loan ni apa ni? Boleh kira lah
1: Boleh lah. Boleh lah cari makan kat tu demo-demo ni. Yang ada kepandaian bab begini lah.
0: Sebab dia bukan belajar atas kertas, dia praktikal terus.
1: Dia tahu. Itulah kaedah yang terbaik yang kita boleh belajar meneruskan pengajian kita di politeknik maupun di kolej-kolej komuniti lah. Tu dia. Dan hari sempena hari TVET negara ni dia kata untuk bersama-sama mengangkat martabat TVET sebagai agenda penting negara dalam melahirkan generasi mahir, berdaya saing dan juga berpendapat tertinggi. Tu dia ayat.
0: Alhamdulillah lah. Jadi mak ayah tak payah rusing lah kalau misalnya anak-anak kita pergi kok ni. Dia kok ni.
1: Yalah. Orang kata kalau dia ada kemahiran ni cepat boleh bini. dia boleh pegoh lah. Boleh pegoh bini.
0: Sebabnya dia tahu dah dia. Gapa nak cari duit kat mana dia. Sebabnya orang jantan ni dia provider apa di?
1: Provider ni?
0: Maksudnya dia kena dia atas dia berlaku.
1: Tanggungjawab.
0: Dia tahu. Dia tahu tanggungjawab dia. Makan minum dalam rumah dia tu dia kena tanggung. Tempat tinggal kena sedia.
1: Betul. Jadi kalau dia lebih halik dia, kita minta separuh. Berganding.
0: Loh ni orang kata sama-sama lah.
1: Yalah, saya menyayang dia panggil. Tinggal lagu.
0: Gitulah pasal lagu dulu lah.
1: Bye.

0: Itu dia joget Kelantan kita. Apa di sehari dua lepas lah. Memang ramai lah orang di Kelantan. Muka tembok dengan cuti sekolah. Yalah,
1: berjujuk-jujuk.
0: Ha, dengan raya dia. Alhamdulillah. Okey.
1: Ni, antara lainnya, Mak Doh, kepada adik aku Ambo lah. Ada Kelantan yang ada masa tu. Boleh bersama-sama di Festival Pasar Terapung Pulau Suri. Kita nak memajukan dia juga. Bisoho. Pulau-pulau yang ada di Kelantan kita ni, Festival Pasar Terapung Pulau Suri, dia startnya pada ne hari bulan ne, jatuh ke hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 4 petang. Dia ada macam-macam lah. Di pulau tu ada persembahan silat, acara sukanika, dan juga jualan atas buk. Jadi itu adik kakak boleh gilah pada hari Sabtu ni. Jadi nampaknya iaitu pada ne hari bulan je ni. 8 pagi hingga 4 petang Pasar Terapung Pulau Suri.
0: Sedap lah makan nasi tu. Macam-macam jenis makan ni Kelantan.
1: Macam-macam jenis. Ha lah keren deh, ada belakang.
0: Gapo panggil ni loke.
1: Keren pula loke. Ya.
0: Sedap tu.
1: Makan dah tapi dia makan ke lepas padan tak ingat lah. Jadi begitulah. Rekod dia jangan lupa Festival Pasar Terapung Pulau Suri 8 pagi hingga 4 petang pada ne hari bulan ne. Hari Sabtu ni lah. Esok lusa.
0: Esok hari Jumaat lusa lah ni hari boleh. Mak ada teringat lagi Mak ada pernah makan kita Mak ada Zidi kiranya kat FM pergi ke rumah Mak Nak. Di pulau anu lah.
1: Pulau Mak Nak. Lepas tu dia buat apa bubu?
0: Dia buat ni lah, dia buat loke lah, loke cheese.
1: Sedapnya
0: abis di makan panas-panas ni.
1: Abis di hari tu pergi masa kita di Pulau Suri tu leh.
0: Ada program.
1: Lepas tu dia bui lah teras sikit-sikit. Jadi kita nak makan banyak pun sangat ramai belakang. Tapi memang sedap.
0: Sedap betul. Sedap
1: dia buat cheese betul.
0: Bagus lah abis di ingat kok orang belakang juga ni.
1: Betul abis di tak lupa ni. Tapi kalau kelipar dia mau ni jauh sikit habis pinggir kita tu.
0: Abis ni kita nak sambung sikit pasal ni lah. Minggu lepas ni ke ramai orang mari Kelantan. Simbong dengan cuti. Dua perayaan lepas pada tu cuti sekolah. Tapi abis ni nak tahu dok. Ni timbale yang dipertua Majlis Agama Islam Naratiwa. Gapo Tuan Abdul Aziz Cik Mamak. Dia royak gapo abis ni. Dia kata jumlah pasangan Malaysia hok melangsungkan pernikahan di Selatan Thai meningkat mendadak. Apa dik weh?
1: Boleh-boleh mari Kelantan.
0: Tak tahulah hok mano dia.
1: Iyalah.
0: Hok memang duduk Kelantan dah kok. Meningkat mendadak sepanjang cuti umum panjang hok lepas. Minggu lepas ni, jadi pihak berkuasa merekodkan lebih dua kali ganda permohonan harian diterima berbanding dengan hari-hari biasa.
1: Di Nago tu.
0: Naratiwa tu.
1: Ramai menekok
0: betul. Dia kata purata 5 pasangan Malaysia bernikah sehari sepanjang tempoh cuti tu. Berbanding dengan kalau hari biasa, 2 pasangnya je. Tapi disebabkan cuti panjang 5 pasangnya untuk sehari. Weh ramai deh. Jadi kalau dah cuti seminggu lebih kan, lebih dik deh. Apa pasangnya deh? Dia tolong kira pasangnya okey.
1: Tak apalah. Mudah-mudahan dia berkatilah deh. Dia berkati rahmati keluarga ya baru berkeluarga tu lah. Comonyo Mado.
0: Comonyo
1: dia tidak selesai di Naratiwa tu.
0: Jangan ingat selesai.
1: Nikoso. Cuma kita klik mari tu Mado kena lapor lah jabat
0: agama kita.
1: Kalau tidak sakut paut banyak ada aku talak kau tu talak kau ni lah ni amo dengar dah di jabat pendidikan tu ni bagi tak lapor tak lapor anak tak jadi susah nak sekolah sini
0: siakano
1: masa depan dia itulah. Ni buat dia walaupun kita hok yang kedua yang ketiga pun lapor.
0: Kena tegah lah. Kita orang Tino ni kena tegah.
1: Betul.
0: Jangan duk ikut ere sangat orang suruh pergi belah sana kita pergi belah sana. Tapi kalau kita nak doh ni, kalau kita dah tersuka, patut terlajuk gini ke belah sana.
1: Termencintai
0: terlajuk gini ke sana ni. Balik sini kat tulah lapor.
1: Lapor. Tak boleh. Ada begap-begapo susah dia.
0: Tapi ni gapo nama Tuan Abdul Aziz ni sebut. Antara negeri hok gi sano tu Kelate. Terengganu, Selangor.
1: Oh, dekat-dekat ni ya.
0: Itulah. Tapi ada lagi lah beberapa negeri lain katanya. Jadi Puan Bidik Royak lah yo. Kena lapu lah deh.
1: Nah tu deh, tak selesai dengan situ. Dan mereka tu so kamu lah urusan kita lah. Di Malaysia ni
0: kita tak boleh buat gapo. Sebab tu pilih demo Bidik tak. Demo nak pergi belah sana tu hak demo,
1: demo.
0: Tapi balik fikir panjang lah masa depan anak-anak lagu mana.
1: Betul-betul. Erti ni apa deh, kalau punya kita pecing kan, dia kira hak nama ada dalam senara tu je lah.
0: Betul.
1: Hak tak ada tu, demo tak lapu, demo tak istihar, tak ada.
0: Tak boleh. Betul.
1: Baloh pun tak menaik dia.
0: Betul. Kena pinggir panjir lah.
1: Iya.
0: Kita nak ngepek lebih-lebih pun. Tak boleh juga.
1: Betul lah.
0: Marah demo.
1: Tak boleh. Moga termencintai. Dengar lagu dia.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Adik aku bersama dengan Mak Dor dan juga Abidik. Sebentar lagi tepat pukul 4.37 minit petang akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini kita nak berbicara tentang topik jangan sombong dengan pangkat. Apa sebab? Kerana setiap orang mesti akan ada orang yang lebih daripada dia dan orang yang kurang daripada dia. Semua orang ada, termasuk saya. Contoh, tuan-tuan bertanding YB contohlah ya, nak mudah faham. Bila jadi YB, kita menang, jangan sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu Timbalan Menteri. Bila jadi Timbalan Menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu Ketua Menteri. Jadi Ketua Menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, Perdana Menteri. Jadi kita hari ini, jangan sombong. Sebab setiap orang akan ada orang yang lebih daripada kita dan akan ada orang yang kurang daripada kita. Kenapa Allah buat begitu? Supaya yang lebih daripada kita, kita jadikan pedoman. Yang bawah daripada kita, kita jadikan pengajaran. Tengok orang atas, kita nak jadi macam dia. Tengok orang yang bawah kita, kita syukur apa yang kita ada. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma timbul persoalan. Kadang-kadang orang tanya, tapi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, macam mana pula ustaz? Boleh ke tidak? Disebut dalam satu kitab Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu taala mengatakan, sombong kepada orang yang sombong adalah satu kebaikan, tapi dengan syarat kita sombong kepada orang yang sombong untuk sebagai teguran. Dan syarat kedua, hanya dari sudut luaran, bukan dari sudut dalaman. Maknanya, kita tengok ada orang bawa kereta besar, kita kata, ustaz, dia tu semenjak pakai kereta besar, jalan mendabik dada, tak nak menunduk ke bumi. Orang hulur tangan, tak nak dibalasnya. Punya sombong mamat tu. Kita pun nak tegur dia, nak menundukkan kesombongannya, kita pun bawa kereta lagi besar daripada dia. Kereta kebal contohnya. Oh, member tengok kereta kebal kita, terus menunduk ke bumi. Apa sebab? Malu dengan kita. Jadi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, boleh. Tapi dengan syarat untuk teguran dan pengajaran. Syarat yang kedua, dari sudut luaran sahaja. Jangan sampai dalaman. Takut-takut kita pula yang jadi seperti dia, orang yang sombong. Maka kita hari ini, cara nak mengelakkan kesombongan dalam hati atau dalam diri kita adalah, jangan kita selalu show off ataupun menunjuk kelebihan kehidupan kita. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak sombong kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman, #penyaranjakim. Nidaul

0: Baiklah, kita loninya pukul 4.40.
1: 4.40 lapan.
0: Jadi 12 minit ke pukul 5 petang. Baik, sebelum ambo nak suruh ke makda dia lah. Ni, rapat pukul ni untuk rampai budaya kayanya bahasa kita lepas pada berita utama ni, 5 petang. Ambo nak sapa dia ke Forum Ehwal Islam. Sempena Ma'al Hijrah. Jadi dengan tajuknya Hijrah Membina Bacuk Sejahtera Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah. Ni kita pergi rakil lah Kelantan FM bekerjasama dengan pihak Masjid Masjid Jamek Mahmudi Jajahan Bacuk Kelantan. Jadi bersama dengan ahli panel yang akan mengupah tajuk ni, walaupun panjang tetapi ia memberi manfaat banyak kita makdo deh kita dalam menjalani ataupun meneruskan kehidupan kita di tahun baru Hijrah 1448. Tak banyak hari lah. Jadi Hijrah Membina Bacuk Sejahtera Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah. Jadi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, manakala moderator dia Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik. Itulah dia kok 12 hari bulan, dia kok 12 hari bulan lepas semaya gorik. 12 hari bulan Jun, hari Jumaat malam Sabtu lepas pada semaya gorik, tu Forum Ehwal Islam.
1: Kak Gi ramai-ramai.
0: Itulah, agaknya begitulah. Di kalangan kita ambil kesempatan untuk kita berdua.

0: Tengah sempena menyambut tahun barulah. Kita akan menghadapi tahun baru Hijriah 1448.
1: Okey. Ya. Pukul 5 sepas kalah tadi kita ada berita.
0: Berita utama.
1: Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Ada dan juga Tuan Mushi kita lah hari ni.
0: InsyaAllah. Jadi skoda-skoda ni lah Abang Adik dengan Mak Ada boleh kejap kiranya dengan Adik Kakak. Jadi kalau ada salah silap hari kemah. Dan insyaAllah kita berjumpa pula Mak Ada pada hari Senar ni.
1: Hari Senar bersama hari dengan Abang Adik dan juga Mak Ada. Ya,
0: ya, tapi tak lari hari dah.
1: Ya, ya. Tapi Mak Ada mari esok dan juga Abang Adik mari lusa.
0: Lusa. Jadi nak royak bui sebelum menutup ni Mada. Lusa tu hari Sabtu tu ada rekod pukul 3.10 minit petang ataupun 3.15 3.10 lah. Jadi silam budaya stesen berkembar. Abang Adik akan bersama dengan sobat kita My Friend. Dia panggil My Friend di Track FM. Track FM ni
1: Green kacau. Man.
0: Green Man.
1: Nama dia.
0: Jadi Abang Adik silap tebuk Greenland tadi. Oh, kena. Kena sign sobat kita Track FM.
1: Tapi bagus dia betul balik.
0: Dia betul balik. Jadi Abang Adik tak boleh. Kalau kecek orang putih dia terlebih selalu. Muka
1: dia green, jadi ikut lain.
0: Dia Green Man. Nama dia Green Man. Jadi bila sebut acak kali jadi Greenland.
1: Greenland tu super nama syarikat.
0: Yalah. Jadi begitulah rampai budaya.
1: Kayanya
0: bahasa kita. Jadi tema dia ada-ada kita tengok tema.
1: Abdi, rampai budaya kayanya bahasa. Lepas aku lima panik.
0: Betul.
1: Abdi air satu silam budaya.
0: Silam budaya. Selak tak mau ada. Mujung kedua orang. Kalau Abdi sore pakai teguh gitu. Jadi tema dia bahasa kasih salam. Bahasa kasih UKJ. Salam, senyum dan sapaan. Jadi di Kelantan kita memang terkenal lah. Kalau Mak Ada duduk nyapu kan? Jadi lalu Mak Ada nyapu ke tahu?
1: Tak, cuma kain. Jadi apa tu tahu dia?
0: Dok, dia nak kecek
1: sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau Mak Ada lah dia, kita tak boleh hoyak gitu. Sebab orang hok sapa kita tu nak ramah dengan kita. Sebab yalah dia nampak dah kita duduk nyapu dia.
0: Jadi Mak Ada pun akan jawab gini lah kalau kita nak mesra dengan orang ni. Yalah tahulah nyolohnya lurung.
1: Angin mari
0: lurung. Tidak kata Allah, demo tengok ni kawin nyaku. Tidak begitu dia.
1: Oh,
0: besok buat kecek.
1: Dia jawab.
0: Ya, jawab juga ke mana pun. Dia kata, oh, lah angin kuat ni kat. Oh, dah.
1: Habis, ada pelamin. Sapu dah maring. Hari ni penuh pulak.
0: Ya. Pernah dia jawab. Itulah kita kat tabik spring lah. Di kalangan kita ni. Dia nak kecek sebenarnya. Nak kecek, nak tegur kot lain. Tak ada, nak make it. Itulah. Itu antara kita lah pertemuan bersama dengan Abang Adik dan juga Track FM bersama dengan Green Man tapi, DJ dia.
1: Tapi adik kakak kena dengar lah. Sebab Mak Ada dengar saat ni pun masa Abang Adik tapi off air lah saat ni. Abang Adik duk kecek dengar siapa DJ
0: Double D.
1: Allah sedap molek lah dengar. Kita dengar macam
0: Iya.
1: Super ni, kalau sekala-sekala kita naik kapal terbang ni, kita naik jet.
0: Oh, betul.
1: Laju.
0: Betul. Tak ada kita nak berkecek dia. Kita duduk main sebutir-sebutir. Yes, man. I don't know. Dia prap.
1: Kena belajar pun dia juga. Dia kecek. Tapi kalau kecek laju-laju, tak boleh juga alik kita ni.
0: Iyalah.
1: Dia memelah sebab dia tracks. Sebut track, super kita suruh macam laju dah.
0: Iyalah. Itulah Track FM ni.
1: Okay.
0: Jadi insyaAllah lah kita berkongsi dengan kita di Track FM pada hari Sabtu ni pukul 3 suku.
1: Okey, jadi bersama dengan Abang Adik lah hari Sabtu ni dah.
0: Yeah.
1: Okey, kita nak pasal lagu dulu. Lepas tu kita ada berita pukul 5. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Ada dan juga Tuan Munshi kita.
0: Baik.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka adik kakak ambo yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelate FM. Saat ini-saatnya adik kakak kita telah pun berhibur bersama dengan saya ambo yang telah pun menemani adik kakak kita start daripada pukul 2 petang sampailah ke pukul learn inilah. Jadi ada macam-macam hiburan, lagu Hindustan, lagu DK, lagu komersial dah. Semuanya ada di rancangi akok kita ni. Dan di rancangi akok kita ni juga adanya kita selit ke rancangi Beast on Air, iaitu salah satu ruangan yang kita fokuskan kepada usahawan kecil sederhana kita untuk memperkenalkan produk dia. Jadi kita masih lagi bersama dengan Wak Lang Station, daripada seorang tentera beralih menjadi pakar pada masuk camp yang ada di depan Hotel Perdana Kota Baru tu. Jadi boleh pergi situ kalau serau nak makan roti canai, kalau serau nak makan char kway teow, kalau serau nak makan masuk ke panas, ada berlaku situ tu. Jadinya kita nak tanya dengan Cik Le kita ni lah, lagu mana Cik Le ni, apa yang membuatkan Cik Le ni terdorong untuk memilih buat chow kway teow?
1: Okey, pada mulanya 2020 masa tu lah saya pun masa tu nak dekat nak habis perkhidmatan. Sebelum tu start pada tahun 2018 tu saya buat roti canai. Roti canai saja, roti canai dengan air lah. Bila dah lama-lama saya berniaga tu, saya terfikir takkan nak jual roti, apa, roti canai saja kan. Jadi saya terfikir kat Kelantan ni biasanya jarangnya apa kan yang orang makan lah. Selain daripada nasi kabu, nasi belauk kan. Jadi saya pun terfikir, saya biasa minat saya menamakan apa. Jadi saya fikir char kway teow. Char kway teow tu jadi makanan ni yang Kelantan ni jari ada. Daripada situlah saya bermulanya belajar cara-cara nak buat char kway teow. Jadi saya belajar ni pun daripada Perhebat. Perhebat Sungai Buloh tu. Jadi lepas pada tu saya pergi kursus. Kursus selama 6 bulan lah. Lepas habis kursus tu, saya belajar tu. Jadi saya belajar sana. Lepas pada keluar pada kursus, terus saya buka peniagaan ni, char kway teow ni. Jadi sampailah sekarang ni lah. Masa tu kita buka di dalam kem lah. Dalam kem Desa Palawan. Sampai start pada 2018 sampai tahun 2023. Benda ni baru lagi lah. 2023 sebab tu tapak yang saya meniaga tu, camp tu dia nak ambil semula. Tapak tu dia nak renovate, saya tak pastilah. Jadi kami peniaga ni yang duduk kat tapak tu terpaksa kena keluar lah. Bila dah keluar tu, saya tutup kedai lah. Dan tak boleh nak buka kedai. Jadi selama setahun, jadi sampai tahun 2025. 2025 saya start meniaga. Sampailah 2026. Ujung tahun 2025 sampai 2026 ni barulah saya start meniaga balik. Barulah saya start daripada Kota Baru ni lah. Start pada dekat depan Hotel Perdana ni sekarang, yang sekarang ni.
0: Itu kiranya tapak terbaru lah.
1: Tapak terbaru lah. Dulu dalam kem. Dalam kem Desa Palawan.
0: Jadi kalau di dalam kem tu, kalau sebut Wak Lang tu, orang kenal lah. Dia dekat dengan mana? Dekat dengan,
1: dia dulu dekat bangunan bank. Bank belakang pada Pernama tu, panggil Pernama tu. Belakang situ ada bangunan satu tu, ada bangunan bank apa semua tu. Orang dulu panggil apa, MCTC. Jadi saya duduk kat kawasan bawah MCTC tu lah. Jadi sekarang ni MCTC tu pun dah tak ada. Dah tutup. Jadi kawasan tu pun dia dah tutup dah untuk peniaga-peniaga. Jadi saya pun terpaksa keluar lah daripada tu.
0: Jadi macam kalau char kway teow ni, kita tahu dia ada hot special, dia ada hot biasa. Jadi para pelanggan tu banyak pilih lah. Biasanya yang dipilih oleh pelanggan tu lah ke mana?
1: Paling banyak kalau yang dipilih biasa yang biasa lah. Yang biasa. Kalau yang special tu jarang-jarang lah orang nak. Biasanya macam tu lah.
0: Dari segi bekalan bahan-bahan mentah dia tu mudah.
1: Bahan-bahan mentah tu mudah lah. Cumanya kadang-kadang ada tempat yang tak ada barang tu. Jadi saya terpaksa kena cari tempat lain. Banyak tempat saya cari tu, banyak tempat. Jadi terutama sekali saya pergi biasanya dekat ni lah, Tunjung. Tunjung tu
0: artisi.
1: Artisi. Banyak pilihan kita nak ambil. Mana udang, kerang, sutung apa semua. Dengan sayur-sayuran tu semua sekali ada artisi.
0: Jadi waktu nego dia tu daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Hari berapa tutup tu?
1: Waktu nego dia tak pada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. Jadi saya tutup hanya hari Jumaat sahajalah. Jadi hari Sabtu sampai hari Khamis buka macam biasa.
0: Baik. Terima kasih kepada Cik Le kita yang berkongsi mengenai dengan produk dia, iaitu char kway teow dan juga roti canai. Semuanya ada situ dah. Jadi kepada anda semua, jangan pergi ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami, pasnya di Kelate FM.

0: Balik weh, dengar ke Cik Kelata. Tergelai gaik, timbul semula. Aduh, ya kelih bokta. Cokek sikit, suko hilang. Besok ngoti gege gato. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, baso kita. Jeligo molek, milo dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ike selaya, ucap kesih. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini rampai budaya Kayonyo Bahasa edisi Khamis 4 Jun 2020 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan Mak Ado lah. Supaya adik kakak duduk dengar tadi deh. Mak Ado akan bersama dengan adik kakak siapa pun ni. Dan Tuan Munshi kita pada hari ini, Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hari ini kita baru temu Tuan Munshi 18 Zulhijjah.
3: Lepas raya.
2: Lepas raya. Biasanya kalau raya haji, dia mahu tak royak dah selamat air raya ni. Sebab lepas dah. Orang pergi haji pun kelik dah. Untuk penerbangan pertama.
3: Ya, hari ni balik dia.
2: Hari ni balik. Jadi, Alhamdulillah, Tuan Munshi kita mari bersama untuk gapoi kata
3: berkongsi
2: lah. Lagi lah berkenaan dengan lorak-lorak ni penggunaan bahasa di kalangan orang kita hok dulu-dulu.
3: Betul.
2: Bukan hok lah ni. Hok lah ni kita apa pening tu. Deh, bukan saja dengar kecek dengar ni gapo SMS WhatsApp pening nak pehe. Tapi alhamdulillah lah mungkin Tuan Munshi boleh mukadimah dulu.
3: Ya, terima kasih Mak Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak amo yang amo kasih sekalian. Walaupun di mana saja adik kakak berada, di rumah ke, dalam kerajaan ke, ataupun mendengar langsung Facebook kita ke, adik kakak kita jumpa lagi pada petang ni. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap boleh jumpa.
2: Sampai juga
3: ni. Alhamdulillah hari ni pun cuaca
2: comel
3: deh.
2: Walaupun lah.
3: Redup sikit-sikit pun tak apa.
2: Mudah nak pergi pasar malam betul lagi.
3: Dan selamat beristirahat untuk adik kakak kita kerana kita hari ni hari komi. Selalunya hujung minggu bagi negeri Kelantan lah. Selalunya kalau hari komi ni kita hari kerja boleh belanja hari ni madai.
2: Hari komi.
3: Dia boleh belanja tu.
2: Belanja anak beranak.
3: Jadi malam ni tu Mak Do baru anak-anak lah lagi makan luar dok. Sebagai dia panggil imbuhan lah.
2: Imbuhan kepada
3: untuk anak-anak kita lah.
2: Moga nak masuk sekolah dok.
3: Ya deh. Sekolah nak buka dah dok.
2: Betul.
3: Jadi selamat petang lah adik kakak Kita berehat dah petang ni. Orang kata biar hilang lenguh lupuh urat sendiri kita boleh kita sambung kerja esok cuti deh. Lusa tu kita kerja pula balik ke tempat masing-masing buat kerja deh. Jadi petang ni insyaAllah kita jumpa sekali lagi dalam rancangan Kayonyo Bahasa kita. Kita akan kecek dengan adik kakak berkaitan satu maudud yang lama dah orang tak cara maudud ni Mak Dawih. Sebelum tu Mak Dawih, kalau kita tengok ke kalendar kita hari ni 4 bulan ni maknanya bersamaan dengan 18 Zulhijjah 2000. Ambo tengok semua kalendar maknanya. Bukan kira nak masuk pecin bila.
2: Bukan pecin tu.
3: Jadi pemada kata tadilah hari ni merupakan hari pertama jemaah haji kita balik ke tempat masing-masing lah. Dan sehingga ke 30 Jun ada. Sehingga 30 Jun. Jadi kalau kita duk tengok, kalau kita balik tengok kalendar kita, kalendar kita tu muka surat terakhir dah ni. Untuk tahun ni, tahun untuk takwim hijrahnya.
2: Betul.
3: Jadi nampak dari kalendar tu 17 hari bulan ni insya-Allah kita akan masuk satu Muharram, iaitu sambutan maaf hijrah 1448. Allah cepat masuk.
2: Patut tuan mesti duk tengok kalendar seumur apa. Duk kira, duk bilih hari.
3: Pasal nak masuk maaf hijrah tu. Jadi 17 hari bulan maksudnya dalam 2 minggu lagi padai. Dalam 2 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah dan kita akan masuk tahun 1448 Hijriah.
2: Betul jadi.
3: Betul deh. Betul lah orang tua zaman dulu dia kata apabila akhir zaman dia kata. Dia orang tua royak ke. Dia kata bila akhir zaman pun beranuk bodoh tu, tubik-tubik tu ubah lalu lepak rambut dia apa. Oh, gigi pun tubik belakang.
2: Nak royaknya masa tu.
3: Masa berlalu begitu cepat dia. Lelah ke ujung kau cepat. Lelah ke ujung kau cepat.
2: Betul.
3: Kita ingat masa kita duduk sekolah-sekolah mula madu. Allah nak boleh habis sehari sekolah tu lama.
2: Lama-lama kalau poso tu Munshi.
3: Lama sungguh ni.
2: Tapi lo ni
3: tak ikat tidur dia.
2: Tak ada nak dahaga
3: lo ni. Lo ni semetah yang berasa ni. Tu ada hikmah lah di sebalik Tuhan buat kita. Tu ada hikmah. Jadi apabila masa kita terasa singkat, buatlah masa itu untuk perkara-perkara yang berfaedah untuk kita. Jangan buat masa begitu sajalah. Amo tidak ngepek tu royak ya padoi.
2: Sama-sama beringat.
3: Sama-sama beringat. Padoi. Sebelum kita masuk ke gelanggang kita pada petang ni, ada dua perkara berkaitan dengan berita dalam bahasa dan pustaka dia minta tolong supaya ambo sampaikan kepada adik kakak lah nak beroyak. Beroyak kokok mana pun hang ni penting juga untuk kita ni madoi. Pada nere bulan Jun hari Sabtu nanti dalam bahasa dan pustaka akan mengadakan dia panggil pelancaran buku dalam bahasa dan pustaka dan forum sastra. Rupa-rupanya lo ni madoi. Rupa-rupanya Loni ni TW Bahasa dan Pustaka sedang mengadakan dia panggil Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi kita pun ada tempiah juga lah. Jadi kita pun ambil bahagian juga. Wilayah Timur ni ambil bahagian juga. Pesta Buku Antarabangsa KL ni madu bermula 29 bulan 5 dan akan tamat pada 7 Jun. 7 Jun ni saya dua lagi lah. Jadi dianya buatnya di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL, sebanyak 1,200 reruai, maksudnya gerai-gerai lah, dia buat untuk pemamer-pemamer, menyediakan pameran mereka, buku-buku dan sebagainya. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka ambil kesempatan ni untuk membuat satu program, dia panggil program pelancaran buku Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga forum sastra dengan tema dia madu menyemai sikap membaca melalui sastra kanak-kanak dan remaja. Allah maliknya program ni madu weh. Anak kita tak ada arah, hamba ada anak tak ada hak
2: tik. Anak besar tu.
3: Anak lepas pada remaja dah anak dah. Jadi adik-adik, adik kakak yang ada anak-anak yang apa ni peringkat kanak-kanak dan remaja selekan bawa anak kita gi ke Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, tepatnya di Dewan Seminar dia tu ada pukul 9 pagi pada 9 Jun dia ada dia panggil seminar dan forum sastra untuk kanak-kanak dan remaja. Ahli panel dia yang pertamanya Profesor Madya Datin Dr. Nik Rafidah, Nik Muhammad Afendi ni pensyarah UPM, penulis buku dan juga penyelidik. Orang bisa ni maduh. Panel yang kedua, panel. Bukan panel, tak panel.
2: Panel.
3: Panel yang kedua ialah Dr. Arba'i Sujud. Juga pensyarah UPM, penulis buku dan penyelidik juga. Manakala panel yang ketiga ialah Dr. Fauziah Muhammad, pensyarah IPG Kampus Datuk Zali Ismail, Kuala Terengganu. Mereka ni apa ni yang berbahagia Dr. Fauziah ni juga merupakan seorang penulis buku dan juga penyelidik. Manakala moderator dianya ialah Dr. Rusnani Muhammad Zain, penulis buku dan juga penyelidik. Allah Allah. Orang biso-biso mari ni mak doi. Kalau adik kakak ada peluang, ada masa, ambo pun berasa nak pergi juga pada hari Sabtu ni, iaitu di Dewan Seminar Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada pukul 9 pagi, silakanlah pergi dengar satu forum yang apa ni membicarakan tentang menyemai sikap membaca melalui sastra kanak-kanak dan remaja. Mana tahulah kalau kita pergi ni apa ni terbetik hati kita untuk minat dalam membaca apa ni sastra remaja dan kanak-kanak lah. Itu yang pertama. Yang kedua Makdo, pada 7 hari bulan Hasan ini ada di pada 7 hari bulan ni pun hebat juga ni. Dia apa ni Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur mengadakan satu forum pusaka. Dengan tajuk dia Allah kejut kita ni.
2: Apa tajuk ke apa?
3: Apabila tu? Israel menjemput hartaku milik siapa? Saya pun dalam kereta sana tengok tajuk ni. Saya kena kereta ni kali ni. Apabila Israel menjemput hartaku tu milik siapa? Kereta besar milik siapa?
2: Rumah besar
3: milik siapa? Tak tahu milik siapa.
2: Jangan baloh lah.
3: Jangan baloh. Jadi forum pusaka sempena dengan pesta buku ni juga. Antara apa ni pemforumnya orang hebat juga ni ada ni. Antaranya ialah Puan Nik Nurul Atikah Nik Yusuf, iaitu pengamal perundangan sivil dan syariah daripada syarikat Tetuan Faizah. Yang kedua, ni sayang sahabat saya ni. Tuan Haji Ustaz Suratmi Mak Yusuf. Iaitu penolong pengarah kanan dakwah dan ukhuwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam apa ni Kelantan. Amo berasa dia dulu dia duduk jadi qadi di Bacok. Tupak pernah dulu dia jadi qadi di sahabat saya. Yang ketiganya ialah Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Rahman, iaitu mantan timbalan pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya Nilampuri tu dululah dan juga penulis buku. Allah orang hebat-hebat. Kerana perkara yang hebat akan dibicarakan di sana, iaitu forum berkaitan dengan harta pusaka. Milik siapa selepas kita matilah dah ni. Comel ni. Berasa pun nak pergi juga ada tu. Pakat gilah weh dah. Pakat gilah. Jadi itu apa ni dua perkara tu untuk apa ni adik kakak ambil perhatian. Jika adik kakak yang pertamanya berminat, yang keduanya ada kelapangan, dan yang ketiganya jika adik kakak ada hasrat untuk tambah ilmu dan sebagainya, maka di sanalah adik kakak beribu-ribu nanti pada 9 dan 7 hari bulan di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur di Jalan Kadik Adabi ataupun dengan nama lainnya Jalan Berik 12. Gitu ada deh.
2: Kita jauh sangat lah.
3: Tak jauh sangat ada deh. Baik, seterusnya ada deh. Ada sahabat saya, dia tanya saya. Musi, Cikgu Mak, dia kata. Acui penerengi kat dalam radio, dia kata, berkaitan dengan penggunaan perkataan keluar. Bezo keluar dengan keluar.
2: Jarak dengan dekat lah.
3: Jarak dekat, bezo lah ke mana. Baik, ia pertamanya saya nak sebut perbezaan ni rekah-rekah mana deh. Perkataan hak tak ada jarak tadi, keluar tadi.
2: Keluar, okay.
3: Dia tu kata kerja mana? Lawan dia masuk. Lawan dia masuk. Keluar, lawan dia masuk. Deh. Dia tu kata kerja. Membawa makna bergerak dari sebelah dalam ke dari sebelah dalam. Maksudnya dia apa ni keluar lah. Deh. Sama ada dalam bilik ke, bangunan ke. Dari sebelah dalam, dia keluar deh. Ia kedua makna muncul. Dia sebenarnya kalau kita nak sebut tentang makna perkataan keluar ni, ada 9 maksud ada. Dalam Kamus Dewan dan juga dalam PRPM. Itu makna keluar. Manakala satu lagi ialah keluar. Kita sebut pun beza tu, ada dia? Keluar. Keluar. Kalau keluar itu, dia dua patah perkataan ada. Mm-hmm. Perkataan yang pertama ialah kata sendi nama. Okay. Luar tu kata ganti nama tepat. Mm-hmm. Kata ganti nama tepat. Luar, dalam, atas, bawah. Dia panggil kata ganti nama tepat. Jadi dua perkataan ini berbeza. Yang pertamanya berbeza dari segi pengkelasan makna dia. Pengkelasan perkataan tu beza dah. Tadi kata kerja. Hak ni kata sendi nama ataupun ni kata ganti nama tepat dia. Keluar dia. Jadi maksud perkataan keluar itu maksudnya ke sebelah luar. Lawannya ke sebelah dalam. Gitu deh. Contohnya keluar negara. Jangan keluar negara. Keluar itu, negara deh.
2: Ke jarak luar.
3: Barang-barang itu dihantar ke luar negara. Gitu deh. Jadi dia tu dua beza. Apabila kita menggunakan perkataan ni makna, kita kena ambil hati-hati dari segi yang pertamanya dan segi makna dia. Dalam ayat tu makna yang berbeza ke tidak. Yang keduanya kita hati-hati dari segi ejaan dia. Ada ejaan dekat, ada ejaan rapat dan sebagainya. Nah, jadi pada situ yang ada. Sikit pun tak apa asal boleh-boleh ambil ilmu. Gitu ada.
2: Kita nak masuk ke?
3: Kita nak masuk ke maudud kita. Masuk. Dia apa ni gini maduai. Pada dua minggu yang lepas sebelum kita raya, kita hari ni sebenarnya raya ke-8. Bagaimana dah 18 bulan ni? Ke-8 ke-9 gitu
2: lah.
3: Ke-8
2: lah dia sebab kita 10 Zulhijjah.
3: 10 Zulhijjah dia. Hari ni 18 Zulhijjah. Hari raya ke-9 lah. Ke-9 dia.
2: Oh, jolok lah. 10 sebelah.
3: Ya, ke-9 dia. Jadi, pada dua minggu lepas, hamba cerita bersama-sama dengan Badik. Badik berkaitan dengan Pelego lembu. Lagu mana kita pelego lembu, nak pilih lembu untuk korban dan sebagainya. Amo bicara satu kata romo ada deh. Jadi hari ni amo nak lanjut sikit berkaitan dengan budaya pelego lembu, kerana pelego lembu ni begitu rapat dengan masyarakat kita zaman dulu. Bukan zaman dulu benarlah, masyarakat tradisional deh. Kita ni pun golongan tradisional lagi. Tidak modern lah. Mana ada di?
2: Ada lagi hak pegol.
3: Ada lagi hak pegol lembu dok. Sama ada pegol lekambang, lekandang, pegol lepah, pegol tambak dan ni. Gitu ada di.
2: Pegol lepah tu sakit hati.
3: Pegol tu petangga. Baik. Jadi, gini mana? Bagai kali mana eh? Kalau masyarakat tradisional zaman dulu ada, pego lembu ni boleh dikatakan tiap-tiap rumah ada pego lembu. Zaman dulu ada di. Bukan zaman dulu benar lah, ada sekitar 70-an, 80-an tu. Boleh dikatakan tiap-tiap rumah ada memelihara lembu. Mereka memelihara lembu sama ada dalam kandang. Ataupun pelihara lembu dalam bawah rumah. Bawah rumah ni tak tahan ni. Apa ni Abdullah Munshi melalui buku Pelayaran Abdullah. Dia mari ke Kelantan, dia kritik masyarakat Kelantan, dia kata pengotor.
2: Sebab pego lembu.
3: Pego lembu bau rumah.
2: Bau lah.
3: Bau kan kita bakar ke asap naik atau dia bakar ni tujuannya nak amak nyamuk lembu tu dan amak nyamuk ketik tu kan. Jadi dia bakar bawah tu. Jadi asap tu naik dari hidung, rosak dari hidung apalah. Lekat di baju sekolah kita dan sebagainya. Jadi itu kedah dia. Jadi dia kritik masyarakat Kelantan. Dia kata orang Kelantan ni suka pada perol lembu duduk bawah rumah. Kalau tidak perol lembu pun bawah rumah tu penuh dengan caw, itik dan sebagainya. Lepas tu dia perol ayam bawah rumah. Jadi apa ni najis-najis ayam tu kadang-kadang lekat situ, lekat sini. Jadi dia kata pengotor. Ini budaya kita orang Kelantan. Tak boleh lari dah. Jamil dulu tapi lo tak ada dah. Dah rumah batu besar belakang dah lo ni makdo.
2: Tak ada berumah dah.
3: Tak ada berumah dah ni. Walau bagaimanapun makdo, kalau kita masih ingat lagi berkaitan dengan budaya kita pego lembu makdo deh. Alat-alat kita untuk pego lembu ni dia ada makdo deh. Ada deh. Makdo ingat kot suatu alat orang buat ceruk lembu. Acik sebut kau ambil. Soalat orang buat ceruk lembu. Dia buat kelik. Buat kelik rupuk tu. Dengan gapo mak do kalau zaman dulu, zaman ayah-ayah mak do lah.
2: Sabik.
3: Sabik tu sadak dia panggil sadak.
2: Oh panggil sagak.
3: Oh sadak sadak sadak.
2: Sadak oh sadak.
3: Oh sadak. Ah tu anak untuk ceruk lah ada dia tu ceruk. Lepas dia ceruk ada ke? Dia bobo dalam satu bekas dia piku bekas tu. Mada tak tahu nama kau dia tu.
2: Oh, tak tahu.
3: Tak tahu anda ni. Ada satu tempat ada setengah-tengah tempat dia panggil kenaran ada. Ada setengah-tengah tempat dia panggil le. Ada setengah-tengah tempat dia panggil pokeh. Tapi tempat-tempat tertentu ada dan juga bentuk yang cara dia buat tu mengikut kaedah kampung tertentu. Jadi hari ni adik apa ni ada kita bincang dengan adik kakak yang ada pengalaman berkaitan dengan Perol Lembu. Terutama sahabat-sahabat kita yang apa ni lebih kurang sebaya dengan kita lah. Jadi
2: kalau sebaya mak ada rasa tak tahu.
3: Sebaya mak ada tak tahulah. Ha sebaya mak ada tak sebaya ngamalah. Ha deh. Sebaya dengan Tuan Munshi ni. Jadi kita pakat bincang apakah ala-ala yang digunakan untuk orang apa ni orang zaman dulu bila dia perah lembu dia kena ada gotu goni goni goni. Tidak kata lembu lepah gitu. Dok ada. Zaman dulu saing. Oh saing dengan lembu ada. Apa ni amu masih saya ingat? Do. Oh saya ingat lagi perah lembu petai-petai kita tutun lembu, erek lembu, kecek dengan lembu ada. Kecek bobe bobe bobe.
2: Pak tu jawab bo. Bukan tak boleh nak jawab kau sih.
3: Ya, jadi kita bincang dengan adik kakak dah.
2: Kita buka lah dua tali eh.
3: Silakan.
2: 7433858 ataupun 7488030.
3: Ya, ya, ya.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bonda.
3: Sehat ke?
4: Alhamdulillah.
3: Duduk Pasir Putih ke macam ni lah ni?
4: Pasir Putih ni.
3: Duduk Pasir Putih lagi deh.
2: Raya Pasir Putih ke?
4: Raya
3: macam. Raya macam.
2: Kelidah lah Pasir Putih.
4: Balik dah lah.
3: Ya, raya ni moga kelik korban ni macam kali.
4: Balik rumah lah. Korban Pasir Putih.
3: Sehat deh.
4: Alhamdulillah dah lah.
3: Ya, boleh jalan. Boleh jalan malik dah lah.
4: Boleh dah lah.
3: Alhamdulillah. Boleh-boleh pergi kedai tak apa dah Kak Mari.
4: Tak pergi kedai. Anak-anak pergi kedai.
3: Anak-anak pergi kedai deh. Kak Mari.
4: Ya.
3: Buku doh ada koci kita ni.
4: Ya.
3: Terima kasih Kak Mari. Ada pengalaman ke ingat-ingat orang tua zaman dulu di Perol Lembu kan dia ceruk rupuk apa dia buh lega apa Kak
4: Mari. Gila
3: lah. Ya kan dah
4: dia panggil.
3: Kan dah dia.
4: Cagok dia panggil.
3: Cagok dia.
4: Cagok dia panggil.
3: Alik-alik apa ni alik macam dia panggil cagok dia.
4: Cagok dia main dia tu lah rupuk dia ceruk dengan apa tu dengan sadak
3: dia tapi tapi Kak Mah ni tidak asam macam dok Kak Mah ni
4: asal di kata panjang
3: asal Kak Mah kata panjang jadi
4: dia besarkan di campur lalang pepuyu tanah merah
3: jadi di sana dia panggil cagok dia
4: cagok dia panggil tapi banyak kalau macam tu cagok tu kalau pergi lembu tak ada belakang tiap-tiap rumah.
3: Ada belakang tiap-tiap rumah ni dia saku je dia ni.
4: Dia sudah itu tegak dia saku di pokok. Pokok-pokok lah tepi rumah.
3: Dia kata
4: lah, lembu tu dia tengok bawah rumah lah.
3: Dia kata ai nak pergi cari rupuk boleh secagok.
4: Ya boleh secagok.
3: Boleh secagok ni. Patu wak klik rumah deh. Dia boleh cakap deh. Okey. Terima kasih, Kak Mah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey.
3: Apa ni di sahabat kita, Madoy. Di Facebook Live ni. Banyak tu dia duk komen. Dia kata, Rosida Sapi cagok. Ari Hazalimi pokeh. Nur Raifa ngoh. Dia kata sadak buat curuk rupuk masuk dalam cagok. Itu macam-macam lah tu dah ni.
2: Okey, kita ambil seterusnya. Kita ambil,
3: okay.
2: Hello? Hello?
3: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Ianya, pasal kita.
3: Terima kasih.
2: Kaso.
3: Cek.
2: Tok Cenga juga kaso seminggu.
4: Apa khabar, Kang Si?
3: Baik, alhamdulillah kaso. Selamat
4: hari raya, Kang Si.
3: Selamat raya. Kita duduk nanti daging korban tak apa. Masa nak terah.
2: Nak terah kok kaso.
3: Nak terah daging korban tanah merah tak ke mana.
4: Baiklah, ada daging.
3: Ada lagi ke?
4: Ada si Pes Kelun.
3: Nanti amo gi ngam ado.
4: Ya mai ya.
3: Kaso ada pengalaman ko pegol mu jame dulu. Bubuh gopuk le gapo? Oh,
4: boleh cagok sini tapang.
3: Cagok juga.
4: Oh, cagok. Oh.

0: Hak pikul. Mungkin dia buat pak dah hak tu. Okay, dia
1: buat.
2: Dia buat dengan gapo, Kak Soi?
0: Buluh. Buat buluh.
2: Buluh gapo tu?
0: Buat buluh hulu lah tu mesti.
2: Buluh gapo dia?
1: Buluh hulu?
0: Buluh hulu buat beli bilah dia tu. Itu dia bilah pak kanan.
2: Oh, cagok deh dia panggil
0: dia.
2: Okey. Terima kasih Kak So.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Apa ni Madoi? Hak nama Nur Aifa Ngoh ni ke? Dia orang Alex Ye ke Madoi?
1: Dia Alex Wing.
2: Wing apa dia tulis? Pada dia tulis di Wing panggil cagok juga ni. Zamri Zam si panggil Kanaran.
1: Kanaran
2: dengan cagok ni bezo mana? Tak tahu tu.
1: Kita tanya lagi.
2: Kita tanya deh.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Mak.
3: Yo, saya Pak Mak ni.
2: Apa khabar Pak Mak?
3: Ya, alhamdulillah sihat seadanya.
2: Oh, lama dengar suara Pak Mak enggak berasa lega lalu deh. Orang Selasih lah ke mana tahun ni eh?
3: Kayanya bahasa kita.
2: Terima kasih, Pak Mak.
3: Apa khabar, Musi dengan Mak Dr. ni?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, ya. Orang Selasih lah ke mana?
3: Selasih yang Poskalo.
2: Poskalo, ada. Hari tak tubik luar ke?
3: Ini baru balik kapung. Baru sahabat kapung.
2: Oh, kapung di mana, Pak Mak?
3: Kapung apa?
2: Oh, apa?
3: Duduk di apa ni?
2: Oh,
3: dekat je dengan apa ni. Kajah mana?
2: Jauh apa ni?
3: Oh, apa? Patut gerai jetik tak ada.
2: Apa ni beza lagu mana, Pak Mak? Cagok dengan kenaran ni?
3: Cagok dengan kenaran? Saya rasa tak bezo tu. Banyak buat yang sama. Cagok dengan kenari ni.
2: Ya ke? Dari segi
3: kenari ni, dia tiga segi. Bawah speed dan dua data.
2: Ya.
3: Cagok begitu juga.
2: Begitu juga deh.
3: Begitu juga.
2: Ya.
3: Sebutan bezonya.
2: Sebutan bezonya.
3: Ya, buluh dia buat dengan buluh duri.
2: Buluh duri. Tak sebuah mudah batuk lah. Ya.
3: Buluh minyak tak ada buat. Dia degah penuh lah.
2: Ya.
3: Buluh duri ni, hosoh dah buluh duri tu.
2: Ya.
3: Buluh duri ke ada lah.
2: Oh, serupa dia kenarian dengan cagok dia.
3: Serupa je.
2: Okey. Terima kasih, Mama.
3: Sama-sama. Okay.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sebenarnya ada perbezaan ada. Kalau boleh nak tanya lagi pendengar. Hak akhir tu kita whip ya perbezaan lagu mana.
1: Sebab lompat tiket peroyak. Kedari dengan cagok ni beza.
2: Betul. Dia ada beza.
1: Okey. Kita ambil hot seterusnya. Hello.
2: Yeah.
1: Terputus pula. Tak apa terang lagi deh. Dua tali super sekali lah kita buka.
2: Ya. Yeah.
1: Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
4: Ni Umi Habibah.
2: Umi Habibah dari mana Umi?
4: Ni Umi duduk sini, duduk mana ni? Di Bangi Umi duduk.
1: Oh, Bangi.
2: Asal gunung.
1: Gunung Bangi.
4: Kaabah dia mahligai.
2: Masya-Allah, Kaabah sihat ke?
4: Alhamdulillah.
2: Allah Kaabah weh, lama tak jumpa Kaabah.
4: Saya tengok
1: semua
4: dalam ni,
1: Facebook.
2: Facebook langsung.
4: Saya tengok gambar
2: di
4: kecil ni masa ni lah. Masa
2: dia pun kata tinggal Mahliga, potong batu sungai ni.
4: Sorry, cikgu.
2: Tahu dah.
4: Kalau ni sakit. Satu memang saya masih tak balik raya sini.
2: Ya.
4: Hidup dekat banyu mahan
2: nak sini. Amo minta doa lah. Paya Kak Bah sihat semua.
4: Alhamdulillah.
2: Kak Bah eh? Ada bezo ke Kak Bah kenaran dengan cagok ni Kak Bah weh?
4: Tak bezo. Tapi mak kapur Kak Bah ni daripada salin tu panggil kenaran.
2: Kenaran ni?
4: Dulu ke, orang ceruk kau lembu kubam. Mak kita kau lembu kubam. Lepas tu kak, sebab kubam ni lah semak nak pergi cedong dulu.
2: Ya, betul.
4: Semak ada ngetel padi yang dulu. Ada, mak dua pun tak ingat-ingat lagi masa tu. Padi cabu. Padi cabu lagi cedong. Lepas tu, padi tu... ketang apa ni tam eh kalau saya tiba nak balik.

0: Oh, gitu deh.
1: Ayuh dululah.
0: Ya, betul rata, betul rata. Terima kasih, Khabar, weh.
1: Sama, ke salih kau tu sikit lah tu.
0: Oh, tak apa, terima kasih. Allah, terima kasih lah manggil kita, Khabar.
2: Jauh.
0: Allahu Akbar. Khabar duduk di bangi, deh.
1: Bangi di rumah anak lah, di sana
0: tak nak ada dia. Okey, okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, Kaabah kita deh. Tak ada lagi tu orang yang boleh bui perbezaan antara kenari dan
2: kita kita terhok ni pula. Hello.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Suli.
3: Yo,
0: Allah Allah sayuk bunyi teh.
3: Sayuk lah, muka duduk jauh batuk ni. Sehat kau tu, Haji?
0: Alhamdulillah, Pak Suli, weh.
3: Sehat kau, Mak Dua, weh.
2: Alhamdulillah.
0: Ambo, Pak Suli sehat-sehat selalu, Ambo.
3: Kalau sehat, apa ni sehat, apa ni satu rahmat besar tu, Haji, weh.
0: Betul. Dia, apabila kita sakit, baru kita rasa nikmat sehat ni.
3: Betul.
0: Kalau duduk sehat, sama tak berasa naik mak dia ni. Ya. Pak Suli.
3: Ya.
0: Amu tak jumpa lagi cari perbezaan antara kenaran dengan cagok ni.
3: Kenaran ni dia kayu sepotong tu, apa ni tu emosi.
0: Kayu sepotong.
3: Kayu sepotong ni dia tak, dia bubuk semak kan.
0: Macam kayu galuh lah.
3: Galuh bulu. Galuh bulu betul. Itu kenaran. Tapi tempat lain dia panggil apa ni tak sama dengan tempat-tempat pun Pak Suli tak tahu.
0: Ya.
3: Macam kenaran, ling, apa ni. Betul itu tempat-tempat ni dia panggil. Kenaran. Lepas tu ling. Apa ni bubuh-bubuh semar, gemar tu.
0: Pokeh.
3: Tepat-tepat lah. Macam kita ni, Pak Suli ni pada alah kumbil pada nanti mana tu, dia panggil Le apa tu.
0: Panggil Le dia.
3: Panggil Le.
0: So, kago lagi Pak Suli, mungkin orang lain tak boleh sebut pasal orang lain duduk jauh pada apa ni, hutan Nipoh. Nipoh dia ni. Dia panggil derung. Gak apa dia? Derung lah. Mana
3: derung? Derung ni dia buat padi gemar lah. Maknanya gemar. Dia tak ada leg kan, dia boleh bubuk-bubuk dalam tu.
0: Dia buat lagu mana? Pasu.
3: Dia buat ni dia jahit lah macam, dia besar lah gotu dia tu, apa ni baku dia tu.
0: Bika dia
3: pun daripada batas sagu tu jugalah.
0: Batas nipoh.
3: Batas nipoh tu jugalah dia. Belah dua dia jahit-jahit jadi macam ni lah orang zaman dulu dia pandai lah.
0: Dia panggil derung.
3: Betul.
0: Amo ingat lagi orang yang guna derung ni, orang tin no dia junjung dekat Allah lah. Belok tekuk-tekuk.
3: Dia junjung kemar.
0: Junjung kemar, junjung rupuk.
3: Sampai itu sukulah apa ni nak. Maknanya suka lah kan. Jamir itu lah.
0: Ya lah. Lah ni suka. Suka lagu lah ni dah ni.
3: Mungkin Mado ni. Bukan Pak Suli nak belakang kau Mado. Mungkin
0: tahulah. Eh, Pak Mado ke muda.
2: Dia tahu. Tak belakang. Tapi sungguh lah. Muka tak tahu ni.
0: Tak tahu ni.
3: Suka lagi tu batu weh. Apa ni. Galuh ni ke. Dia bubus. 10 hutin depan 10 hutin belakang. Pikulah nak
0: kita dong
3: padan.
0: Ya. Okey, terima kasih Pak Su.
3: Allah, sama maaf Pak Su kata.
0: Serupalah Pak Su weh. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Su kita deh. Pemanggil
2: nak,
0: kita.
2: Nak ambil biasa. Lagi kau.
0: Ambil lagi mana? Sekali lagi ada deh pada.
2: Ada deh. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Mak kalau percaya.
0: Mak, apa khabar, Mak?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Alah, lama tak kecek dengan kita, Mak.
4: Tak boleh tali ya,
0: Mak. Okay. Alah, kawasan kau lulu tu, dia panggil gapo, Mak, weh?
4: Mana?
0: Dia kenaran, kau cagok, kau leh, kau pokeh, kau.
4: Dia cagok juga, tapi... Cagok tu lain, kenaran lain.
0: Laguan apa beza, Mak?
4: Kenara tu kita buat, kita buat buku air tu. Kita dapur ruang dia bubuk belakang pe zakar tu.
0: Ya, tu kenara.
4: Kenara dia dapur ruang tu kan. Cagok ni, dia orang berupa alik-alik belakang pe juga. Alik-alik belakang pe juga.
0: Dia segitiga tu dia panggil cagok tu.
4: Segitiga tu. Sebab jadi... Nenara kita perlu muda tapi kita tahu untuk kita lagi buat.
0: Ya, betul.
4: Kita dah lah ngatuk kita.
0: Ya, mak.
4: Mereka pun balbu.
0: Ya, betul mak.
4: Nenara itu ya untuk dia tak lewat kandaga berapa air lah.
0: Ya lah, dia kandaga lain lah.
4: Muka lain jenis air kalau berdiri, dua putih berdiri ke.
0: Ya.
4: Kadang ada sini dulu kat dia. Apa ni, buat kandang susu getah.
0: Betul.
4: Dulu.
0: Betul. Dia kena, buat kandang susu getah.
4: Dia boleh dalam beli, dua botol beli ya.
0: Ya.
4: Dia motik-motik ke, susu cair ke.
0: Betul.
4: Betul. Kandang.
0: Atu bezo tu deh.
4: Ya bezo tu deh. Poh, cakap ke mana ye.
0: Ya. Okey, terima kasih, Mak.
4: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah lagi, kau ada?
2: Dah, kok sore lagi deh.
0: Ada deh.
2: Oh, sore. Kecek sikit je. Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
5: Ya,
0: Abih. Abih mana Abih?
5: Di Kajas Bidai tu, Pak.
0: Kajas Bidai tu, Pak.
2: Okey.
0: Abih ni besok dengan kenari dengan cagok ni.
2: Belah sana banyak lembu juga tu.
5: Panggil orang lain, Dajah
0: panggil. Panggil kau dia?
5: Dajah.
0: Sudah.
2: Dajah.
0: Dia bukan Dajah lah tu. Duduk dia Dajah. D-A-J-A.
5: Bukan Dajah. Masa.
0: Dia panggil Dajah situ ni.
5: Dajah.
0: Sudahlah. Kalau pergi suruh ambil Dajah. Kata you tak berambil.
2: Lari.
0: Dia panggil Dajah. Dia super cagok ke lah.
5: Awak boleh duri juga.
0: Tapi
5: boleh lah, tak boleh.
0: Tapi ambil berasa Dajah ni, dia kanarian dia tu lembut. Apa ni, Abang?
5: Bunyi kerik.
0: Dia lembut, dia kerik. Dia bekah lah maksudnya.
5: Kita jatuh je kerik.
0: Kerik. Jadi rengeh kita berasa tak?
5: Betul.
0: Kalau cagoknya dia kerah.
5: Okay.
0: Terima kasih, Abang.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Allah boleh lagi madoi Dajah ni. Kawasan kita ni boleh tidak panggil Dajah tu. Dajah di kawasan tu Pak di Kajah Sebedan. Terima kasih kepada Abang kita.
2: Relik kapo mak ado juga
0: ni. Kau ado itu Pak Yop betul.
2: Okey, kita ngelah dah ni tu.
0: Ngelah dah ni.
2: Boleh rumuskan
0: kita dah. Kita buat rumusan dia. Allah madoi. Rupa-rupanya apabila kita nak perol lembu ni bukan satu yang mudah ada dia. Kita kena ada kakak-kakak dia, alak-alak dia. Ada kenarang, ada cagok, ada lepokeh, Dajah, derung. Ada ni perkataan petani yang kita kutip berkaitan dengan alak untuk bubuh rupuk untuk kita beri makan ke lembu. Jadi perol lembu ni lagu tu lah mada. Sebaik-baiknya kita kena ceruk ke dia. Jangan dia lepas koksi pun mada kata tadi. Ataupun kita pakar kurung dan kandang semua nak nyulik kita pula. Jadi sekadar tu lah mada untuk tani. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu ke datang.
2: InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak untuk Tuan Munshi kita. Tuan Haji Muhammad bin Harun. Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk hari ini. Mak ada pun nak berasa-rasa. InsyaAllah kita temu semula pula. Assalamualaikum. Kelantan.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya Rosalam Cik Soh dalam ruangan Seleta dan ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Dari pukul 6 hingga 9 malam dan di ketika ini, anda bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi sebentar lagi. Dan terima kasih kepada anda kerana memilih Kelantan FM sebagai inspirasi untuk anda ikuti lagu-lagu pilihan dan ruangan agama pada petang ini. Dan mudah-mudahan saudara sihat pendaknya, dan semoga apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa pada petang ini, di mana Kelantan FM dengan kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIT, ilmu berkat hari-hari Rujuk Ustaz dalam ruangan agama. Dan seperti biasa, kita bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Az-Zawabi bin Muhammad pada petang ini, di mana petang ini doktor akan mengulas mengenai tajuk ataupun topik yang kita akan bincangkan mengenai kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di pertengahan perbincangan nanti, saya buka dua talian untuk anda, di mana talian kami 748-3858 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan apa yang dah saya utarakan mengenai topik dia, kita sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti, apa yang kita lakukan hari-hari akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak mendapat keredaan, sudah tentu kita akan menanggung dosa. Dengan itu, Ustaz akan mengupas mengenai kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini. Silakan.
2: Terima kasih. A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini, terutamalah Abelan bersama dengan Ambo dan juga penerbit kita lah. Ujung Ustaz dan juga tuan pengarah kita itu sendiri, dan juga lah Ma'ik lah yang support bersama kita, kolaboratif bersama kita, ada kan? Dan juga sidang pendengar dan juga lah follower-follower kita Kelantan FNS, di mana juga anda berada, mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada nak ambo cerita tentang tahajud tadi, Allah bersama dengan kita semua. Sebabnya mungkin gapo dalam sehari dua dan ni kita dengar begitu kata, maklumlah saudara kita yang kadang-kadang dah hiking sesak di hutan. Jadi kita nak ambil Islam yang ada solusi tak?
1: Ada.
2: Supaya kita faham Allah ni bersama kita, supaya kita nampak bahawa di sana itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi jalan-jalan dia. Islam ni dia panggil way of life. Agama-agama ni lah kehidupan kita. Jadi maksud Islam tak akan tinggal kita dalam keadaan kelompangan. Terpingung-pingung, jadi bingung gitu, tak tahu buat apa. Tak, Islam sudah ada solusinya. Sebab itu Islam ni dia panggil din, iaitu way of life, kehidupan kita itu. Dan Islam memberikan kepada kita itu, iaitu hubungan kait rapat kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama kita di mana-mana juga, tak kira mana kita nak tahu, di mana semua kata Allah. Sebab itu dalam surah Talak, jadi hak ni kita bagi dan kita cerita supaya kita merasakan bahawa Allah ni jalan lagu mana kita nak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Talak ayat yang kalau ambil ayat kedua, orang jami dulu kata ayat 1,000 dinar ambil lah. Okay. Kaya dah tu orang baca dan maksudnya sujli ko. Cerita panjang tu biarlah makin nak cerita ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang tawakal kepada Allah, maksud gantung kepada Tuhan. Gantung kepada Allah. Kita ni habis duk benda lain, duk gini-gini, tapi dengan Allah tidak mari lagi. Ah, dak. gegeh tegak gegeh tak jumpa lagi gapo-gapo, kita tidak bergantung dengan Allah. Minta tuan-tuan, minta Allah Subhanahu taala dengar permintaan kita. Allah Subhanahu taala dengan man yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah. Siapa-siapa tak kira lah. Tak kira tok lebah, tidak kira orang jahil, tapi kalau mu ni bersama dengan Allah, takwa kepada Allah, yaj'al lahu, tengok perkataan yang digunakan situ, yaj'al, akan pasti ada jalan keluar dia, ada keluar dia. Wa yarzuquhu, bukan setakat tu lah, bagi rezeki pula, min haisu la yahtasib, apabila kita benar-benar takwa pada Allah, Allah boleh bagi kok mana-mana atas kita. Tak suka-suka orang jumpa kita. Tak suka orang kapu jumpa. Orang-orang duk cari dah, orang tu duk cari, boleh duk cari. Kapa-kapa orang kapu. Allah Subhanahu taala buka pintu jalan ke? Duk dia berlaku. Tentu hamba nak bari dengan cerita takut-takut kita ni semua. Kisah ni ada dah zaman Nabi. Zaman Nabi. Suami Nabi ni, dia pergi jumpa Nabi, anak dia ni, dia pegu kambing. Pegu kambing setempat-tempat tu, orang-orang tahu dia jadi tahu ni, jadi dengar berita, ayuh dia teriuk, kata, buat lagu mana, solusi nak cari lagu penyelesaian, dia tanya Nabi. Siapa dia orang ni, sahabat Nabi, nama dia ialah Auf Ibn Malik. Dia kata, ya, kita kena tanya bin isteri dia, berkata, abang, kena kita tanya Nabi lah, kot Nabi-Nabi rakyat gapo nak cari cuba penjelasan dia, dan abang malu, kan ni? Lah, sekali kita tanya Nabi, ya Rasulullah, hamba nak mari tanya, ya Rasulullah, ke mana lah penjelasan? Hamba teringat sungguh, kerana hamba ni dah ditewik oleh orang buah kapir ni. Masa tu, kurash ni lah, ke mana, ya Rasulullah, bagaimana, ya Rasulullah. Nabi sebut dua patah, ittaqillah, takwalah kepada penyingat Tuhan kala kita kat. Wasbir, sobalah dari apa musibah apa tu. Bila sobat tak mecok lah. Jangan hidup mecok. Sobat atas musibah ni dia 900 darjat abelah. Sobat atas to'ak dia 300 darjat. Dengan azab, kena maya dulu . Dok. Cari nak jumpa kedan telefon dia tunggu dah ni. Tapi bunyi azai dah memanggil dia tu.
3: Maya dulu.
2: Maya dulu. Sobat atas to'ak 300 darjat. Sobat atas tinggal perkara-perkara harik 900 darjat. Sobat atas musibah ujian. Kita duduk atas dunia ni tak boleh lari dah. Kalau tidak ada ujian, tidak mematangkan kita. Tak jadi kita ni, wak god tu boleh, wak god ni dekat dengan Tuhan. Ujian tu bukan gapo untuk memantapkan iman.
3: Untuk menguji kesabaran kita.
2: Menguji kesabaran kita setara mana. Gitu dok. Dia tak boleh kita ni, dia mari dengan sekaligus jadi hebat selalu dok. Kadang-kadang ujian jadi menyebabkan kita jadi hebat. Macam bela nak boleh daji DJ ni.
3: Susah
2: duduk situ, duduk sini nak tes suara.
3: Tiga lalu yang kena hadapi.
2: Nak macam siapa pikat nak cerita. Tidak ada orang yang boleh naik ketika tak yang tinggi. Derajat kedudukan yang tinggi, yang mulia, melainkan diuji di atas dunia. Kalau tak sabar, dengar habis situ. Mesti kau sabar. Itu makam sabar. Itu bukti dalam ibadat kita. Jadi sabar insya-Allah. Jadi cerita tetap balik kita kisah dulu. Jadi dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata mau sabar deh. Ingat Tuhan molek deh. Nabi bisa satu. Gapo Nabi tu? Satu zikir. Banyakkanlah oleh kamu sebut kalimah la haula wala quwata illa billah
3: lalil azim.
2: Kita kan tak dengar apa ni boleh. Kita tahu, tapi kita baca setara mana? Apakah hanya sapa di lidah saja, tidak sapa ke dalam hati? Tapi kalau jenis orang dia tak ada benda bagi dia nak boleh tolong dia, gapakah dia buat? Dia sapa, sebut sapa apa ke dalam hati, lubuk hati dia. Orang tua panggil zup. Feeling, penuh dengan feeling, perasaan. Sebut merasa apa ke dalam hati, lubuk hati. Ni agak kemahal. Sebab hati ni ialah tempat tilikan Allah. Hati tepat telik ke dalam semaya. Allah telik mana? Soh tak soh tu memang lah. Soh tak soh tu dia tengok ni. Tapi dia telik hatimu. Ingat kakak aku berapa persen ada dalam semaya. Kualiti duduk mana? Kita cerita kualiti. Kita cerita mutu zikir. Eh, kalau dia orang paksa habis lagu apa, dia akan buat. Dia akan buat sungguh-sungguh. Ada arah. Dia akan buat sungguh-sungguh.
3: Untuk mencapai.
2: Untuk capai benda dia. Itulah dia maksud. Nabi kata, perbanyakkan oleh kamu, baca. Balik nyu. Rajak ke bini. Ma. Nabi rajak ke apa lagi, mana selesai. Nabi suruh baca, la hawla wa la quwata illa billah. Banyak mungkin. Baca, tegak batak, tahu berapa ribu, berapa puluh ribu. Duduk malai, tengah malai, ada orang ketuk pintu rumah dia. Misalnya, Buri Saleh buka, anak dia jerit lalu orang tu. Belum anak dia. Muka anak aku, yo. Lah ke mana mau boleh lepas ni? Tak tahu abah. Ada orang mari buka. Rata-rata tadi ikat teh mari buka. Pum. Hamba balik lari. Masalah hamba balik bukan so balik gitu. Follow pula. Kenapa dia follow? Hamba dah tengok. Lepas dekat tengok cari kenderaan mana-mana kok. Mana-mana kalau kita kat. Utah kau nak boleh naik utah. Jadi utah tu nak lain follow juga. Utah tujuh-tujuh 100 ekor utah di depan kamu. Nak ayak buinya. Apabila sosok orang itu apa? Maka tanya Nabi. Aku nak tanya Nabi lah. Boleh tak boleh guna utah? Nabi kata pakar. Nak pakar aku nak guna, nak guna. Amu nak cerita di sini. Kita ambil kesempatan. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya ialah dengan Allah. Segala yang tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak uji keimanan kita. Dan kita doakan pada abad kita yang masih lagi tidak jumpa ilah. Dalam keadaan tu, kita insyaAllah mudah-mudahan ada solusinya. Allah bagi kemenangan nanti. Ada cerita lagi sekali. Kita cerita lagi ni. Itu baru satu. Saya nak cerita ni kenapa? Sebab nak cerita apa kita benda perkara kita nak buat. Itu satu dah. Salah satu. Bagi kalau yang dengar mungkinan Allah bagi SWT bagi kat dia, kita tak tahu. Jadi dari ada padah di sini. Daripada ni, sahabat Nabi Nabi Utsbah bin Ghazwan. Dia cerita dalam hadis ini, hadis Tabrani, walaupun jalur dia, jalur hadis ini, jalur dia, hadis ini, makam jalur dia, lebih ada sanad dia adalah Hasan. Sebagai Hasan, jalur hadis ini adalah Hasan. Jadi maksudnya, Nabi pesan kepada kita. Kalau mana-mana, fa'idha asaba ahadukum, kalau arjatun bi ardi fulan, fulatin fal yunadi. Apabila seseorang, salah seorang daripada mengalami kesukaran duduk dalam perjalanan, sesak mana, tempat sunyi yang terpecah. Fal yunadi, hendaklah dia ni kalau boleh gak seru. Dia seru, dia ajar. A'inu ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Hamba Allah ni bukan nak nampak saja. Nak tak nampak pada. Pokok-pokok pun. Allah. Satu perkara. Ada hadis Nabi, solusinya ada. Untuk selesai. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Itu satu riwayat. Satu riwayat. Itu cerita tentang hamba Allah. Ada riwayat lain. Tolonglah aku, wahai hamba-hamba Allah. Kita kira lah. Jadi riwayat yang lain cerita pada kita. Supaya kita nampak. Itu dah. Dalam itu satu hadis. Dalam satu riwayat hadis yang lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani cerita juga. Walaupun hadis ini, right? Tapi makamnya, darjat hadis ini ialah Hasan. Iza, kalau boleh ikut pula. Iza adalla ahadukum syai'a, apabila seorang daripada kamu kehilangan sesuatu, ialah benda. Ataupun, au arada ahadukum ma'aunan, apabila memerlukan bantuan ketika berada satu tempat. Aunan, wahuwa bi'ardi laysa bihi biha anisun. Dan dia berada pada satu tempat yang tidak ada manusia. Dari hutan, pada pasir, tak ada orang. Kita dengan makhluk Allah yang lain. Nak ayat ni. Nabi cerita, fal yakul, hendaklah dia berkata. Kita dah suruh mari seronok. InsyaAllah kata, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, a'inuni mutolulah aku. Ya ibadallah, sebut. Ya ibadallah, a'inuni, mutolonglah aku. Fa innallaha ibadan, Nabi sebut sesungguhnya Allah ada hamba-hambanya. La narahum, yang kita tak kadang-kadang tak pernah melihat pemereka. Ini apa ni perubahan? Nabi nak menunjukkan kepada kita supaya semangat itu, Allah itu bersama dengan kita. Baru kita rasa seronok kan? Baru kita rasa seronok, Allah bersama. Nak boleh mari situ lah bila kita nak boleh mari. Jadi sepatutnya kita sebut, ya ibadah, hai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Siapa tak tahu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemungkinan malaikat akan datang. kepada kamu. Kemungkinan hamba Allah yang lain kita tak tahu siapa. Mungkin Islam yang akan bantu kita. Kita tak tahu. Ada hamba-hamba Allah yang lain. Sebab itu dah supaya kita. Dan benda ini pernah diuji sahabat. Diuji oleh alim ulama. Antara ujian diulah ialah Imam Tabrani. Imam Tabrani pernah menguji benda dia pernah sesat. Dibaca, ya ibadah Allah tu. Nampak jalan boleh balik sampai rumah. Subhanaka ya Rabbi ya Rabbi. Nak cerita kepada kita supaya kita nampak. Supaya kita semangat, insyaAllah. Apabila sebut gitu, seorang alim ulama hadis nama dia Syekh Muhammad Awamah mengatakan bahawa asar itu, asal pernah daripada Ibn Abbas pernah diceritakan bahawa hukum hadis itu, hukumnya adalah hukum asar itu adalah marfu. Mengatakan bahawa bantuan makhluk Allah itu ada kadang-kadang melalui makhluk yang kita nampak. Satu, kadang-kadang melalui zikir. Saya cerita tadi kan, dia tak nampak. Yang kedua tadi adalah melalui zikir-zikir tertentu macam saya sebut. La hawla wa la quwata illa billah illa aliyil azim. Itu kita jangan sampai kita. Jangan sampai kita tu. Kalau tak boleh tulis, kalau tolong kah? Tak ada masalah. Kita tolong ni tak ada masalah. Bukan kita kata kita ni ambil ke apa. Kita meninggalkan Allah. Tak. Dalam hati kita, Allah tetap bersama kita. Allah ada hamba-hamba dia yang boleh bantu kita. Itu maksudnya tak ada masalah. Sebab itu ahli-ahli ulama, Nabi Allah Yunus alaihi salam duduk dalam laut. Duduk di laut, dasar laut. Dalam perut ikan lagi. Gelak malai lagi. 3-4 kau gelak atas dia. Dengan apa dengannya? Dengan zikir. La ilaha illa anta. Kenapa dia sebut anta? Tidak ada Tuhan. La ilaha illa. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Melainkan anta. Maksud, saya face to face. Baik. Bukan jauh dia. Kalau dia kan, nanti nama nampak jauh. Kan? Tapi dia sebut perkataan itu.
3: La ilaha illa anta.
2: La ilaha illa anta. Maksud, tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Melainkan anta. Apa maksudnya? Seolah-olah merasai Tuhan bersama dengan kita. Di situlah hakikat Allah buka. Mengaku kesalahan diri lain. Subhanak, maha suci kamu. Tengok, maha sucimu. Dekat lagi kecek kau rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu minal zalim. Aku ni termasuk orang-orang zalim, ya Allah. Baca, tegak baca. Kehek selalu laika tadi. Anak rakyat beri kepada kita. Itulah anak rakyat hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idza du'a biha wa huwa fi batil huti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, fa innahum lam yad'u biha rajul muslim fi shay'in qattum illa istajaba Allahu lahu. Masyaallah. Doa Nabi Allah Yunus ketika baginda yang berada dalam perut ikan. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dalam sesuatu perkara melainkan Allah akan perkenankan baginya. Riwayat hadis Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ini nak rakyat buinya kepada kita. Supaya kita kan ada usaha kukunya doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah sikit sebanyak
3: bermana usaha dan disertian dengan doa dan tawakal Allah.
2: Kita ada usaha Islam. Salah satu usahanya doa. Minta dah. Jangan disenya tak boleh. Kita minta bagi tu. Kau nak buka dah kan?
3: Kita buka dengan masalah. Tidak ada masalah.
2: Kita buka.
3: Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Ada yang mana topik kita bincangkan pada petang ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Siapa kata?
4: Assalamualaikum.
3: Ya, silakan. Ini
4: dah kata.
3: Ya, ya.
2: Kasah, ya kasah.
3: Tak tergelar timbul. Ya, ya.
2: Kau nak kasah?
3: Hello.
2: Hai, timbul-timbul tu.
3: Okey, tak apalah kita timur.
2: Nanyo.
3: Kak Sabri Hadul sekejap. Minapah dah. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Ini Puan Hamidah ya.
4: Ya, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Hamidah.
4: Gini, dah tak ada dah tu kata. Kita nak bertawakal kepada Allah ni. Kalau orang kata dulu, kalau musuh sok ko, musuh sok ke apa ko, muamal lah. Wa amin takillah tu. Ayat sebelina. Dia suha amal, sahabat. Dia sebelina. Ambil amal lah. Tawakal di mana-mana pun. Tawakal kena tawakal sama dah kepada Allah tu. Minta kepada Allah. Kalau kita sesak ke apa pun, sepada tu ayat sana lah. Macam tu. Ya, ada juga gini orang-orang susah dulu duduk setelah kan. Saya aku ni tak ada duitnya nak pergi Mekah. Tapi tak apalah aku nak bayar aja ayat sebenarnya kak. Banyak beli pecah aku boleh pergi Mekah. Boleh pergi Mekah semua dah betul. Tak fikir je tak lama. Tapi bertawakal kepada Allah tu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nak ayat tawakal ni memang hebat. Kata tidak Nabi Allah Ibrahim kalau tinggal bini anak kita siapa hari ini tak habis-habis air
3: Islam
5: sebab apa? Sebab konsep tawakal kepada Allah dihakik Allah segala-galanya adalah milik untuk tak ada dengan izin Allah dia dalam musabik dia dalam boleh jebak itu. Itu dah ada akhir ayat yang ketiga wa may yatawakkal 'ala Allah disebut siapa yang betul-betul tawakkal Tuhan tawakkal ni pasrah di fahuwa hasbuh maka dia akan mencukupkan bagi kamu maksud Allah kebui syarat setara mana kita tawakkal Tuhan ada lagi nak
3: nanya. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
3: Saya lah kasar
5: kasar apa ni buana kasar tadi pun kasar kalau satu tu buana tu
3: nampaknya hello nampaknya tak boleh lagi usah kita terima panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
5: Ambil talian lah, kasih talian lah.
3: Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Dan terima kasih kepada penonton TikTok dan live Facebook pada petang ini yang sudi meluangkan masa menonton ruangan rujuk Ustaz bersama dengan Ustaz pada petang ini. Iaitu terima kasih kepada Aniza Zulkifli. Assalamualaikum dan Ustaz. Dan terima kasih juga kepada Syed Yusuf dan Zaitun Zakaria. Alhamdulillah. Saljiah Pel. Selamat bertugas dan Wang Ruhani Ismail. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Nik Razak Niwel. Alhamdulillah. Di mana semoga Allah merahmati kita semua. Di mana zikir ini saya baca setiap hari Isnin Ustaz 1000 kali. Alhamdulillah. Pada Nik Razak Niwel. 1000 kali. Halo. Assalamualaikum. Kita cuba talian lah. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ni?
6: Kak Mah Pelau.
3: Silakan Kak Mah.
6: Doktor, saya nak tanya. Sebab orang buta diri saya. Kita nak baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Kita baca tadi nak suruh dia bayar hutang kat amuh lah. Dia butang RM10,000. Jadi dia nak bayar lah dia janji tapi dia tak bayar lah kita kalau itu. Kita baca sama-sama tu boleh kok.
5: Boleh.
6: Kita baca surat lagi dah entah tak ni ke. Subhanaka inning kuntum nazarin tu tak. Boleh kau nak buka pita hati dia lah dia.
5: Kita nak ajar Kak Musa lagi dah.
6: Dengar lalu dia dah kan?
5: Boleh. Okey.
3: Cakap baca dah Kak Mah.
5: Mari tu. Mari tapi tak sampai lagi. Ambil soal lagi. Ambil ayat Quran surah Al-Qasas ayat 85. InsyaAllah kita pergi mana pun. Kau tua kata insyaAllah kita balik semula. Bagi kita sampai balik. Innalladhi farada alaika al-Quran laradduka ila ma'an. Baca banyak-banyak. Suruh padamu ya Allah. Kalau aku ni bagi aku ni berhak atas diri aku sesuai untuk aku suci untuk aku ya Allah balikkanlah dia ya Allah insyaallah
3: mana ada laut dah tu
5: balik inha ayat surah Al-Qasas ayat 85 kita bagi ijazah siapa-siapa ni buat Facebook TPM kita bagi dah baca okey.
3: Hello, assalamualaikum.
5: Hello
3: assalamualaikum. Terima kasih dan kepada anda teruskanlah anda boleh dial talian kami 743-3858 dan 748-8630 di mana kita masih lagi memperkatakan tentang Allah bersama dengan kita. Baiklah Ustaz, sementara kita menunggu panggilan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ni?
7: Ni Abahi.
3: Ah, Abahi. Silakan Abahi bersama Ustaz. Abahi
8: tupak kau.
3: Simpangan.
8: Ya, ya,
7: Abahi. Ya, ya. Ni Ustaz, saya agama Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimi. Tapi saya tak tahu makna dia. Bolehkah saya amal?
8: Boleh. Abahi tahu doa siapa dia tu? Siapa dia amat buat tu?
7: Saya tahu. Saya tak tahu.
8: Tak apa, kita cerita nanti.
7: Okey. Saya dengar
3: radio
7: Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Itu cerita tentang Nabi Allah Ibrahim atas surat ke puteri Balqis. Innahu min Sulaiman. Surah Al-Naml ayat 30. Innahu surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya dia ini daripada Sulaiman. Sebab nak atas surat ke Balqis, puteri Balqis itu masa itu bukan orang Islam. Takut dia tengok situ Allah, mula-mula bismillah, maka dia koyok surat. Nabi Sulaiman letak nama dia dulu atas muka surat. Atas apa lagi, muka surat perpen. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bawah tu barulah. Bawah belakang tu. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alaya. Mu jangan dia tunjuk beri lah. Rasa Kelantan kan tu. Mu jangan dia tunjuk kedebel. Mu jangan dia kerapal. Jadi tunjuk. Alla ta'lu alaya. Waktu ni muslimin. Mu kena mai ke aku dalam keadaan menyerah diri. Ayat ni ayat nunduk ni. Ayat bisa juga.
3: Ayat melemah.
8: Melemah orang ni.
3: Bisa tu.
8: Orang tua zaman dulu kata di cicing. Cicing jadi bisa. Tak boleh tapa orang koksi jadi bisa.
3: Kau kena rendah dari air.
8: Tak tahulah ke mana. Pasti dia rendah dari air. Jadi orang antara jadi gurunya ialah bangsa Cina. Sebab dia ada perjanjian dengan Nabi Allah. Itu sendiri. Wallah nak cerita panjang. Tak lebih korang lain pula.
3: Halo, assalamualaikum. Halo.
9: Assalamualaikum.
3: Siapa ni?
9: No, dari Macang.
3: No
8: boleh soal mu. Pandang nak tek mana ya?
9: Sebab alhamdulillah itu rezeki namanya.
3: Yang malah dia dulu anda.
9: Okey, nah. Assalamualaikum, okay. Doktor.
3: Assalamualaikum.
9: Ni saya nak tanya, apabila saya turun daripada rumah, pergi ke manalah? Saya akan baca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Apakah kalau misalnya kita keluar pada rumah tapi kita tak kunci rumah, tapi kita akan baca tu, adakah dia juga menjadi penyelamat? Kepada kita. Dah satu lagi Ustaz, Doktor. Mama ya takilah ni selalu saya amalkan. Alhamdulillah rasanya hati pun senang jadi. Tenang. Doktor, terima kasih. Assalamualaikum.
8: Pertama sekali mengenai doa tu, mohon ni nak waris daripada Nabi lah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwata illa. Apabila kita sebut bismillah dengan nama Allah, satu syaitan tak boleh bagi dekat. Syaitan kata aku jenis dah orang, tak boleh buat dah orang. Maka humi itu, maka orang ini akan dijaga. Siapa jaga? Allah sudah jaga. Sebab kita sebut nama dia. Itu bisa tak bisa tu. Sebab kita serah diri dengan dia. Itu so. Kufit. Maka orang ini sudah, maksudnya sedah. Cukup gapo dia nak, hajat dia nak siapa. Sebab itu benda ni jangan dalam hidup kita. Turun rumah tawakal. Yang kena koci juga. Atas niat kita, kalau kita gagah betul-betul, tawakal betul-betul, tak genjo. Apa. Takut, ayo ke tak, iya tak main. Was-was tu banyak.
3: Tak yakin pula.
8: Tak yakin, jangan tak salah. Dia mari situ atas hari aja. Kalau yakin, insyaAllah jadi. Kita jauh tu. Orang betul-betul haqqa tawakulihi. Bila betul-betul dia tawakal tu. Dia tak bimbang dah. Allah jaga. Tapi kita, tak juga. Tapi usaha tetap kena usaha. Maksudnya koci. Baru hilir rasa. Itu kan nama dia dah. Ya, aku tak ya. Tak jadi kecoh. Itu dia dah lah. So, lagi jawapan dia tadi. Dia baca ayat Umi Takillah itu. Ayat Sibulina itu. Tak ada masalah. Sebab ala bidhikirlahi tatma'inul qulub. Maka, tidakkah dengan cara mengingat kepada Allah. Kalam Allah itu hati bakal jadi tenang. Itulah satu keistimewaan Quran itu sendiri. Kalau kita tengok lah. Wallahu'alam bisawab.
3: Halo, assalamualaikum. Halo.
10: Assalamualaikum.
3: Ya.
10: Ini bolehkah sekian lagi, doktor?
3: Boleh.
10: Ini saya sana ni, saya terlayan Kak Sos tadi. Kak Sos lain-lain ni. Sebab tu dia soalan. Tapi saya nak cuba boleh ke dokter lain ni. Sebab tu saya telefon. Ini bermakna telefon dia rusak tu.
3: Dia guna ayat.
10: Saya nak baca ni. Tapi saya tak tahu guna ke apa. Semua orang tu kata saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Dia kata kalau sipai bagi-bagi apa pun, mutakai orang tak akan jumpa cari. Betul ke dok tu, doktor? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Wa ufawwidu, dia istilah dia tiga. Tawakal ini dia pergi kepada tafwid. Taslim, iaitu serah atas serah. Tafwid ni serah sungguh-sungguh. Jadi maksudnya wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Di surah Ghafir ayat 44. Tanda molek surah Ghafir ayat 44. Ayat ni ayat dia panggil serah kepada Allah. Memang baik tadi kalau dah kita percaya kepada Allah, tak ada masalah. Tak ada masalah dah. Lon ni kita was-was tak serta. Ragu-ragu tak ni tu. Betul lah kalau kita sipir bagai, insyaAllah bagai tak boleh nak curi kau. Di ayat ni, ayat besok, siapa-siapa baca tiap kali, tipah semaya tiga kali. InsyaAllah bagai kita tak boleh kosek.
3: Dan saudara masih bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad, di mana rujuk Ustaz bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik. Dan masih lagi kita membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum. Hello.
11: Ada. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Siapa ni?
8: Siapa ni?
11: Ustaz.
8: Salam.
3: Ya, siapa ni?
11: Ni Kak Ina, potentially.
8: Kak Ina, tak Ina. Ada ke Kak Ina ni?
11: Ha?
8: Ya, yes. Boleh Kak Ina.
11: Okey, saya nak tanya Ustaz. Macam kita ni rukun iman yang kena percaya kepada qada dan qadar. Tapi buat masa sekali kita kata kita dah percaya qada dan qadar, kita dah belajar usaha menerima. Tapi dalam masa yang sama Ustaz, kita ni dah sedaya upaya dah. Kita nak reda seikhlas-ikhlas hati kita. Tapi dalam masa yang sama, kita merintih. Adakah itu kita masih tidak menaruh keyakinan kepada percaya dan kotak dan kotak Allah?
3: Okey, terima kasih.
11: Itu saja. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Di samping

0: martabak redha. Martabak redha ni dia tiga. Ini ada redha yang tidak ada langsung rintihan. Jadi maksudnya masuk merintih, merintih juga tapi tak rayak ke orang. Yeah, yeah. Masuk dalam Facebook rayak gini aku ini bahagia. Itu syakwa, mengadu rasa tak puas hati. Tengadu pun siapa balik-balik Tuhan tu. Dangih. Tak kita sih. Tapi kita dengan Allah merintih itu hak, tak ada masalah. Syakwa ila Allah, kata ahli ulama, itu bab itu dia panggil at-taibin.
1: Mana kita
0: martabak orang kita hak Tuhan. Tak, siapa tak ada merintih sikit rabuk, itu martabak az-zahidin. Tak ada sikit rabuk, tak ada degi sikit rabuk ni, tak kosek sikit rabuk hati, dia panggil martabak as-siddiqin. Itu martabak dia. Jadi kita pilih hidup mana kita. Kita kan ada masalah sikit, masuk Facebook ni. Masuk dalam politik tu. Nak ajak korea gini, boleh bahagia gini, gini, gini. Kecuali nak suruh cari anak kita tu lain. Minta tolong, tentu lagu lain ni. Doyak benda-benda, mesti suruh Allah tak puas hati gini, gini. Itu masuk yang pertama sekali yang jadi gitu. Itu masalah kaya. Itu menyebabkan kita seolah-olah tidak menerima takdir. Allah katakan, minta kira tu. Fabtari ilahan wa yursiwaya. Mencari tu hal lain. Tengok baik. Cabar dia. Wallahu'alam.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam. Sekali lagi doktor deh. Jadi suruh gapo tadi Al-Qasas.
0: Nak mana tu?
1: Ayat
2: 85. Insya-Allah doktor kada ada rezeki kat mo. Kalau kau orang bayar duit kat mo tu, kat mo jumpa doktor lah.
0: Insya-Allah kat mo deh baca sokmo niat
2: insya-Allah. Okey. Ustaz tu duduk
0: kata. Insya Allah dengan izin Allah berkat kita pertemu kita hari ni, kita tak tahu. Insya Allah.
2: Tunggu dengan kerana Allah pun ada orang bayar kat rumah. Kita jumpa juga dengan doktor. Kat rumah kita cari juga. Okey. Terima kasih doktor dah doa ke saya.
1: Okey. Dana, halo. Assalamualaikum. Halo.
3: Hello.
1: Ya, siapa ni?
3: Kak Asa pula ni.
1: Baru boleh Kak Asa, silakan.
0: Tukar pula.
3: Tak lain lah
1: gitu. Ini tanjurnya sabar tiga kali.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Ini dia kata, Kak Asa nak tanya dia kata, kita ada bertipa, kena masalah atau musibah dia kata. Apakah cara kita nak mengedarkan musibah itu dan masalah itu dia kata.
1: Menghadapi musibah.
3: Dengar itu, dia kata dah.
1: Okay, terima kasih, Kak Asa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini menghadapi musibah. Macam mana untuk kita
0: mengatakan musibah untuk mana tu, tetap atas dunia ni, kita diuji. Dunia ni tempat uji. Tapi kita kena terima ujian itu. Tapi kita kena usaha. Kena usaha, cari penyelesaiannya. Dan kita berkait kita dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya hati kita, tenang ni, tak ada orang yang boleh bui. Ada harta tak boleh tenang. Tapi, orang mana bila?
1: Ada harta tak lalu makan pun.
0: Ada tak kena betul. Tengok saja orang ni. Harta banyak. Tengok orang lain boleh makan. Kita cebek je. Jadi cukup. Ketenangan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah. Thumma anibu ilaihi. Kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aka'ala bi zikrillah. Tidakkah dengan sebut nama Allah itu hatimu jadi ketenangan adalah milik Allah. Carilah Allah. InsyaAllah jumpa ketenangan. Wallahu'alam.
1: Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Dan terima kasih kepada para penonton TikTok di seluruh dunia. Dan terima kasih juga kepada penonton live Facebook. Dan terima kasih Anida Ibrahim. Salam terbaik Ustaz pada petang ini. Dan Abdul Aziz Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Abang. Ilmu Ustaz Dr. Zawawi memang terbaik semasa tazkirah setiap pagi Sabtu. Di Masjid Sultan Mahmud 3 Bandar Bersema. Ini dia sentiasa pergi mengikuti kuliah Ustaz. Namun apapun Ustaz, masa lebih kurang dah ada lebih kurang 7 minit. Ustaz boleh teruskan untuk kita mencukupi masa pada petang ini. Dan 7 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Silakan.
0: Sebab untuk yang sampai 5 minit, 7 minit nanti saya jadi saya nak cerita.
1: Ada panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
0: Okay.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kita cukup dah.
4: Boleh.
1: Silakan.
4: Tanya lagi.
1: Saya bagi peluang lagi.
0: Kita bagi, insyaAllah.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Apa dia ni?
4: Sejak datang. Abang Nam.
1: Silakan.
4: Sejak itu radio. Apa ni? Nak tanya.

0: lain sikit.
1: Tak apa, tak apa.
0: Masalah semaya.
1: Okey, okey.
0: Sekarang ni, katakan kita duduk sahtama di belakang timah.
1: Okey.
0: Duduk sahtama di belakang timah. Tiba-tiba kita betul lah dua orang. Hak lain tu kutak-kating belakang. Lagi mana hukum tu, kita tu. Hak betul dengan timah. Hak buat sah mula-mula dengan timah. Tiba-tiba hak lain tidak ikut. Maknanya ada hak tu tewing, hak ni tewing, seolah-olah. Lagi mana tu? Kita tu boleh ke dok palo 27 tu ataupun boleh semua.
2: Okey, terima kasih Abena.
0: Nanti abang dengar radio dah.
2: Okey, terima kasih Abena.
1: Abena deh. Abena bagusnya kita temu. Bagus jaga semaya deh. Tambah sekali kita nak dapat yang terbaik. Kita boleh bahagia mesti kita nak kualiti dan bermutu. Salah satu mutu sembahyang itu ialah berjemaah. Terima kasihlah tahniahlah. Mengenai tentang masalah itu 27 tu orang berjemaah lagu mana kocak kacik pun dia dapat pahala 27. Pahala betul saf itu pahala saf.
2: Ya, ya.
1: Nampak? Ya, biar kita nampak beza, ya. Beza pergi ke semayang berjemaah lah. Dia isyak 4 rakaat. Dia serkat talih pada 7. Boleh. Dia pahala asalkan dapat saja dapat pada 7. Tidak akan miss, tidak akan. Itu kelebihan orang semayang berjemaah.
2: Ya, ya.
1: Cuma pahala saf itu yang tiran sempurna. Jadi kita dapat sebab kita duduk belakang tu imam. Dia kata kenapa yang bagus. Taniah lah duduk belakang tu imam. Khususnya hari Jumaat. Kenapa saya kata orang yang antara orang yang disegerakan perhitungan Allah dengan Allah di hari akhirat. Orang yang suka duduk belakang imam.
2: Ya, ya.
1: Ini bisa. Taniah lah. Tapi nak ceritanya saf itu. Jadi Nabi doa 3 kali saf pertama. Jadi kalau kita betul dah beres. Nak lahir tak bersudah. Dia tak dapat pahala saf. Itu sahaja. Nah, insyaAllah wallahu a'lam bissawab.
2: Adalah cita. Mudah-mudahan kepada para pendengar memahami dengan sebaik mungkin pada petang ini dan mengenai kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengenai sembahyang ada yang menyentuh sedikit dalam perbincangan kita pada petang ini. Dan baiklah Ustaz, kita menunggu panggilan. Nampaknya tidak ada panggilan. Ustaz boleh teruskan topik kita bincangkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Okey. Saya nak cerita tentang, saya nak bagilah bagaimana Sayyidina Ali Karamallah Wajah berkata supaya apabila kita nak tinggal rumah, nak pergi rumah, nak tinggal rumah lah, nak pergi rumah, maka jangan miss pertama sekali, kalau boleh lah, dia banyak ni, banyak amalan, kafiat dia, cuma saya bagi sikit je. Kalau boleh baca suratul Fatihah 3 kali. InsyaAllah barang ke apa kita selamat. 3 kali
2: Al-Fatihah 3 kali.
1: Kemudian baca doa. Ini ku Arab tapi saya terjemah ni supaya kita boleh kejungkup Melayu je. Ya Allah, ya Tuhanku, Allah masallim ni, ya Allah selamatkanlah aku. Wasallim ma'ma'i, dan selamatlah apa yang ada bersama dengan aku. Kita bawa kenderaan, orang yang bersama kita, harta kita dekat selamat. Apa tak? Itu penting. Ya Allah selamatkanlah aku, selamatkan Allah apa yang ada pada diriku. Okey. Dan jaga dia Allah menjaga keselamatan aku dan apa yang ada bersama denganku. Wasallim ma ma'i wahfazni, kamu jagalah ya Allah. Wahfaz ma ma'i, dan kamu jagalah apa yang ada bersama dengan aku. Waballighni, kamu sampaikanlah ya Allah aku, dan sampaikanlah apa yang ada bersama dengan aku. Nampak tak? InsyaAllah harta kita selamat. Aku Melayu ya deh. Pertama minta selamat dan orang-orang yang bersama dengan kita.
2: Al-Fatihah 3 kali.
1: Tiga kali. Kemudian ya Allah selamatkan aku. Ingat perkataan selamatkan aku dan selamat apa yang orang bersama dengan aku. Yang kedua, jagalah aku dan apa yang, dan orang yang ada, jaga orang yang sama dengan aku dan dan yang ketiga, sampaikanlah aku tempat kita nak pergi. Dan apa yang sampaikanlah juga pada apa yang ada bersama dengan aku. Kita bawa harta ke orang yang bersama kita, family kita dan sebagainya. InsyaAllah perjalanan kita selamat. Ini jadi saya nak ijazahkan semua kepada yang suka melihat Kelantan FM. Supaya semua kita selamat pergi dan balik, dan harta kita selamat. Itu saja.
2: Allahuakbar. Dan Abel Ustaz, mungkin Ustaz dapat memberi kesimpulan terakhir dan merumuskan perbincangan kita dalam ruangan rujuk Ustaz pada petang ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Silakan.
1: Oleh sebab itu, kita sebagai seorang Islam, kita kena yakin di mana sahaja kita berada, Allah bersama dengan kita. Jangan sampailah kita ini tak nak doa dengan Allah. Sama ada zikir, mana-mana zikir, sama ada doa, mana-mana doa. Jangan miss kita dengan Allah. Dan kekuatan kita seorang Islam ialah berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita yakin dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita rasa ketenangan itu akan hadir bersama dengan kita. Itulah sikit sebanyak. Ustaz boleh bagi pada petang ini.
2: Dan terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad dalam perbincangan kita dalam ruangan rujuk Ustaz pada petani ini. Dan mudah-mudahan sudah dapat memahami dengan sebaik mungkin dan dapat menjadikan pengajaran dan ilmu untuk meneruskan kesinambungan kehidupan di atas muka bumi ini. Di mana Ustaz akan bersama sekali lagi dengan saudara pada hari dan waktu yang sama pada petang Isnin pukul 6 hingga 9 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Kita jumpa lagi.
3: Bila hadiah menjadi rasuah?
4: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir, siapa pemberi hadiah ni? Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
3: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
5: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
7: Lagu-lagu terbaik menanti anda hanya di Kelantan FM.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Adalah saudara bersama sebuah lagu persembahan dari kumpulan UK untuk hiburan kita bersama dan waktu sekarang pukul 8.02 malam dan terima kasih kepada anda yang mengikuti lagu-lagu pilihan yang dah sediakan untuk anda dari jam 6 hingga 9 malam dan di mana kepada peminat-peminat bola sepak di mana akan berjaga malam sedikit masa lagi di mana Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menjadikan Piala Dunia FIFA ke-23 yang akan dilangsungkan oleh Persatuan Persatuan Bola Sepak dalam FIFA di mana kejohanan ini akan berlangsung ataupun bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai 2026 di mana akan dianjurkan bersama oleh 16 bandar, 11 di Amerika Syarikat, 3 di Meksiko dan 2 di Kanada dan kejohanan Piala Dunia akan menjadi Piala Dunia FIFA pertama yang dianjurkan bersama oleh 3 negara dan yang pertama melibatkan 48 pasukan yang menyertainya, satu pengembangan daripada 32 sebelum ini dan kepada peminat-peminat bola sepak sudah tentu akan memberi kepuasan yang terbaik. Malahan RTM akan menyediakan sajian siaran langsung percuma kepada anda. Nanti pastikan anda terus menonton RTM melalui TV1 dan TV2 nanti saudara.

Dan saudara bersama sebuah lagu persembahan dari kumpulan Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Dan begitulah saudara, hakikat hidup ini kesemuanya akan berlalu, dan suka ataupun duka silih berganti. Yang penting saudara, tiada yang kekal selamanya melainkan kenangan dalam hati. Yang pasti kita bersabar dalam apa dua perkara yang kita hadapi. Dan kita ikuti Mac Bunga, Leju Merah seketika.

Okey. Malah dia nak baca berita-berita. Sebabnya, okey, buka berita ni, kih bunuh. Buka berita ni, kih tikeh. Buka berita ni, kih kelah. Macam-macam lah, kih yang menakut kemek bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti mek bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek bunga sebagai wanita ni ke, kalau boleh ke nak duduk rumah je atau osik di mana-mana. Mek bunga takut. Kadang-kadang ke orang ni boleh buat kepa dia je hak dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah kecik molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik berlakon ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita ke, tak boleh nak buat kepa dah lah. Muka dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita hak tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak jam.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Dan Silam Budaya 34 stesen saudara boleh ikuti tiap-tiap petanda Sabtu saudara. Dan ada di antara kita yang sedang berhati ketika ini kerana kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8.36 minit malam bagi zon 1 dan zon 2, manakala bagi zon Besut dan Setiu di Terengganu 8.37 minit malam. Dan yang penting kita menjaga kesihatan kita saudara. Apabila kesihatan kita terganggu, sudah tentu kerja-kerja kita tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kita boleh menjaga tips buah pinggang kita, di mana kita boleh elakkan ataupun kurangkan makanan masin, di mana sedap memang sedap saudara, tapi buah pinggang yang kena tanggung garam itulah saudara. Yang penting kita elakkan juga, jangan minum manis tiap hari, di mana air manis selalu masuk badan. Dan buah pinggang pula yang kena tapsula itu, dan di mana berusaha untuk memprosesnya. Dan kita juga boleh kurangkan makanan proses saudara. Di antara kita yang suka makanan yang proses ini membolehkan mudah terkena buah pinggan atau penyakit buah pinggan, di mana kurangkan makanan proses yang sedap itu selalunya tinggi garam dan bahan tambahan. Kita juga boleh kurangkan tapi jangan terlalu bergantung kepada ubat tahan sakit. Kalau kita tahu saudara, di mana ubat tahan sakit ini membahayakan, kerana sekali-sekala tak apa, tapi kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, sudah tentu akan membuahkan buah pinggang kita boleh terkesan daripada kita seringkali makan ubat tahan sakit. Dan kita juga boleh jaga gula dalam darah. Ramai di antara kita yang rosak buah pinggang sebab gula tinggi tapi tak perasan. Yang pasti kita membuat saringan di pusat ataupun di pejabat kesihatan yang berhampiran dengan rumah saudara, sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 bulan sekali. Yang penting kita dapat mengesan penyakit kita dari awal untuk mengelakkan penyakit kita terus berjangkit ke semua organ saudara. Yang pasti kita menjaga kesihatan sepanjang masa.

0: Kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini kita nak berbicara tentang topik jangan sombong dengan pangkat. Apa sebab? Kerana setiap orang mesti akan ada orang yang lebih daripada dia dan orang yang kurang daripada dia. Semua orang ada, termasuk saya. Contoh, tuan-tuan bertanding YB contohlah ya, nak mudah faham. Bila jadi YB, kita menang, jangan sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu timbalan menteri. Bila jadi timbalan menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu ketua menteri. Jadi ketua menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, perdana menteri. Jadi kita hari ini, jangan sombong. Sebab setiap orang akan ada orang yang lebih daripada kita dan akan ada orang yang kurang daripada kita. Kenapa Allah buat begitu? Supaya yang lebih daripada kita, kita jadikan pedoman. Yang bawah daripada kita, kita jadikan pengajaran. Tengok orang atas, kita nak jadi macam dia. Tengok orang yang bawah kita, kita syukur apa yang kita ada. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma timbul persoalan. Kadang-kadang orang tanya, tapi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, macam mana pula Ustaz? Boleh ke tidak? Disebut dalam satu kitab Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sombong kepada orang yang sombong adalah satu kebaikan. Tapi dengan syarat, kita sombong kepada orang yang sombong untuk sebagai teguran. Dan syarat kedua, hanya dari sudut luaran, bukan dari sudut dalaman. Maknanya, kita tengok ada orang bawa kereta besar. Kita kata, Ustaz, dia tu semenjak pakai kereta besar, jalan mendabik dada, tak nak menunduk ke bumi. Orang hulur tangan, tak nak dibalasnya. Punya sombong mamat tu. Kita pun nak tegur dia, nak menundukkan kesombongannya, kita pun bawa kereta lagi besar daripada dia. Kereta kebal contohnya. Oh, member tengok kereta kebal kita, terus menunduk ke bumi. Apa sebab? Malu dengan kita. Jadi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, boleh. Tapi dengan syarat untuk teguran dan pengajaran. Syarat yang kedua, dari sudut luaran sahaja. Jangan sampai dalaman. Takut-takut kita pula yang jadi seperti dia, orang yang sombong. Maka kita hari ini, cara nak mengelakkan kesombongan dalam hati atau dalam diri kita adalah, jangan kita selalu show off ataupun menunjuk kelebihan kehidupan kita. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak sombong kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman. #penyaranjakim. Nida

Dan saudara bersama strategi lagu yang berjudul Kau Mutiara Segalanya untuk hiburan kita bersama pada malam ini saudara, dan semoga anda terhibur. Dan kepada saudara, dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Madya Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami iaitu DJ Kicks yang akan bersama anda dalam cerita kita orang Kelantan pada

malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM sebagai inspirasi anda untuk ikuti lagu-lagu pilihan dan info semasa. Sepanjang saya bertugas dari 6 hingga 9 malam dalam ruangan Seleta hari ini. Dan insyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saya akan datang kembali pada hari dan waktu yang sama pada petang Sabtu pukul 6 hingga 9 malam. Dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan saya tinggalkan kata-kata untuk anda dan pastikan kita terus berusaha dan apa jua yang kita lakukan, insyaAllah apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah, ianya akan mencapai kejayaan. Selamat malam, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan, kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum, JKSP, berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengenapasi lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayoh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Dia ada dua, satu kad entry, satu lagi trans-nuclear state. Ada trail-trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11-21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Hui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Tapi hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari Citi, tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FM ke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikit, siapa masuk nak tugas weh.

Di tanggal 4 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di segmen Cekok Cerita Kita Gelati Adik Kakak. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segabu-gabu belakang lah. Dan baik hok dengar radio ataupun yang sedang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Terima kasih banyak lah mana-mana hari tu. Tapi kalau ikut kira tu ramah hok duduk balasoh lagi. Tak apalah. Dia klik pandi dia turun lepas pagar ya. Dia pekek lah. No. Oh, tu dia. Apa pun dia kakak setara mana duduk ke masing-masing. Dengar hari kita ni kalau ikut kira agak balik pada asar dah adik kakak Tak, kalau ikut kira baru ni raya. Tak, bewah gola. Ngekoh ada belakang. Tapi, olah dengar tangga 4 hari bulan ni masing-masing sudah pun masuk. Kau panggil jabatan masing-masing lah. Tak kira lah agensi mana sekalipun. Agensi kerajaan ko, hok swasta ko, hok sendiri ko, agak-agak holah biar tentu orang panggil berjalan sebagaimana sedia kala lacar tak potala lah dia kakak. Apa pun dia kakak, sebelum kita mulakan lah, sukalah untuk dia juga ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak satu nak belakang dari segi bak semaya bear kita lah untuk Fadu Isyak bagi Zul Satu Negeri Kelantan telah pun berkumandai azannya pada pukul 8:36 malam. Jadi begitulah adik kakak dengan penuh harapan alik kita bahagia peringat agak-agak resah belakang. Jadi kita gialah ke kota baru sementara. Muka malam minggu ke.

Oh, tu dia dekat kakak eh. Oh, ada lagi ekor. Netuk gitu ya. Oh, tu dia dekat lagu daripada Fendi Kenali bersama Demanja. This is Kota Baru. Deh, biarlah demo duduk jeli kau, duduk PCB kau, duduk kau lupa pun. Aku kurangnya dek kakak eh. Dak. Main dengan Kota Baru ni kat tak ada siapa, tak raja jakoh. Deh, cumanya dengan penuh harapan lah dek kakak eh. Duduk mana kita pun biar tentu jaga PA. Deh. Biar tentu kena. Oh, Kelantan. Oh, Allah tu. Tak. Orang peluk. Tidak orang je. Eh. Duduk mana pun biar tentu jaga PA. Jaga adab. Tak. Jaga PA. Jaga cara kita lah adik kakak. Biar tentu orang panggil ha lah. Sebagaimana PA ni kat tidak nanti kau PA perangai lah. Tak. Pesi kita, cara kita biar tentu orang panggil. Ha lah. Kena serata molek dengan kanduk. Baik deh agak kita menyantuni dululah seketika sahabat-sahabat kita ni yang hadir pada malam ni adik kakak di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Ada hak nak suruh sebut nama ke tak ada belakang ni. Deh. Apa-apa dia ucapkan terima kasih kepada Ropi. Deh. Kuat Ropi. Share lah mana. Grup mana share. Loh Hopi. Deh. Mak Faiz sebut dia kata. Beres. Sebut lah tu Mak Faiz. Deh. Siapa dia lagi? Masita Ibrahim, Wahid Ding, Warung Datar eh. Sebut nama ke dia eh. Sebut nama kita je lah, Warung Datar eh. Oh, beres. Sebut kita kali Khairul Aimi. Sebut ni, bawa-bawa pada saja ya, nak sudi je. Neh, sabar, ngocak eh. Tak skrin lu. Neh, kita ada Lanti M. Lancer 25. Neh, tu dia Zahra. Abel Watan Omega. Yo, Liza. Buat ni alah. Dah. Ni Sahari Aisyah. Kita ya. Sebut dah pada weh. Neh. Ni aku lemah ni. Main dengan puak ni. Edi Abdullah. Neh. Aku dekat saya lagi Zuri. Ya. Ngocak ye. We saw not dua. We dua not 10. Ni ye ni. Dah ye BST. Ya. Lina. Kita ya. Kau bagi pitih ni main puak ni. Neh. Beres lah tu. Pani kita sang pulak deh. Tak skre dulu. Cemoh. Terima kasih cemoh. Neh, jenguk saja ya. Neh, locak nela tu. Ira Safia, lagu janda sekali. Oh, awak. Dok, saning bau tu surga. Oh, hati lu mian gi dah kopi mesti buat ke kan. Baik dek agak kita teruskan dengan lagu seterusnya dan ada beberapa informasi yang akan dikongsikanlah untuk adik kakak kita. Oh, tentunya di malam santai di segmen cekok cerita kita Kelantan malam adik kakak akan diwarnai bersama Kit di Kelantan FM yang pastinya ada semua. Baik dek agak kita bersama dengan lagu ini, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Pak Long diikuti dengan lagu nyanyian daripada Allahyarham Acik dan Nana sebagai imbauan kenangan anda. Deh, mau uo cakap mau uo. Orang muda cakap orang muda.

Oh, tu dia dekat lagu kah untuk demo sasah tu ke jahit lah. Deh. Oh, biar kenal lah weh. Bening ngelir dengan bening mah mana. So, deh. Agak-agak kena dengan... kena dengan cahing lah dek kakak. Itulah lagu yang mengimbau kenangan anda. Sementara tadi katanya... Lina kata, oh, lagu jamin sekolah ni. Yalah. Jangan ukah pagar sudah nak deh. Tu dia adik kakak. Cuma adik kakak sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah adik kakak. Sebagaimana walid lah. Nih, kita hari khom malam Jumaat ni mungkin ni. Oh lah. Ada setengah demo. Hak jenis orang panggil tak kenal dengan nama cekak. Tak cekak. Tak. Ada setengah kita tubik. Nih. Tubik pergi makan-makan. Malam minggu bersama keluarga. Dak, esok pula ada perancangan-perancangan masing-masing. Hok berkatanya bunyi kata ada lagi kata bewah tak habis hari ni. Allah gilah. Tak salah. Dak, gilah. Dak orang panggil kena gilah. Neh, melayu ke DJ Kik. Dak, DJ Kik kat Allah. Siapa surat ngelel kat. Bukan ngelel, surat manggil lah. Oh, kenali semacam dia kan. Nak guna muka kita tak berani nak janji. Siapa ya dok kami tak maaf. Itu lah. Cuma dia kakak pastikan lah. Dia kakak di malam minggu ni mungkin ni. Walah. Masing-masing mengambil orang panggil peluang lah. Untuk bersama keluarga tercinta. Deh. Isteri-isteri tercinta. Banyak isteri dia. Kali kira orang ni. Dia kakak cuma dia jekit ya kelas orang. Tu dia bersama orang tua tercinta. Dan ni apa-apa dia ucapkan tahniah lah pada demo yang tidak pernah mengenal erti penat lelah. Neh, dengan masa yang ada ni, haklah kalau dalam 5 hari seminggu kita sibuk. Neh, nanggung nak kecek pun tak ada. Agak-agak malam ni kan haklah. Dah lah kecek sikit sebanyak. Neh, beli-beli orang panggil pesuak. Neh. Tu dia adik kakak. Cuma lagi tu lah adik kakak dalam kita menikmati lah. Bersama orang panggil suasana dengan keluarga tercinta, dengan orang tersayang, agak-agak hanglah begitulah adik kakak. Agak-agak boleh bawa siapa kesup lah. Tu dia adik kakak. Dia pastikan lah pok-pok kita ni biar tentu orang panggil kena biar tentu kena orang panggil kena jalan lah adik kakak. Siapa teka hal besar dah bagi kita juga kalau boleh gak bangun-bangun lah. Nyanyo kok orang. Sebabnya banyak ke kedai-kedai lah ni. Dia agak penuh belakang. Ramah ngerti weh. Dok, rezeki dia mau renege-renege. Kalau dah lesa agak bangun-bangun lah. Dok, banyak ke agak ramah. Duduk cacai ada setengah kedai laku ni. Keling ujung mata lah lambak kakak ni. Mari mapo lagi. Kita hanya lapar. Marah. Macam-macam orang lah. Dia agak cuma agak gitu lah. Dia agak. Biar tetap orang panggil ada butir. Biar tetap panggil ada basah kita ni. Dalam gaperia situasi sekalipun. Beli-beli beli kau. Dok duduk makan kedai orang kau. Demo orang ni kau pun support lah. Dia agak. Kalau kita ni saya kau pelanggan kita. Kalau boleh nak suruh mari sama. Buat cara. Buat cara comel. Buat cara suruh. Nak suruh dia mari sama. Ni minta item jak gorik dekat rapat kau esok agak tak bang item. Tak. Apa pun tak ada. Kena ingat tu lah. Dia tentu panggil sama berat lah buat kita. Tu dia dia agak. Ni katanya apa ni? Tak ada nak tu big cik abis kena pasal kemah. Tak wakil nak bawah. Kau wak bawah tak wakil. Tak wakil mana? Nikah tak wakil nikah. Kau gana cik tulis biar jelas tu. Kena akak lah tak wakil kita. Dan ni. Tu dia. Tu okey nak bewah. Tak apalah. Tak. Hak tentu tidak pasal kemah saja tu nyada lah tu. Deh behung-behung kau berapa kau. Kau panggil wak-wak. Kau panggil wak-wak mbah. Tu dia. Baiklah kau untuk hiburan anda. Terutama sekali sasa muda. Duduk oleh kereta tu. Alah. Laju kereta tu.

Itu dia. Masuk lorun ni, tubik kot caben ni. Oh, kata betul jumpa arit tak kena ni. Deh? Oh, tu dia dia agak. Ha. Oh, tu dia dia kau lagu adik saya habis sore. Deh. Oh, agak-agak ya saya sungguhlah tidak nyanyi sekadar nyanyi saja. Neh. Oh. Kalau dah saya kabeh gak. Oh lah ceko-ceko habis ni. No, ceko-ceko gasu-gasu sikit-sikit lah habis ni gak. Oh lah habis ni gak hang begitu dah. Habis duk mai gimari-gimari naik turun baru. Oh, dah adik saya kabel kat gasu-gasu kat sikit bubuh minyak-minyak panas, minyak-minyak angin dok. Oh, kukurannya kat kendor sikit orang mana terik. Sama lah dia guys saat ni duduk ngukur jalan ni weh. Oh, ngukur jalan saat ni ni daripada JKA Jajah Macan ni. Untuk maklumi adik kakak dia berkenaan dengan penutupan jalan. Jalan lalui jalan Gua Musa ke Kota Baru bermula 8 Jun 2020 sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Deh. Ah, tu dia adik kakak . Jadi bahawasanya pihak JKA Alon ni dia ada buat penutupan jalan bermula 8 bulan ni. Bermula je pukul 12 tengah malam. Agak sedia maklum belakang tu adik kakak . Bagi membuka semula jamatan Beli dan seterusnya menjalankan kerja-kerja pembaikan lah. Struktur jalan yang mengalami kerosakan akibat daripada kejadian mendak. Tanah mendak ni adik agak ya. Deh, hok berlaku belum ni lah kejadian baru ni. Jadi nak comel ke jalan ni belakang ni adik agak ya. Jadi dia terpaksa tutup lah untuk maklumnya adik agak.

Ah, tu dia adik kakak. Jadi dinasihatkan lah kepada adik kakak kita, kepada dia mohon nak pergi mari. Alah ke jalan gua musai kota baru ni. Dekat jajah yang macam ni adik kakak. Pastikan dia mau racik perjalanan dia mau masing-masing. Walau dah 4 hari lagi ni, hari ni 4 hari boleh, 4 hari lagi dia mau racik lah perjalanan dia mau masing-masing supaya tak ada talah dari segi buat kerja buat. Eh? Tu dia. Jadi antaranya, untuk maklumat juga adik kakak, kedua-dua arah laluan ni dia tutup kanan kiri. Mudah kecik lah. Tak. Dia tutup sepenuhnya takut main atas angin. Dia tutup kanan kiri. Deh. Jadi dia ada laluan alternatif dia adik kakak, iaitu demo hok nak pergi kota baru ke Kerai ataupun Gua Musek. Demo boleh lalu alah ke jalan PPA Bukit Beloh, jalan Kuitang, sipe membunga Bandar Macheh, jalan Kemuning. Kalau ikut kira agak laluan jalan lama ni, kalau ikut kira agak dak muka kita bagi orang Macheh juga bah. Tu dia. Pada demo hok nak pergi alah ke Tanah Merah, dari Tanah Merah alah ke Kerai ataupun Gua Musek, demo boleh gilaco alah ke ni di Wakah Baton, jalan Pakam Lerik. Neh. Lima hatu paluh rawa kapo pek batu 30 Temangan. Tu demo hok dari Tanah Merah. Demo hok dari Tanah Merah ke dari mana ni? Dari Tanah Merah alah ke Kerai Gua Musek juga boleh gi alah ke Bucik. Demo tahu belakalah lalu itu tu. Jenis loro-loro jalan-jalan hok boleh orang panggil pelepas jen dak ni. Di Wakah Bato Bucik paluh rawa kapo pek batu 30 Temangan. Tu dia. Oh, banyak kau ni ni. Tak. Daripada demo hok nak pergi alah ke Pasir Putih, Kuala Kerai, Gua Musek, demo boleh pergi alah ke Alik ke Jalan Kemuning. Jalan Kapur Kemuning Sungai Merkel, Jalan Bukit Tiu Bukit Bakar. Jalan Macheh Kapur Sungai Mah. Dah tu demo hok dari Pasir Putih tu. Jadi halah kalau ikut kira tiga juru dah tu wi laluan tu. Agak-agak sedia maklum belakalah adik kakak dah. Untuk laluan kita, perjalanan kita lah. Dari segi bak kerja buat kau ada urusan masing-masing. Tu dia adik agak. Jadi gitulah adik agak eh. Apapun dia ucapkan terima kasih lah kepada pihak JKA Macheh kerana sentiasa orang panggil ambil cano. Dari segi bak jalan, dari segi bak tembok. Deh. Ketidak telur kat telur. Yang telur gila. Tak ada lah ketu deh. Terima kasih banyak lah kerana orang panggil. Memberikan orang panggil keselesaan. Cuba memberi keselesaan untuk pengguna jalan raya kita hok pagi hari ni. Cuma alik kita ni kena nyoba sikit lah adik kakak eh. Mungkin ni lah jalan sokak ni tidak serupa jalan skala adik kakak. Jadi lah nyada lah sumbak barat sikit sebanyak. Tu dia. Jadi sedia maklum belakang lah. Bermula 8 hari bulan ni 2020 ni. Jalan laluan FT-008 jalan Gua Musek Kota Baru. Kota Baru ke Gua Musek. Di Macheh, jajah Macheh ni akan ditutup untuk penerapan jalan lah deh. Baki jalan lah dia kakak eh. Bagi memberikan keselesaan kepada kita di masa depan. Jadi halah kecek bak jalan ni rasa tak boleh nak lecoh lah. Kerana dah kita gialah kain ustaz.

Oh, tu dia KL, lagu daripada Jali Bunga Tanja sebagai orang panggil bokok pintu untuk jam yang kedua. Lah ni pukul 10:11 minit malam dah kita ni di Sema Cekok cerita kita Kelantan. Apa pun dia ucapkan selamat datang lah kepada demo hok baru sapa, deh. Hok baru mari. Oh, tu dia dia kat galik duk layan pok-pok TikTok ni lah. Ha. Oh, lagu itulah, deh. Hok mari ramah, cuma pahit belakang. Dok, kalau suruh like, tak skre tau, tak skre. Oh, boleh dua kali tak, oh suruh bayar jari sikit eh. Oh, kira lah, ajar. Dok, oh, pandai TikTok kelek ipulok. Dan ni, oh, baik potih dengar kok-kok radio. Huduh-huduh habis ubat, dok. Oh, tu dia dia agak. Itulah dia agak lagu Tanet Makkah. Kerah untuk demo lah. Deh, moga main dengan cuaca yang tidak menentu. Kalau ikut kira ni, ha lah. Alah kau tereng, kau lanah, mana lagi? Alah, bocor pula. Ujah. Eh? Oh, jadi kat gue tu lah adik agak eh. Oh, kalau ikut kira hari ni pun tak panah mana tapi tak berangin eh. Eh, jauh tapi tak ada angin mana. Jadi panah pun tolong, lah mengebah pun tolong. Eh, cuma kat gue tu lah adik agak kadang-kadang main dengan cuaca ni. Kadang-kadang dia memberi kesan kepada demo dok. Oh, awak orang panggil cari rezeki ni. Adik kakak eh. Oh, jadi gawar ke dok ni eh. Hak nane. Oi, ceruk air sudah eh. Ni, hanya ada gitulah. Ada setengah nak kau hujan. Dan ni, oh cuma gak gitulah adik kakak. Ni, kita buat ikhtiar dah. Usaha dah. Nak boleh tak se boleh. Dok. Oh, suruh tu eh lah dengan tawakal kita adik kakak. Ada rezeki ada, ni. Oh, tu dia mai kasih habis kau eh. Mai kasih ke Sara ke habis ke? Agak-agak lah mana pak lah. Eh? Dengan wang tunai yang dikreditkan ke akaun masing-masing tu. Dia agak eh dalam IC ke berapa ke. Alah agak-agak lah biarlah. Cuma mana pun agak-agak biar tentu pada patut guna dengan sebaik-baiknya lah untuk kita. Atas diri kita ataupun keluarga kita lah. Neh. Kalau jenis KIR, KIR, ketua isi rumah tu masuk ke ketua isi rumah tu jangan gomong sorang. No. No. Ni gak masuk dak. Oh, masuk. Neh. Oh, hak rumah jo nanya. Tak puas nanya kok petu tanya kok Nello. Masuk ke ayam eh? Tak masuk lagi eh. Alah, lambat kau ni. Oh, ngelah gak pelali ngap begitu. Dak licin. Mote kau nak makan sorang. No. Oh, jadi gitulah. Eh, oh jangan gomong sore be. Bagi-bagilah deh. Ada jenis hok juru ke? No. Ya. Sah ambil IC abang. Oh, perabi hok mana ada? Neh. Oh, boleh ke neh? Oh, perabi bagus. Oh, saya lah abang aku. Sesok-sesok pubui. Oh, tu baru betul. Tapi gak ha lah betul tak betul. Pu IC kita we kok orang tu tak kena sakai kok. Nah, oh, kalau kita tak bergerak mana tak apa. Ni nang go gi kedai kopi pun wak salah jumpa dengan JPJ ko berapa ko dak polis ko apa ko cari IC ngelah gak ha lah. Oh, lebih pada saralah kitanya. Nah, jadi ha lah pandai-pandai wak kira we kita. Nah, atas rumah tu biar tentu panggil genak belakolah dengan orang panggil rakoh kita. Oh, jangan lebih pada orang hak tak ada. Dak. Oh, kalau kita kelas-kelas tak ada jangan lebih serupa orang ada dek agak eh. Nak ikut area-area ada kat dia kakak. Gitu. Hodam mulut siapa? Tak. Kita ni kat sebulan. Ngatik situ. Siapa? Ya, dok kat senyum. Gitu lah kita ni. Dia agak eh. Ne? Oh, tu dia. Jadi kita bersama mata dia agak eh. Dengan saya sobat kita. 281 mata mengelih. 284 mata tengok saja. Tak skrinnya tidak share. Share pun sama begitu juga. Boleh eh. Ne? Ma tak ada lagi belajar lagi, ada lagi 100. Ha, dua tu lah. Cik Azmizu terbaik celoteh dan nasihat. Rozali Kadir. Oh, kalau baik tak apa. Dan Siti No ni suka semacam. Tak ada biasa ti. Ne? Oh, takut tak kabar jauh-jauh kan. Wai Rohani. Zul 78. Puah nulis dah tapi tak baca abang mimu. Alah, tak sekering abang mimu. Oh, lah habis mimung kat eh. Gori telur dulu. Kek lapar nasi dengan kek bob eh. Agak ni. Yalah. Sampai tu ramah. Hak sakit kau dengar radio dia je. Kek dia segar dengan begitu ya.
Kau warnanya parok kena pukul. Eh? Haa, tu dia. Baik dek agak kita ada hak ngaju kah? Tak boleh royak sikit, ngaju selalu. Alah, royak untuk kita ni, atas rumah ni, tidak ada kata siapa.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

tu dia dekat kakak lagu berget dia kakak dah. Tu dia. Ada setengah tempat hujan. Tengok. Di kerai katanya panah lagi. Tak apalah. Tu lagu hujan panah tu. Kukurannya peluh dengar lagu saat ni. Deh, dan yang mari naik angin ke. Kewa kau tu, kewa kau ni. Dok, keliling kot tiap bala tu. Begitulah. Dekat. Jangan betul lucu kai. Tu dia dekat kakak. Ni galik duk layar demo ni lah. Ada lagi hok nak main dengan perut adik kakak ni. Duduk tanya perut. Ada lagi ke perut ki hok basuh baru ni? Aduh. Nak habis musik baru tanya. Neh. Tapi gak gitu lah adik kakak eh. Neh, bagus orang kita raya haji gak dak. Perut tu tak haji tinggal. Neh, busuk-busuk uduh lagu mana, tengik lagu mana pun adik kakak cuci ke ni. Tak basuh semacam. Cuma hok geli, hok ngembel kat. Dia geli hujur-hujur je. Tak ngeli, tak kupu getuh ke. Tak. Okey, kat kawan tu. Neh, okey. Tak. Tapi kan gitu lah adik kakak. Acol tak dalam puyuk dah ni. Nak boleh kau makan. Sodapnya. Dok gelung-gelung. Nanggu tak ingat ke tuai rumah. Eh? Gitu lah adik kakak. Jadi kat hal lah. Tak payah duk ngembel lah. Muka bagi kita makan. Okay? Neh. Tapi kat ngembel-ngembel pun. Kalau jenis nak main model ngembel kat. Tak apalah lah. Asal ada piti. Esok perut 10 ya. Mari. Tengok. Tanya tak ada kak? Esok perut 10. Dah boleh tekuk. Kata dulu deh. Tu lah deh. Jadi kak gitu lah adik kakak tak. Kenangan ni macam-macam adik kakak. Neh. Main dengan perut lah. Perut bodoh lah. Ada ni tahun ni. Lah main dengan anak ke. Okay? Perut kita dah mahu buat apa dah ni. Anak kecil lah. Hak tua terdak lah. Perut kita dia buat lak lagi. Betulkan kain buruk adik kakak. Main dengan bodoh nak kan. Nak. Cakap nepek gitu. Tapi kat orang lah. Hak tentu kat orang lah. Jadi ayah saya kat pakat ngak belakang. Itulah adik kakak. Semua adik kakak dalam. Kita bercuti lah. Dalam sehari dua lah. Cuti hujung minggu ni. Diingatkan lah dah. Mungkin ada di antara kita ni galik dia kakak eh. Berkenaan dengan lah. Acu nyepen-nyepen lah kita ni. Dengan dalam cuti sehari dua ni. Nyepen-nyepen kukuk keliling rumah tu. Dah. Acu-cucu tengok-tengok ndak-ndak ita tak weh. Moga main dengan hujan. Setengah hujan kali panah kali hujan ni. Takut ada lah. Pak-pak takut dok. Pak-pak lekat air kak. Agak-agak boleh pakat-pakat coci. Deh. Huduh-huduh kalau malas sekali pun awak pergi ulu tak apa dah. lagu tu lah. Deh. Awak pergi ulu tak apa dah. Dah tahu dah agak malas ke. Cukup sarak je lah. Tak. Tahu dah malas dah juga. Cuma nak bayaknya gitu lah. Bagi mengelak ke. Pembiak ke nyamuk lah dek aku. Deh. Kadang-kadang kukuk telah tayar ke. Neh, kukuk celoh lokeh kau, celoreh kau berapa tu, terat-teradak cuci-cuci lah. Dia bukan nak kata dia menyemah, cuma muka main dengan sibuk masing-masing ni kak. Deh, lagu tu lah. Nak agak ben ni, lagu tu lah adik kakak. Aku tenuh, aku mana, deh. Mulut dia kata nyapu semacam. Nyapu cara dia. Tak lepas dengan kita orang jatuh kau ke mana pun. Tapi kita orang jatuh ni lah. Kalau jenis berat tangan jogok kat. Aloh, lagu tu lah dia kat. Deh. Lagu tu lah pakat-pakat cuci lah. Cuci-cuci. Supaya orang panggil orang duduk dalam bersih. Duduk dalam sihat semua dia kat. Moga nyamuk ni dia mari rumah. Dia tak bisalah. Tak kabar-kabar kat biok. Kabar-kabar duduk dalam rumah. Kabar-kabar ngak. Kabar busuk kita. Tak kena edar kat dia kat. Neh. Tu dia dia kat. Bila.

budak ni bawa motor ni. Aduh leci kau ni. Topi keledar pun tak pakai. Kalau jadi gapo-gapo gak, susuhlah mu ayuh dia.

Poho kita dulu rata. Tapi kajo kita ni baguslah ni rana. Mu tahu kodok lo ni ke ada pulak no wireci percuma reci peri. Ko budak sekolah tiga tepak tiga terima. Mu tak boleh dah, mu 30 lebih dah. Tapi hak tu, untuk anak-anak kategori B40. Lek gapo dia, resipri, gapo tu ngulu sama. Program ni, woyo, program main resip B2, sekolah. Banyaklah protokol kajo ini. Sekolah bukan dua orang. No pastikan anak-anak kita ni di sekolah naik motor ada resi belakanglah tu ya. Lepas tu juga untuk perkukuhkan lagi budaya keselamatan jalan raya ini gitu. Kalau dia ada resi kak, dia tahulah jalan raya ni lagu mana. Aku nak tanya mu ni tunggu lu

0: tahu banyak lagi kan, mu tanya JPJ lah pula. Ni Rana, air lah sekalah. Biar tak dia air sejuk, air TOB tak apa.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh tu dia ada lagu Hatu Bukit. Tapi tak gitu lah. Rasanya orang lah. Okay, pasal lagu ni bunyi raya ni. Deh. Tapi tak apalah adik kakak kukurannya dia mau gedik masing-masing lah adik kakak eh. Deh. Rumahnya kita retina ni lagi tu adik kakak. Jangan duduk kalau boleh kat orang lah. Jangan duduk orang panggil pergi kaki sangat lah. Dok. No, kalau cik abis kita klik lewat sikit pun muka dia kecoh. Okay. Oh, bodoh-bodoh pun dia lagi kita kopi je. Dok. Jetik kero ko. Oh, naik haji ko. Kacau daun ko tu je. Oh, jangan sesekali kita berprasangka yang tidak baik dengan tu lelaki kita ni. Dah? Oh, tu dia dia kok. Sebab dia punya prasangka kita ni kadang-kadang kat dia kok. Eh, dia boleh jadi orang panggil. Apa dah ni? Macam-macam kara lah. Yang boleh memecah belah ke kita. Dah? Oh, tu dia dia kok. Jadi, ha, gitulah adik kakak eh. Tanya tu bukit, rasanya tu ujung dah. Neh. Ha, kita bakit segangi mentari adik kakak eh. Bila-bila, di 10.44 malam, di segmen cekok ni. Ha.

0: Cito.
1: Eh, Cito gak. Apa mana Cito gak po?
2: 9 hingga 12 tengah malam.
3: Cito, orang Kelantan.
4: Cikok kan? Kumah ku kita sayang.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hal itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tinggalkan ibu, tinggalkan ayah.

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 pair entar nampik ini kini matu met katia wudakanggal valiyuriti varum nilagil.
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan. Jadi adik-adik, sebagaimana biasalah di ruangan rentak kenangan, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu imbauan kenangan yang pastinya lah tak dapat mengimbau kenangan anda, terutama sekali tanpa mengira peringkat umur lah adik-adik dia. Jadi adik-adik, sebagai pembuka tirai, kita layanlah dahulu lagu Madu Tiga adik-adik.

Oh, tu dia kan lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu daripada Cik Jam eh. Lagu Mandu Tiga lah. Bahagia aku panggil oh, lah. Waktu main kita lah adik kakak weh. Dah. Jadi untuk malam ini tiada panggilan untuk anda. Yang pastinya walaupun tiada panggilan, ianya akan digantikan dengan lagu-lagu yang telah pun disusun bagi menemani malam anda sebelum anda memejamkan mata. Dah. Jadi begitulah adik kakak weh. Tak ada teko kita buka line, ada teko kita tutup jari-jari. Tak bagi orang panggil membangkitkan rasa rindu lah adik kakak eh. Di ruang yang retak kenangan ni. Neh. Panis esok dah boleh bangkit lah adik kakak. Oh, ada teko dia buka, tanya teko dia tutup. Aduh, kakak tu ada. Neh. Apa-apa dia agak kita teruskan dengan hiburan di ruangan rentak kenangan mengiringi pergerakan anda, situasi suasana malam anda, baik hujan ataupun panas.

Oh, tu dia dia agak Hindustan untuk demo lah di ruangan rentak kenangan Doni pukul 11.44 minit malam. Halo, adik. Lagu tu lah adik kakak . Duk main dengan lagu Mak Rapi lah kita ni malam ni adik kakak. Moga lah main dengan keadaan cuaca masing-masing ni kak deh. Kadang-kadang lagu ni memainkan peran ni. Tambah pulak kah lah untuk demo hok duduk sore, cara duduk sore lah deh. Mungkin ni secara fizikanya demo tak ada temen, tapi melalui RTM Kelantan FM hok tentu ada semua sebagaimana tagline dia akan ada bersama demo selagi demo tak tutup lah. Tu dia dia agak. Jadi dia agak kita melangkah kita ke lagu seterusnya lah untuk ruangan rentak kenangan bagi memastikan lah ya malam anda tidak kosong ya, tidak kesepian, tanpa yang tersayang, tanpa yang dirindukan. Apapun kita dengarkanlah. Mungkin ada salam yang ingin disampaikan melalui lagu ini kita luahkan.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

Itu dia lagu daripada Gingerbread, Kau Kurindukan. Ya, semoga rindu anda kepada yang tersayang, kepada yang difikirkan. Agak-agak awalah adik-kakak eh. Kita sampaikanlah rindu kita dengan doa, ya. Jadi adik-kakak, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan. Kini 11.53 minit malam. Sebentar saja lagi lagu penutup tirai akan diperdengarkan. Apapun sebelum itulah, syukurlah untuk DJK. Mohon maaflah jika ada sebagai kurangnya, kekhilafan dalam menghibur adik-kakak. InsyaAllah ada umur jodoh. Kita jumpa pula pada hari Sabtu Malik Ahad deh, di ruangan retro malam minggu di Sama Cekok Cerita Kita Kelate. Dan terima kasih adik-kakak di atas kesetiaan, dan yang pastinya mulakan pagimu pada pagi esok dengan surah Al-Kahfi. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku. I love you. Layan lagu ini sebagai tanda perpisahan kau dan aku.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afada 'alaina an-ni'am wa razaqana minal halal wat thayyibat. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah ya Rahim, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunilah dosa-dosa kami, berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami. Maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Pemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik. Hanya di GBH.

12:20 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Terus on, kita terus layan untuk edisi hari ini, bulan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan-rakan saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM. Dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus on, kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Robah Ali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati. Tidak, ya sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikum salam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih ya. Tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur ya. Dengan lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701 ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih yang hadir tepi-tepi kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: keperluan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan air.
2: Nasional FM. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hangat.

Salam untuk Kekasih. Lagu ini dipopularkan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sahri Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari, semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Waalaikumsalam, Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kak Aziz, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Baha. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi give eh. White juga terima kasih. Allahu Akbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahri Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingular eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahri Amri, UK, kau satu-satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Lagu Nostalgia yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gemuruh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nostalgia mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina, bagi gift semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza, selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Azfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz Mat Husin, terima kasih. Ajim Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Budak sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PK Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riga, bersama Riza 6 jam siarannya. Kita contoh hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Red Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan geng buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free.

Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari bulan Bougainvillea. Biar benar dari bulan. Ada betul ke idak tu? Ajengan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lempang yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dengar lagunya Cempaka di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagaimana sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, eh. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, bagai telah dihedar kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chol Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chol, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Cute, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nurans juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Baby Hashim, Triple F, Itaro Zaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahla Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping screen. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga, ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik anda mula lentuk ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentuk awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk, tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya. Kena kopi panas dulu, kopi o kau. Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati. Bagi tenangkan jiwa. Bagi segarkan satu badan tu, eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja.
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Ha, kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuk lah. Sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopulerkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Nasir dan dirinya ditulis S. Amin Sahab. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gibran Hantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam.

Ada yang buat kedua kahwin gitu eh. Tari yang cantik, tari keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak pakatin Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu. Kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya yang hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan sogok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap, selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Dia mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Ladatu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong eh. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih, Nana dan Aci Spino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam Manakah Setiamu. Menjadikan lagi awal pagi anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah ya. Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu peracun, terima kasih. Bidul Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, pelik cuaca. Baik, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita, Bia dari Sadung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Pro 2 Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Terus muncul, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus kita.

lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

pagi masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk pengulangan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai hati cik hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya Lady Hida, Mr. Joe Ita Chod Ita Rosaya, Nur Isa Virginia Vanessa, Triple F Bunda Anggun, Miss Lai Azli Sabaha, Wani Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang Shazwan, Aziz Ahmad Hussein, Cik Nona Jumain Kromok, terima kasih hadir. Farhana Patricia yang masih lagi kekal menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir. Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana. Ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Dawiya Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia. Terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini. Di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya Syairah Razak, semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Isyamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua. Wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga 6 pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama on, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu. Sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Teronoh, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah-wah kebar, nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus.

Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasa bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, maksudnya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, National FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam orang muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangatkan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah. Tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan. Godaan syaitan. Sebab itu syaitan, dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of Menceraikan Orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita. Arshu Iblis alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamahum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, Iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi. Tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata Iblis, fayaqul ma sona'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebeh. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu baina ahli. Wahai tuan Iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba Iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata Iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata Iblis. Fayutnihi minhu. Maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami Jabatan Agama tak boleh tolong. Polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi surga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Tu eh solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga, wujudkan tiga perkara, sakinah, mawadah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan, nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus buduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagikan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, dia urutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apasal letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkan lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletih, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku P. Ramli baca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip lah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Lala, kau nak menalah, wahai anakku. Tu si bapa lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berlengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik itu isteri yang terbaik. Orang tua-tua nak yang pandai urus duit suami. Bukan queen control. Quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letak lah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si Fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua Gu Pagi edisi hari Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan juga dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ada list temankan pagi anda semua untuk hari ini sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.42 minit pagi, Zon 2 5.46 minit pagi, dan juga untuk Gugur Pagi di Besut 5.41 minit pagi. Seperti biasa, Liz akan hadir temankan Gugur Pagi 6.30 minit pagi nanti. Untuk anda yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon kami di talentnya seperti biasa. Dan setengah jam pertama sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih untuk anda semua. Di pagi Jumaat ini, Liz doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, insyaAllah.

Sebagaimana kata Nabi SAW, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar kok hebat. Tapi itu semua benda tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Klate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu lagi.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Jadi hari ni kita nak masuk kepada topik maafkanlah orang. Cuba masing-masing para pendengar bayangkan, ada tak dalam kehidupan kita ni orang yang masih lagi kita ada dendam ataupun kita masih menyimpan rasa tidak senang terhadap orang tersebut? Cuba bayangkan dan cuba kita fikirkan agak-agak bila kita berada dalam kekalutan di padang mahsyar nanti, sempat tak kita nak mencari orang itu? Minta maaf pada saya cepat, tak sempat ya. Kita pada hari akhirat kita akan disibukkan ya dengan urusan kita masing-masing. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya nak menyebut tentang sifat maaf. Betul, kita kadangkala telah dizalimi oleh sesiapa. Kita mungkin pernah ya ada orang buat salah kepada kita. Kita teraniaya. Sebagai seorang yang dizalimi, sebagai seorang yang dianiayai, kita memang mempunyai hak untuk mendoakan orang tersebut dengan doa yang pelbagai, mendoakan balasan dan sebagainya. Tapi saya tak nak menyebut tentang itu. Yang saya nak sebut pada hari ini ialah tentang hebatnya kita kalau kita mampu dan boleh melepaskan dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kerana sifat pemaaf ini, sifat pengampun ini merupakan satu sifat yang tinggi dan terpuji, dan dia termasuk dalam akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada dan susulilah keburukan dengan kebaikan. Tentu kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita diberikan peringatan supaya berakhlak ya, supaya kita bila terbuat salah kita susuli pula dengan kesenangan. Dan sebagaimana kita nak Allah mengampunkan salah kita, sebegitu juga ya kalau boleh kita sebagai hamba Allah berusaha untuk bermudah-mudah dalam memberikan kemaafan kepada orang supaya kita tidak terbeban dengan rasa dendam dan rasa kesumat. Kerana bila mana kita menyimpan perasaan-perasaan dendam, kita yang akan menerima keburukan ataupun kita yang akan menanggung bebanan perasaan tersebut. Ini bukanlah bermaksud kita tak boleh menuntut hak kita kalau ada yang dizalimi. Kita boleh menuntut hak kita. Kita berhak mendapatkan apa yang patut kita dapatkan, tetapi dalam konteks ini tentang perasaan ataupun pemberian maaf, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, dia minta maaf pada kita, janganlah kita menyukarkan maaf tersebut. Kadang-kadang kita kata, saya nak tuntut dekat akhirat. Ataupun nanti kau merangkaklah cari aku dekat akhirat. Itu kalau orang tak mohon maaf, biar orang buat tak tahu tu mungkinlah ya. Tetapi kalau orang dah minta maaf, orang dah menyesal terhadap kesalahan mereka, lapangkanlah dada kita untuk memaafkan orang tersebut. Inilah di antara akhlak dan petunjuk tauladan yang Nabi berikan kepada kita. Ada seorang pemuda ya, beliau telah memanah satu haiwan tunggangan yang pernah ditunggang oleh anak Nabi SAW. Pada ketika itu, anak perempuan Nabi tersebut tengah hamil. Dan sebab daripada lelaki tersebut telah memanah haiwan tunggangan anak perempuan Nabi, anak perempuan Nabi jatuh dan mengalami keguguran. Kalau kita tengok, Allah besar salah dia sehingga mengorbankan nyawa anak dalam kandungan, cucu Nabi. Tetapi Nabi bila mana lelaki tersebut kemudiannya datang berjumpa baginda dan memohon maaf, baginda tetap memaafkan beliau. Jadi inilah di antara banyak sekali tauladan sifat pemaaf Nabi. Itu belum masuk lagi dengan Nabi memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya memusuhi Nabi, kemudian peluk Islam. Nabi tetap melayan mereka seperti biasa dan memaafkan kesilapan mereka. Maka sebagai orang Islam, kita ambillah tauladan ini, lapangkanlah dada kita, mudahlah menerima pemaafan orang, kerana kita juga ingin Allah mudah dan Allah sentiasa memaafkan serta mengampuni kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakin.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Gu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Jumaat. Okey, dan hari ni ada list temankan pagi anda untuk edisi hari Jumaat 5 Jun 2026. Bersamaan juga dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya Liz menggantikan tugasan Azidi yang bercuti lah. Jadinya mari sebentar selama 4 jam ini untuk temankan semua Gugu Pagi kita. Jadi seperti biasa, pagi-pagi ni yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh silakan telefon kami. Taliannya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7488630 7433858. Okey, jom kita nak bersama dengan pemanggil yang pertama pagi ni. Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Oya ke?
2: Ya, Liz.
1: Ah, lagu mana tu Pak Oya? Sehat ke tak tu?
2: Ada.
1: Ha, apa tu suara tu?
2: Halo, balpah minat itu orang sek juga ni.
1: Suara sarapan pagi.
2: Oh, sarapan pagi. Duk jauh ni, Liz.
1: Ah, mana?
2: Duk di Lumut.
1: Lumut Perak?
2: Oh.
1: Ah, ada bekuah ke lagu mana?
2: Eh, anak nak kahwin pada esok lah.
1: Esok lah. Oh, tarikh cantik nak boleh ni. Tu dia, adik. Terima menantu lah lepas ni.
2: Boleh menantu. Kita panggil pula.
1: Jangan lupa panggil tu deh. Okey, baik. Okey, Pak Ya. Alih-alih jauh dah tu deh. Semoga dipermudahkanlah segala urusan Pak Ya di sana. Adik. Pagi ni ucapan Pak Ya untuk siapa?
2: Baik, ucapan selamat pagi buat anak-anak lah pada pagi ni duduk di mana rumah Natu di Lumut Perak. Natu kerja tentera laut lah sini.
1: Lepas
2: tu buat Lizem tegak lah pada pagi ni. Buat identitasi lah di Kampung Baku. Mari pun banyak gula so tak ada nak makan mari. Buat abecu lah di belakang pagi Kampung Baku pada pagi ni. Wak Jeffrey lah dapat adik Ipah marilah di Kaburusa tu. Rosli Ismail, Ustaz Kamusyai, maaf lah Ustaz Ayah, esok cukup cucu dia tanya lagi. Wak Yusmail Rayunu, Wak Haji Sari, Wak Abel Mak Amor tu lah SBP. Dan buat semua lah pun. Nasi Maidin di Bukai Jelawak, Malik, Sesek Mencapu Kaburusa lah. Jaga Mak Alu Bakar tu. Haji Memus Ribu, Puan Maksud, Puan Fijabi, Kayah di Wakil Baru, Kasamunah di Pulau Melaka, apa ni, di Kama Abid Yamun di Melo tu, semualah pun dengar-dengar. Kata pada pagi ni, tak kira di mana juan dah berada. Itu saja lagi pada pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya. Jauh ya keberadaan Pak Ya kita tu. Semoga dipermudahkanlah segala urusan. Selamat menerima menantu baru. Okey. Dan seterusnya untuk pemanggil kita yang kedua pagi ni ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fadil.
3: Ya, tempat rilis.
1: Okey, baik. Lagu mana? Sihat ke?
3: Alhamdulillah, sihat. Cuaca pun sihat juga.
1: Hujan tak hujan lah tu.
3: Tak hujan, cerah.
1: Cerah je.
3: Tiga balik, ni. Di seorang lain ni?
1: Ya, saya ni mengganti Kak Azidi ni.
3: Yalah, besok dengan Faiz ni.
1: Esok dengan Faiz. Okey, baik. Abang Fadil, silakan ucapan.
3: Okey, terima kasih Liz. Sama Abang Liz di game juga sudah pagi ni. Semoga sukses lalu naknya.
1: InsyaAllah, amin.
3: Rasanya Abang Kasu di Bacuk, Kak Ma dan Bandin di Melor, Umi Buah Gunung, Mas Puluh di Kepajung, dan Pak Suli di Bacuk, Pak Lang di Kota Baharu, dan Abang Him di Tumpat. Dan buat kepada Pak Mat Besut dan juga Haji Riz di Kota, Orang di Kubai, Pulau Pinang, dan Hijau Selat Latan. Dan Tuan Alif Nyamusan Kedah dan juga Haligah di Pulau Selatan, Pak Jau di Kebang Rusa, Pak Jat di Kebang Kokiak dan akhir sekali Kak Imah di Kebang Pasu yang Kedah. Pada semualah Abang Padil ucapkan selamat pagi. Okey, balik selamat pagi.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Fadil kita dari Pahang itu tadi. Lagi kita nak ambil pemanggil pagi ni di talian ni. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum Li dengan E.
1: Iya, saya sore je hari ni. Ya. Saya berseorangan ya sahaja hari ini.
4: Seorang ya.
1: Ha, sore.
4: Oh,
1: sore.
4: Ada
1: esok baru berdua.
4: Ha, nak apa Ali?
1: Okey, Kak Nun, ucapan pagi untuk siapa tu?
4: Ucapan selamat pagi buat Ali, selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Ada buat Kak Ayah, ada Kak Ayah jalan Pak Mak Besu. Dan buat Kak Ti Pak Lanah, Kak Ruh Pak Lanah. Buat Mak Perta. Buat Tia Usul Labok. Kak Simah Macang, Kak Ma Badeng. Yang belah tu Kak Simah Tiok. Buat Umi Habibah. Dan Pajak Bok Tiok. Dan buat akhir sekali semua-semualah. Pendengar Radio Kelantan tak pilih di mana berada dan mengucapkan selamat pagi. Itu saja Li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nun kita. Ini Li nak ambil seorang lagi pemanggil untuk pagi ni. Hello.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Okey, waalaikumsalam. Baik, ini ada Pak Mat kita dari Pesut.
5: Ya, Pak Mat Pesutnya.
1: Okey, baik. Hujan ke tak Pak Mat lah kena?
5: Tak hujan.
1: Tak hujan?
5: Mari tak hujan. Mari dulu tak hujan. Apa kau hari ni pagi ni?
1: Okey, sini pagi tadi hujan lah. Jalan basuh sejuk hari ni.
5: Alhamdulillah.
1: Okey, Pak Mat. Saya sihat. Alhamdulillah. Sorry lah tapi hari ininya.
5: Kati hari di
1: apa? Dia ni ada bergula be'uh lah hari ni tu wenyo.
5: Gitu.
1: Okey, baik. Pak Mat ucapan untuk siapa Pak Mat?
5: Ya, okey, terima kasih yang pertama sekali buat list di kontinu pagi dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
5: Buat Kak Nun Nipo, Kak Subaco, Kak Ayah, Oka Baru dengan Cik Abian Yot. Pak Sudli kamu sudah baca. Apa nama ni? Abian Mak Dusun Ijah, Kak Amah Melo Abeding, Kak Ni Kuala Kere, Pak Jak Kok Kiyok, Mokta Kusia, Ipah Tanjung Kalo, Abang Mak Dusun Ija, Pak Sumi, pasal putih lama tak dengar mesej dia.
1: Okey. Pak Sumi tu, kalau sihat bolehlah hantarkan WhatsApp-nya.
5: Pak Sumi buat Haji Man 1000, semoga sihat-sihat selalu, semoga cepat sembuh. Lepas tu yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM. Terutama sekali buat potih jadi yang ucapkan semoga happy. Sama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat dari Besut itu. Ini Liz nak baca juga. Ada kirimel lah. Di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada daripada siapa ni? Daripada Pak Awang Jelor. Assalamualaikum. Selamat pagi. DJ-DJ kesayangan. Mak Faizul, Potih Jabi, Pak Mat Besut, Pak Lang KB, Pak Ku Pasir Putih, Kak Mak Abedin, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mak Pertam, Angka Razman, Osman Gubar, Abang Fadil, Kota Tinggi, Johor. Dia juga semualah yang sobat, pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awang Tanjung Kong Jelor. Ada sokmo di Kelantan FM. Baik, lepas inilah Lisa akan baca lagi. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Era Fazira, Jendela Hati untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu Jendela Hati Era Fazira baru saja hiburkan Go Pagi kita. Masih lagi dalam ruangan untuk ucapan pagi. Jom nak ambil lagi pemanggil. Ya, ada di talian ini. Ada siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, Kak Su.
1: Kak Su Batuk ni.
0: Ujek ke Kak Su lah Kak Nu tu?
1: Ujek.
0: Ya, semalam pun ujek lah.
1: Tidak lebat lah dia.
0: Tapi boleh lah dia.
1: Alah kemacian
0: mana? Alah kemacian semalam ujek. Oh tidur semalam sedap lah ujek.
1: Oh sedap ni dek. Sedap
0: tanah. Hai mujulah kena main kejo hari ni. Kalau tidak tak bangun.
1: Yalah.
0: Okey Kak Su ucapan untuk siapa?
1: Kak Su ucapkan selamat pagi untuk DJ Lee. Selamat pagi sahabat petugas.
0: Terima kasih.
1: Sihat semua ni eh.
0: Amin insyaAllah.
1: Kalau sihat boleh mari di konti ni dek.
0: Ya betul. Saya letih lah kalau tak sihat gak.
1: Dan kepada adik-adik, terima kasih. Pak Mak Besu, Umi Jo, Pak Kum, Pak Jak, Pak Kiyok, Pak Mek Sibung, Abang Mak Duk Hijab, Abang Lira Nabasya, Pak Yutup, Pak, Abang Kepala di Kapu Kusia, Cikgu Tua Laba, Akar Rumah Telik, Pak Suli, Nya Maksu, Pak Alang Kota Baru, dan kepada Kak Alun di Pulau Condo, Umi Habibah Gunung, Kak Mak Bedin Lo, Kak Simah Masih, Kak Ati, Kak Ruh, Kak Ati Selipi dan support ni, mak ni duduk pukul, semoga sihat-sihat selalu dan kepada apa ni, Hajah Kak Yajabi, Kak Ida Keperaja, Kak Amal Masih, Kak Ati sebelum terima kasih dan Ati selalu opah di kawal, Pak Nikmat Tawang dan semualah. Tak lupa kepada Iwan Cawang Berah. Semualah, Nijeli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bersama dengan Kak Su dari Bacok. Ini Liz nak baca kiriman ucapan Marinya daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pak Nikmat Taweh, Abang Pak Beret 12, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak T Selising, Pak Teh Jabi, Pak Mes Ribong, Abang Osman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Jakob Kiok dan juga Abang Heng Tu Pak. Seterusnya ada kiriman daripada Ida Muhammad. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas di The List. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat pagi, salam Jumaat juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya ada kiriman daripada Kak Sah. Selamat pagi Liz. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Mak Besut, Kak Ma, Kak Ayah, Kak Cik IPD dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Yang terakhir kita ada ini kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat Liz di konti. Waalaikumsalam Umi. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz sihat dalam menjalankan tugas pagi ini. Umi nak ucap selamat pagi buat Kak Nun, Kak Subacok, Kak Hima, Hajah Halijah, Kak Yah Jabi, Kak Yah Wakah Baru, Abel Fadih, Felda Kemasul, Abel Jul, Raja Patung, Abel Jul lah tu. Pak Lang KB dan buat semualah pendengar setia Kelantan FM tak kiralah di mana berada, semoga sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Habibah Adelia 4 Bangi Selangor. Klik-kliklah Umi. Bila Umi nak klik latar tu. Okey, dan selepas ini seperti biasalah ke? Kita nak ke mana? Kita nak ke utama 7 pagi untuk jam yang kedua nanti dan akan balik semulalah bersama dengan Liz. Pastinya banyak lagi perkongsiannya untuk jam yang kedua nanti. Antaranya kita ada sketsa Wayo sama ada Syed dan juga kita nak tengok intai-intai kelih jugalah berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Kelate hari ini. Kalau hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu, hari ini dan juga esok merupakan masih lagi bercuti lah untuk anda yang mana bercuti dan untuk adik-adik kita yang bersekolah tu. Ingat Jumaat Sabtu je yang cutinya hari-hari ni dah pun bersekolah. Lagu mana agak-agaknya tu bagi-bagi sekolah. Ada lagi ke tak ada dah? Takut teringat deh. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu ini akan menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni. Lagu Bewah lah deh.

Senjir Asmara, Wakdan dan juga Ira Milpan. Casablanca, Noval dan juga Nuha. Okey, semuanya akan menghiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya nanti. Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini. Di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita belaka.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumiputra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih kami ucapkan kepada semua gugu pagi yang mana masih ada lagi bertemankan bersama dengan Liz pagi ini. 7.14 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk untuk jam yang kedua pagi ini. Dan pagi-pagi ni seperti biasalah. Kita nak intai-intai, nak tengok-tengok, nak jenguk-jenguk berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Kelantan, Lagu Manoh hari ini. Sebabnya Liz pasti pagi ni ramai yang nak menuju ataupun ada urusan masing-masing lah yang mana perlu diselesaikan. Adapun ada di antara anak-anak perantau yang mana hari ini memilih untuk balik ke destinasi masing-masing semula lah deh, sebelum habisnya cuti untuk apa ni, sekolah yang mana bermula kalau di Kelantannya hari Ahad. Di luarnya kebiasaannya hari Isnin lah deh. Jadinya kalau pagi ni kita intai-intai tengok ni, hari Jumaat 5 hari bulan 6 2026. Paginya ribut petir di beberapa tempat lah di Kelantan ni. Dan juga untuk petang sama juga ribut petir di beberapa tempat. Malam pun sama juga. Jadinya memang Kelantan Johor lah hari ni deh. Kalau dia tak hujan pun dah ke Johor, dah ke mendung. Ataupun ada yang akan terima hujan yang lebat ataupun terima hujan yang biasa-biasa saja. Tapi apa yang penting kita ambil maklum, kita ambil cakap ni lah berkenaan dengan isu berkenaan dengan cuaca ini. Jangan ambil mudah deh. Kadang-kadang kita tengok macam biasa sahaja. Tapi dia nak main dengan ribut gaui, bahaya tu. Tak kira lah di mana sahaja anda berada, pastikan kita sama-sama menjaga keselamatan kita. Adakah yang nak gialah ke patah pagi ni tu? Ataupun ada yang nak pergi berkelah pagi ni, mandi air terjun katanya? Berhati-hatilah deh kalau tengok macam air tak berapa sangat dia punya cuaca tu, janganlah deh. Sayangkan nyawa anda. Nyawa ni ada satu je. Kalau bukan nyawa kita, nyawa anak-anak lagi deh. Yang mana yang kecil-kecil tu, ui, bahaya sangat-sangat. Jadi kita luangkanlah aktiviti bersama dengan mereka. Tapi pilih yang lebih selamat lah. Dan untuk anda semua, selepas ini ada lagu ini akan menghiasi pendengaran anda. Lagu Senja Asmara daripada Wadan dan juga Ira Milpine. Tapi kita lain dulu, ini lagu daripada Eddie Hamid Mankan. Lagu cover, lagu bewah untuk anda semua. Yang mana ada urusan pagi ini, mungkin ada yang nak melangsungkan perkahwinan. Selamat pengantin baru, Liz ucapkan untuk anda semua, okey?

0: Acik buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, boleh buat tak? My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantik FM lah, Abah Mui.
1: Ni baru yolo. Kelantik FM. Jeligo jam berasa.

Okey, baik. Bersama selamanya. Bersama dengan Kelantan FM. Pagi-pagi ni seperti biasalah. Good pagi temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Tapi hari ni ada Liz temankan good pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Kalau biasanya Liz tidak berkonti ya untuk hari Jumaatnya. Biasanya duduk rumah je hari Jumaat deh. Tenang-tenangkan diri sahaja. Rehat-rehatlah deh. Tapi hari ni kita hadirlah menggantikan Azidi yang bercuti. Baik, dan esoklah Liz akan kembali pula. Tapi esoknya berdua bersama dengan DJ baru kita, DJ Iz. Jadi nak dengarkan kami, boleh dengarkan jugalah esok deh. Yang penting jangan tukar siaranlah untuk anda semua yang mana mungkin mendengarkan untuk waktu ini melalui frekuensi masing-masing. Adakah tempat di mana-mana yang tak dapat siaran ataupun bunyi tak berapa nak sedap lah mana deh. Ada bunyi seri-seri hanging lah ke apa. Boleh sahaja maklumkan kepada kami WhatsApp sahaja. Taliannya 0149740154 untuk kita cubalah perbaiki siarannya nanti, okay? Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk berkongsi apa sahaja kemungkinannya berdasarkan siaran kami lah. Mungkin ada yang tak dapat siaran ke apa ke, boleh sahaja maklumkan, nanti kita akan mintalah untuk bahagian teknikalnya bekilah lagu mana pun . Dan untuk anda semua mungkin ada yang berada jauh, tak balik lagi lah Kelantan ni, tapi rindu nak dengarkan Kelantan FM, boleh sahaja muat turun aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja. Boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Start daripada pagi sampailah ke malam, daripada malam sampailah ke pagi semula deh. 24 jam boleh sahaja dengarkan. Yang paling penting sekali, pastikanlah ada siaran internetnya. Kalau tiada internet macam mana nak dengar? Sama lah juga deh. Jadi apa sahaja saluran yang anda dengarkan, pastinya kena terus kekal dan juga setia bersama kami di Kelantan FM. Pagi-pagi ni mungkin ada yang dah pun menuju ke pasar-pasar. Maklumlah, nak mencari bahan mentah ataupun nak makan sarapan pagi, ataupun ada yang mencari kedai-kedai viral sebelum apa ni habisnya cuti ini. Ambil masa dan juga ruang lah, dan juga peluang yang ada untuk menghabiskan masa-masa yang berbaki ni sebelum balik bekerja nantilah. Khususnya untuk cikgu-cikgu kita lah deh, mungkin mengajarnya jauh sikit lah di Sabah ataupun di Sarawak. Atau mungkin ada yang mengajarnya di selatan tanah air, di Johor, di Melaka. Jadinya nak dapat makanan Kelate tu payah sikit. Alih-alih klik dah kapung ni, makanlah gapa dia hok boleh deh. Yang paling penting kena juga jaga kesihatan diri. Kalau ada penyakit ke apa tu, ingatlah sikit. Ubat-ubat tu lagu mana deh. Kawal juga, kontrol lah sikit deh. Kalau patah pun boleh, silakan. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk anda semua, seperti biasa 7.45 minit pagi, sebentar sahaja lagi kita nak dengar kes-kes sawok yang sama dia sahih lah. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan Liz. Tak habis lagi untuk jam yang kedua ini. Tapi ini dengarkan dulu lagu daripada Puteri Kan Reza, Duka Di Sebalik Tawa. Untuk anda semua di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Anda

berat lah lagu ni. Anu tak duk ke mupo tak peraste. Haa, tak peraste. Lorak saru manu ni. Kalau gitu, kalau gini gapo dia pulo. Cerita hari ni sama ambua ya aku nak dengar. Ni lah Pak Abu dalam surat korban yang kau duk baca ni. Peliknya, ni nganuk pulih di tesi minyak. Ni nganuk ni Pak Abu. Bukannya anuk ramah. Cuma dua orang, korang lapis 10. Kalau lagu tu, kalau lagu ni aku nak raya kamu. Pandangkan sama, korang lapis 10 ni berapa sama. Dua lah. Oh, suka. Kalau gitu, kalau gini gi mana-mana pun anak kita ni gini jangan kita duk lalah. Ha ha, kalau lalah agak nyayulah. Budok kena yawi. Ha, budok tu boleh puji. Waktu tu telefon sekali. Kalau tidak ke budok tu pakai tidur tesi minyak lah. Nak telefon tu boleh.

0: payah ke dia ni Rana? Apa mak ada ke? Apa mak ada? Perlu punya apa mak ada.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Kelantan FM, penyuhi citarasa.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.
3: Okey, baik. Penuhi citarasa anda. Kelantan FM ada list temankan pagi anda. 7.51 minit pagi pagi ni. Terima kasih yang mendengarkan list untuk waktu yang sekarang. Mungkin sedang mandu. Selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada pagi ni. Okay? Kalau list tengok ita-ita ni, di luar kawasan Wakaf JIH ni mendung lah. Ha? Jadi berhati-hatilah mungkin yang ada urusan pagi ni tu. Kalau boleh sediakan payung sebelum hujan. Dia klise benar hayat tu. Tapi itulah yang perlu kita buat. Kalau tak sedia basuh deh. Tapi kalau ada alternatif lain pun tak apa, boleh. Takutlah nak bawa payung hok supongai payung kemoh tu. Bolehlah juga deh. Boleh juga tolong-tolong lindung orang sebelah tu juga. Hok mana nak lalu sebelah kita tu deh. Dan untuk anda semua, sebenarnya ini list nak berkongsi lah. Pagi-pagi ni mungkin ada lagi yang mana belum lagi tahu. Ini berkenaan dengan permohonan subsidi yuran pembelajaran untuk anak-anak autisma untuk tahun 2026 lah. Mungkin ada di antara ibu ayah yang mendengarkan waktu ini, ada anak-anak golongan ini ataupun kategori autism ini. Boleh dengarkan. Ini berkenaan dengan yang mana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengumumkan pembukaan semula permohonan subsidi yuran pembelajaran autisma 2026 bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Okey, masih lagi boleh memohonlah. Dan inisiatif ini sebenarnya bertujuan untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autism mendapat akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Dan menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, pemohon yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM1,000. Jadi insentif berkenaan juga disasarkan kepada komuniti autism di Malaysia yang berdasarkan statistik kini seramai 99,459 yang berdaftarlah di bawah seliaan JKM. Jadinya untuk memastikan bantuan ini disalurkan secara bersasar, JKM menetapkan beberapa kriteria kelayakan lah, termasuk pemohon mestilah warga negara Malaysia dan juga merupakan pemegang kad OKU JKM bagi kategori autism. Ini berumur di bawah 18 tahun. Dan selain itu juga, pendapatan per kapita isi rumah mestilah tidak melebihi RM5,000 untuk sebulan, manakala pemohon mestilah sedang mengikuti sesi di pusat pembelajaran bertauliah seperti di pusat pembelajaran autism PUSPA. Tu deh. Jadinya ibu bapa ataupun penjagalah hak mana memenuhi syarat-syarat di atas dinasihatkan untuk segera membuat permohonan sebelum tarikh tutupnya pada bulan lepas lah, Jun tu deh. Bila tu tarikh tutup dia tu 15 Julai 2020.